0: nih ngomongin udah siap belum lihat pencapaian orang lain?
1: Udah siap belum?
0: Udah siap belum? BTW kak, sebenarnya tau gak sih kalau sukses menurut kita sendiri sama ortu tuh beda?
1: Tapi emang iya sih, karena kan kadang orang tua itu pengennya misalkan contoh kamu sukses kalau udah jadi PNS.
0: Bener banget, kalau kamu gak jadi PNS, kamu daftar PNS sekarang juga.
1: Iya, aku tuh heran deh, maksudnya tuh apa ya, standarnya orang tua tuh kenapa sih harus PNS gitu, padahal kan orang yang punya usaha, terus orang swasta itu juga banyak yang sukses. Iya. Tapi ngomong-ngomongin ASN ya, jadi tadi itu aku habis buka, kemarin tuh habis lewat media Kompas TV Tenggarong, jadi ini ASN di Samarinda keciduk pada ke kafe semua.
0: Oh, aku udah baca juga. Iya. Yang masih jam 8 pagi kok masih di kafe.
1: Kok lagi makan. Bukan masih, lagi.
0: Oh iya, maaf.
1: Kok masih tuh kayak dari subuh. Jadi kayak aduh, itu barusan dibahas ke minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita kebetulan itu barengan sama aku narasumber itu dari inspektorat. Ternyata kalau misalkan kita lihatnya ada ASN-ASN yang mucil, yang misalkan di jam kerja dia itu malah nongkrong, itu bisa kita laporin.
0: Oh, jadi kayak
1: ada ininya, ada link webnya.
0: Oh, link web buat ngefoto kita juga.
1: Ngefoto, ngevideoin gitu. Itu kocak banget. Jadi pada ditangkap Satpol PP kemarin teman Pro 2.
0: Itu kan lagi rame banget di Instagram, Kak. Video-videonya.
1: Tapi, gini deh, sebenarnya teman Pro 2 ya, kalau misalkan kerjaanmu lagi enggak ada, mending kamu di kantor aja. Kayak ya kan you know lah, ASN itu kan dibayar oleh pajak negara. Kamu dibayar oleh negara. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, ya udah di kantor ngerjain apa kek gitu.
0: Ya,
1: daripada jalan-jalan ke mall.
0: Jalan-jalan dengan sepatu roda ke?
1: Jalan-jalan dengan baju dinas ke? Gak boleh ya. Itu oknum sebenarnya. Kadang tuh orang-orang yang seperti ini nih yang jadi memperburuk citra ASN.
0: Iya, jadi
1: coba
0: kayak
1: liat deh, satu. Kamu lihat satu ASN berlaku seperti itu, jadi di matamu semua sama kan?
0: Jujur iya.
1: Padahal enggak kayak di RRI. Coba kamu lihat orang-orang RRI mana ada pagi-pagi ngekafe. Udah pada kerja semua.
0: Bahkan udah ada di tempat duduk nih, masing-masing.
1: Udah tempat duduk masing-masing teman Pro 2 ya. Jadi tolong, karena ulah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 orang, 1000 orang ini menjadi kena.
0: Iya, walaupun sebenarnya kalau dibilang cuman kayak 1% doang, tapi gara-gara satu orang itu jadi semuanya kena imbas.
1: Bener, balik tadi ngomongin soal pencapaian ya. Tadi memang iya, kalau ngomongin soal kadang ngeliatin orang di media sosial, jadinya kayak kok dia bisa ya kayak gitu, kenapa aku gak bisa? Sebenarnya kamu kurang usaha aja.
0: Oh, kurang usahanya selain bekerja apa nih?
1: Kok selain emang apa selain usaha dan bekerja?
0: Oh iya, maaf. Kayaknya enggak ada sih selain ada itu ya.
1: Support?
0: Dari orang tua.
1: Perbanyak nonton orang-orang yang suka memberi motivasi. Bisa.
0: Oh, yang kayak hari ini aku akan memberi motivasi, kamu pasti akan mendapatkan uang.
1: Enggak ada sih ja orang yang kayak gitu ngasih motivasi. Ada atau Pro 2 di TikTok tiba-tiba muncul. Hari ini aku akan memberi kamu motivasi supaya kamu banyak duit. Nah, ada aja.
0: Tapi sebenarnya bukan motivasi gitu, Kak. Kayak tarot yang lewat di ramalan-ramalan di TikTok. Ini tanpa hashtag, tanpa caption.
1: Tapi banyak sekarang orang-orang Samarinda juga pada heboh. Ini tahu tarot-tarot gitu. Ya, kadang live gitu bacain tarot. Kamu aku udah kayak perasaan anak ini dulu gak baca-baca tarot, sekarang baca tarot, aku bilang gitu.
0: Tapi karena emang ya namanya juga perkembangan sosmed ya. Jadi orang-orang tuh kayak yang awalnya cuma beberapa orang doang, kayak di scroll sosmed tuh kayak cuma 1, 2, 3. Jadi tuh kayak lumayan banyak, belum lagi orang yang siaran.
1: Bener, belum lagi orangnya lagi. Ya begitulah ya teman Pro 2. Tapi itu tadi, banyak orang yang punya cara untuk mencari uang, terus juga mendapatkan pencapaian-pencapaian dia yang mungkin aku belum bisa ngedapetin nih. Jangan kayak sedih gitu dong, Ja.
0: Iya maaf, tapi juga ya Kak, kalau ngomongin pencapaian itu, kan suka banget ya kita ngeliat yang di umur 20 udah dapet berapa M gitu.
1: Iya itu, jangankan yang 20. Tahu enggak itu yang anak SD? Ya, 200 juta yang anak kecil. 200 juta pertamaku.
0: Ya Allah.
1: Iya, terus dia ngeluarin buku.
0: Buku tabungan.
1: 200 juta pertama di umur 7 tahun.
0: Itu tabungannya sendiri apa dari orang tua sebenarnya?
1: Basicnya sih emang dia tuh background-nya anak orang kaya ya. Jadi menurut aku dia menggunakan privilege itu juga. Jadi kayak terus dibilangin orang-orang, ini target pembaca bukumu anak umur 7 tahun kah? Orang dewasa kah? Kalau orang dewasa kok kayaknya udah ketuaan baca buku umur 7 tahun. Jujur sih mas, aku tuh kayak biarlah anak-anak ini tuh berpikir selayaknya anak-anak. Karena aku tuh inget banget, aku aja dulu tuh dijulitin tau sama tetangga aku.
0: Kenapa Kak?
1: Jadi Aku tuh 4 tahun 11 bulan umurku waktu itu.
0: Oh iya, kenapa?
1: 4 tahun 11 bulan tuh aku udah SD.
0: Kok cepet banget?
1: Iya, cepet memang. 4 tahun 11 bulan ya, kurang setahun lagi 5 tahun lah ya. Aku tuh dijulitin sama tetanggaku, dibilangin macam-macam, walaupun alhamdulillahnya enggak ya, enggak kenapa-kenapa. Cuman menurut aku penting sekali untuk anak-anak di usia segitu tuh untuk banyak mainnya dibanding belajarnya.
0: Iya, karena gimana ya, dibilang tuh belum siap lah bahasanya.
1: Bener.
0: Buat mengikuti pelajaran di sekolah.
1: Yang terlalu banyak, maksudnya bu, nggak ya bisa sih, bisa, cuma jangan terlalu banyak.
0: Ya,
1: tanya aja Jerome Pauline, maksud Jerome Pauline hari-hari belajar mulu ya kan? Banyak tuh main-mainnya dia pasti nggak yang benar-benar full belajar. Karena jujur kasihan, kebayang nggak anak umur 7 tahun buat buku 200 juta pertama di umur 7 tahun?
0: Ih, jujur nggak kebayang kak, kita yang sebagai 20 aja ini nggak bisa. Maaf kak,
1: aku udah lepas dari 20, aku udah 30.
0: Oh oke.
1: Oh, bro, nggak suka, aku stuck nih di 25.
0: Aduh, mau juga. Tapi
1: mau.
0: Enggak,
1: kamu
0: enggak
1: kan belum. Belum. Mau juga kan, kamu masih belum ya, teman Prodo. Emang Ija nih ngadi-ngadi memang. Ja.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Hey, itu nih bakal isi stereo wall toh kamu ya. Tadi kamu lihat kan? Oh, kamu.
1: Ya, aku
0: mirip bagian kuku kelingking.
1: Ya Allah, jauh banget kuku kelingking, Kak.
0: Yang penting ada mirip-miripnya loh.
1: Tapi kan terlalu
0: aku
1: jauh.
0: Sama Raisa juga punya kemiripan.
1: Apa tuh kemiripannya?
0: Bulan lahir kami sama.
1: Oh, Gemini Pride.
0: Yes, kami cuma beda satu hari tanggalnya.
1: Oh my God. Oh,
0: tahunnya 5 tahun bedanya.
1: Kirain samaan juga.
0: Enggak dong. Kalau samaan kan artinya aku udah 36.
1: Oh, Tuan Raisa.
0: Iya dong.
1: Eh maaf ya enggak tahu di.
0: Kan kamu yang seumuran Raisa, gimana sih?
1: Aduh. Enggak tuh.
0: Oh iya, kamu seumuran.
1: Aku masih muda lagi.
0: Kamu enggak Raisa, kamu seumuran Rosa.
1: Ih, sumpah ya, Kak.
0: Kayak enggak apa-apa dong, siapa tahu kan rezekinya kayak Rosa.
1: Amin. Kalau rezeki siapa tahu aku juga pengen kaya banget sih.
0: Amin, amin. Tapi pengen kaya jangan sampai kamu terjerumus yang namanya
1: judo.
0: Judi online.
1: Judi.
0: Karena kalau ngomongin judi itu sekarang udah makin marak banget ya di kalangan anak muda.
1: Mm-mm.
0: Bahkan ini ada artikel yang katanya menyarankan untuk perlunya edukasi literasi keuangan.
1: Iya, sebenarnya Kak kalau ngomongin literasi keuangan, aku juga kan ada di kuliah tuh ada di ngomongin, "Nah, kalian harus belajar literasi keuangan ya, biar kalian enggak ketipu apapun kayak kiris-kiris tuh kan bisa orang nempelin kiris orang lain di jualannya orang."
0: Benar, bisa aja sih kalau misalkan dia mau ini ya. Mau apa sih, dia mau berbuat curang.
1: Mm-mm.
0: Itu sama juga tuh apa ya, kayak kamu berbohong, kayak menggunakan kesempatan dalam kesempitan.
1: Yes, bener banget lagi. Mm-mm. Terus tuh kadang makanya kita kalau mau belanja terus kiris, kalian wajib banget tanyain dulu ke orangnya, bener gak ini namanya?
0: Bener. Ya kamu tahu gak, ada 10 negara dengan pasar judi online terbesar di dunia.
1: Duh.
0: Yang pertama adalah
1: siapa?
0: Inggris.
1: Wow.
0: Alhamdulillah Indonesia gak masuk ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yang kedua Amerika, ketiga Australia, Italia, Perancis, Jerman, Kanada, Swedia, Spanyol, Yunani. Ini rata-rata di benua Eropa, Amerika sama Australia ya.
1: Iya, kayaknya. Tapi emang sebenarnya kalau kita lihat yang secara langsungnya juga memang orang-orangnya agak homeless gak sih Kak, yang berita-berita gitu.
0: Oh iya.
1: Yang kayak di Paris tuh kan kebanyakan orang-orang gimana ya, realitanya di sekitar Paris itu kebanyakan orang yang homeless.
0: Tapi yang parah banget tuh yang di Amerika sih.
1: Yang sampai di bawah anu gak sih, di bawah stasiun gitu.
0: Yang itu lah yang di apa sih, gimana? Yang di Philadelphia ya, yang kota zombie itu loh, yang orang-orangnya pada make semua.
1: Ih, ngeri banget dong itu.
0: Iya. Nih ya, di Eropa pengguna judi online itu secara umum itu rata-rata pria usia 25 sampai 44 tahun.
1: Berarti hitungannya kayak yang dewasanya tuh dari hitungannya remaja dewasa gitu enggak sih?
0: Benar, remaja ke dewasa. Iya sih benar. Tapi yang rata-rata tuh di usia udah dewasa 25 sampai 44 tahun. Tapi jujur serem banget sih judi ini.
1: Ya,
0: maksudnya yang namanya dia tuh punya aplikasi, dia pengen ada keuntungan kan?
1: Iya. Terus tuh ya Kak, yang kayak dibilang, yang aku tadi bilang juga, kalau walaupun modalnya dikit, tapi dia berlipat ganda.
0: Bener.
1: Jadi kayak makin orang, ya walaupun awal-awal masih dikasih menang, siapa sih yang gak dikasih menang?
0: Iyalah.
1: Biar tertarik.
0: Biar
1: gitu.
0: Tertarik itu kan caranya mereka nge-guide kamu, supaya kamu mau lagi gitu.
1: Iya, biar ketagihan, walaupun habis tuh siapa sih bandar yang mau rugi?
0: Bener, karena itu sama kayak orang tukang utang.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Orang ngutang tuh kadang tuh suka bikin lagi tau ngutang.
1: Malah mereka yang marah gak sih Kak kalau kita tagih?
0: Terus orang yang suka ngutang tuh nanti bisa gali lubang tutup lubang.
1: Iya, terus dia ngutang ke sini.
0: Iya, untuk nutup utangnya di sini. Itu begitu-gitu terus. Dan makanya teman Prado, intinya adalah kalau kamu pengen sesuatu hal, itu jangan dipaksakan.
1: Iya, kalian nabung dulu deh, tahan dulu.
0: Bener, kalau gak mampu mending gak usah, daripada kamu memaksakan kehendakmu.
1: Iya banget lagi. Terus tuh juga Kak, sebenarnya aku udah baca juga di artikel, kalau sebenarnya di Jerman, kalau dia disuruh rehabilitasi itu.
0: Rehabilitasi?
1: Iya,
0: rehabilitasi. Rehabilitasi
1: itu bayarannya lebih mahal daripada model yang dikeluarin buat judul.
0: Oh.
1: Jadi biar ada kesan kapoknya gitu lah. Ya walaupun sebenarnya enggak kapok juga ya kalau uangnya udah dia keluarin gitu.
0: Benar, kecuali kita habiskan aja duitnya dia. Tapi memang perlu sih untuk rehabilitasi. Jadi yang ngomongin soal rehabilitasi untuk pelaku narkoba aja enggak sih? Pelaku judi online itu yang direhabilitasi juga cocok banget koruptor.
1: Oh iya benar, itu nomor satu kalau perlu duluan sih.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok.

0: Oke, teman Pro 2. Kali ini kita bakal
1: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: happy.
1: Happy banget dong. Happy banget.
0: Kenapa? Karena hari ini kita akan
1: mencari kekayaan.
0: Aduh, mencari tahu gimana kabar cuaca hari ini.
1: Oh iya, maaf ya.
0: Ini pikirannya uang mulu dari tadi.
1: Maaf deh, pengen soalnya.
0: Kamu berharap kayak gini kan hari ini perakiraan cuacanya.
1: Gimana, Kak?
0: Selamat pagi teman Pro 2 untuk update cuaca hari ini. Terjadi beberapa titik hujan duit di daerah Sambutan.
1: Nah, aku langsung lari sih.
0: Langsung, Kak, aku siarannya ntar aja ya. Mau ngejar dulu nih. Ya udah kalau gitu silakan perakiraan Bayat untuk informasi cuaca hari ini.
2: Terima kasih waktu dan kesempatannya. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Meskipun demikian terdapat potensi hujan dalam skala lokal dengan intensitas ringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Samarinda pada siang hingga sore hari. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 22 km per jam dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius serta dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan

0: akan berawan hingga mengalami hujan ringan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Oke, makasih banyak ya kak. Oke, buat teman Pro 2 boleh banget buat dengerin cuaca tiap hari.
2: Buat dengerin cuaca.
1: buat dengerin
2: bunyi hujan, bunyi panas.
1: Gak maksudnya tuh dengerin info cuaca.
2: Tiap hari jam berapa Ija?
1: Jam 8:30.
2: Iya, jadi buat kamu yang pengen tahu barengan sama BMKG Kota Samarinda. So buat kamu stay tune terus di 88,5 FM teman terbaik kamu.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
3: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
4: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: BTW kak,
1: apa?
0: Pernah gak kalau lagi searching gitu kan mbak, ada pop up judul?
1: Itu gambarnya aneh-aneh lagi. Jujur aku tuh kadang kasihan sama adik-adik kita yang sama orang tuanya itu kayak gak dikasih batasan untuk bermedia sosial gitu loh.
0: Oh, iya.
1: Untuk pegang HP-nya tuh kayak diberi kebebasan. Jujur kasihan banget, takut kebuka yang aneh-aneh. Kalau udah kebuka yang aneh-aneh teman pro 2, nanti dia tuh kayak jatuhnya dewasa sejak dini gak sih?
0: Dan dia juga sebenarnya kalau anak kecil tuh suka kepon banget, banget, banget.
1: Walaupun kamu gak punya adik kecil ya?
0: Iya.
1: Tapi emang jujur serem loh, kayak kemarin ceritanya ponakan aku tuh pengen belajar pakai aplikasi editing video.
0: Oh iya.
1: Ternyata pas aku buka templatenya, templatenya tuh ngeri banget. Templatenya tuh kayak cewek-cewek seksi. Jadi kayak, waduh, aku bilang gitu kayak, aduh, jujur bingung sebenarnya mau ngajarin dia editing. Jadi akhirnya aku nggak jadi pakai aplikasi itu karena menurut aku sebenarnya itu aplikasi tuh mudah banget, banyak filter-filternya, udah enak banget. Jadi aku bilang kayak, aduh, jangan deh gitu. Tapi kemarin gara-gara sempat obrolan barengan sama dosen dari STAI, Bu Nur Hayati, ternyata ada web atau aplikasi gitu yang bisa ngebuat orang tua itu memantau dan nyeting apa-apa aja yang boleh dibuka sama anak.
0: Tapi itu juga ada yang kayak aplikasi family itu gak sih?
1: Iya, yang family itu bener-bener.
0: Oh iya, itu bener-bener yang jam segini kamu udah harus mati atau cuman 3 jam doang kamu boleh main HP gitu.
1: Bener, takutnya pas mereka buka web nih, ternyata keklik yang pop-up-pop-upnya judi tadi.
0: Tapi jujur, kan aku sering banget ya buka kayak internet buat nyari bahan buat tugas. Nah itu tuh kayak kita nge-scroll dikit doang, satu kali scroll langsung ada pop-up judinya.
1: Iya, tapi emang iya tahu, apalagi kalau misalkan kita nggak buka linknya dari link-link yang nggak jelas.
0: Bener banget
1: ya
0: lagi.
1: Ya kan, kalau link-link nggak jelas tuh udahlah teman pro 2. Karena kalau link-link yang jelas, misalkan kayak kamu buka rri.co.id contoh, itu tuh yang muncul pop-upnya biasanya iklan-iklan yang kayak iklan hal-hal yang emang legal gitu loh, bukannya ilegal. Kalau web yang nggak resmi tuh ilegal semua. Apalagi kalau web tontonan bajakan.
0: Ya duh, itu jangankan mas baru masuk ada pencet sekali ada.
1: Iya, itu ada terus. Kalau itu teman pro 2 itu bahaya banget sih.
0: Itu gimana ya? Bukannya kita berusaha buat terpancing ya sebagai buat orang yang lain mudah terpancing, jujur itu langsung dipencet bisa.
1: Benar, gampang terpancing karena tadi ya, mereka tuh menimbulkan adiksi dan itu yang bikin bahaya. Terus tadi tuh aku jadi masih kedistrak banget sama tadi Iza tuh ada ngasih aku screenshotannya.
0: Oh iya.
1: Ya Allah, teman pro 2 itu itu benar-benar fotonya itu cewek. Ya Allah, ada list jokes, list jokes gitu. Ih, ya Allah, sumpah.
0: Jujur itu aku pun juga kaget kan ngeliatnya. Apa sih awalnya tuh aku mikir, oh orang nge-live biasa. Kan biasanya di TikTok tuh orang suka kayak nge-live buat ngobrol-ngobrol santai. Ternyata judol. Itu
1: tuh parah. Ini aku baru tahu banget tahu. Makanya tadi pas ngeliat, bisa nih, maksudnya apakah karena bingung ya, karena kayak di TikTok sendiri bagaimana maksudnya tuh settingannya sendiri untuk para pelaku-pelaku ini kan, kalau selama ini lebih kepada kalau kamu ngomong-ngomong yang sara atau yang bermuatan-bermuatan bisa dibilang itu mengarah ke hal-hal 18 plus itu bisa kena ban kan. Nah terus kalau yang si judi online ini gimana, apakah bisa kena?
0: Nah itu, tapi kayaknya ya kak, kalau judi online ini masih belum terlalu dilihat sama TikTok. Padahal ya kalau kita jualan, maksudnya itu kayak kita live jualan, kita sebut aplikasi lain doang itu bisa ke-ban.
1: Oh iya.
0: Iya, makanya kadang kalau misalnya nyebut WA itu Wawa.
1: Oh gitu.
0: Iya, makanya nggak boleh. Comment section-nya juga nggak boleh nyebut.
1: Oh iya.
0: Jadi
1: aku
0: bisa
1: tahu.
0: Ke-banet. Aku baru
1: kok
0: banget
1: tahu.
0: Aku kemarin nyari-nyari gitu. Kenapa sih orang-orang di live siaran yang jualan gitu nggak pernah nyebut aplikasi lain atau contohnya Wawa doang, WA doang, itu dia nggak boleh nyebut.
1: Oh nggak boleh, karena menganggap itu kayak jatuhnya ngepromosiin tuh aplikasi.
0: Gitu.
1: Oh gitu toh, aku baru tahu teman pro 2 ya. Karena ya jelas lah, soalnya kan dia pasti lebih pengennya tuh ya menggunakan aplikasinya dia sendiri lah dibandingkan jatuhnya tuh ngepromosiin kalau enggak. Oh jadi orang tuh ngomong WA tuh Wawa.
0: Iya kan sering gitu, atau dia pakai W4 gitu.
1: Oh gitu, itu bisa kena ban
0: ya? Iya bisa kena ban.
1: Ih kalau bisa itu kena ban teman pro 2 ya, semoga untuk para pelaku-pelaku tadi ya yang oknum-oknum yang menjual cara untuk judi online itu semoga juga bisa lebih diiniin, lebih di apa ya, pemerintah harus lebih
0: tolong dilihat ini,
1: sigap lagi. Benar, karena jujur takut itu kalau yang nonton live anak-anak SMP contoh.
0: Iya lagi.
1: Mereka kan cuma lihatnya tuh kayak sekedar Udah budaya literasi kita di sangatlah tinggi ya.
0: Iya, tinggi banget lah.
1: Tinggi banget. Mereka ngeliat langsung kayak, ih kok bisa sih gitu. Ada duit, takutnya tuh apa ya Tom Prado? Kalau dia udah gak punya duit, yang ada dia tuh ngambil duit orang tuanya.
0: Mm-mm. Kayak diem-diem kan orang tua lagi tidur atau orang tua dari keluar gitu. Terus dia tahu nih tempat di mana uangnya diambilnya.
1: Ih, tapi BTW kok anu Ija ngerti banget ya?
0: Eh maaf deh.
1: Pelaku Ija.
0: Enggak, supaya jerunda kak.
1: Enggak, iya Ija, Ija mah.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Dua. Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: So teman Pro 2, kita masih ngajakin kamu buat gabungan. Jangan lupa gabungan ke Instagram di
1: RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dan juga di WhatsApp kita di mana?
1: Di 08 12 58 48 78 85.
0: Yeay.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

0: 103,5 FM, teman terbaik kamu. Ada Veranino
1: dan ada Ija.
0: Iya, yang temenin kamu jam 9 pagi ini. Padahal pasti udah pada beraktivitas sih kalau jam segini, ya gak sih?
1: Iya, udah mulai melakukan hal kegiatan yang tadi pagi masih berangkat.
0: Iya, tadi pagi berangkat. Kalau Ija emang gitu, dia berangkatnya jam 7 sampai jam 9 baru nyampe.
1: Iya, lama banget.
0: 2 jam perjalanannya, maklum. Soalnya di sambutan tuh agak jauh ya.
1: Iya, kita sih beda dunia ya, Kak.
0: Beda provinsi, mohon maaf.
1: Oh,
0: udah provinsi sendiri.
1: Oh, iya. Provinsi sendiri ya.
0: Tapi kalau ngomongin soal judi online ya, ini yang mungkin kita banyak gak tahu. Ternyata awal kemunculan situs judi online itu, awalnya itu kamu tahu dari mana?
1: Dari
0: itu
1: mana, Kak?
0: Berawal dari Karibia.
1: Karibia tuh
0: Karibia
1: kepulauan gak sih?
0: Iya bener, jadi awalnya itu dari situ sampai akhirnya menyebar gitu. Kemunculan judi online itu bermula di negara Karibia, Antigua dan Barbuda. Ya Allah,
1: susah banget ya bacanya.
0: Betul, Barbuda tuh di mana sih? Kalau Karibia tuh di dekat-dekat Afrika nggak? Bukan ya?
1: Kalau nggak salah sih iya ya.
0: Coba kita cari Barbuda ya. Iya benar, ini dekat-dekat apa namanya?
1: Dekat-dekat sana.
0: Dekat sana Karibia. Nah iya benar. Bener mampur dua, jangan marah dong loh. Jadi itu tahun berapa? Tahun 1994. Udah lahir belum kamu?
1: 94 belum lahir,
0: belum,
1: Kak.
0: Belum, orang tamu aja belum ketemu.
1: Iya lagi.
0: Iya kan.
1: Belum banget lagi.
0: Jadi waktu itu pemerintah setempat ngesahin undang-undang perdagangan dan pemrosesan bebas. Jadi melalui undang-undang itu permohonan lisensi izin kasino online.
1: Kasino.
0: Jadi online. Jadi iya itu, jadi ada lisensinya izin kasino online itu.
1: Jadi legal gitu.
0: Legal. Wow. Dan untuk memuluskan kasino online ini sejumlah pihak itu nyiapin perangkat lunak perjudian yang dikembangin oleh Micro Gaming. Itu adalah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Pulau Man. Jadi perangkat lunak ini diamankan dengan perangkat lunak yang dibuat oleh Cryptologic yang merupakan perusahaan perangkat lunak keamanan online. Jadi dengan ini transaksi yang aman jadi mungkin dilakukan. Nah, ini akhirnya mengarah pada munculnya kasino online pertama di tahun 1994.
1: Wah, jujur sih kok jadi pantas aja kayak kakak yang tadi bilang, kebanyakan kan dari sana yang 10 negara paling banyak judi online. Nah, emang
0: bener.
1: Inti dan awal dari sana ya.
0: Dia itu adalah sari-sari, bibitnya.
1: Oh, bibit-bibit.
0: Dia nyebar bibit nih kemana-mana teman Pradua. Terus tahun 1995, perusahaan Cryptologic itu ngeluncurin Intercasino. Jadi ini salah satu situs kasino online tertua yang masih berfungsi sampai sekarang.
1: Oh ya, Bu. Wah, berarti itu bakal gede banget dan kekayaannya berlipat ganda
0: yang punya, jelas. Yeah. Jadi memang wow. Terus tahun 1996 perkembangannya makin besar. Jadi ada lagi namanya Kahnawake Gaming Commission. Itu perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk ngeluarin lisensi permainan dan dimiliki serta dioperasikan oleh suku Indian Mohawk yang berbasis di Kanada. Wow,
1: wow.
0: Aduh, serem banget.
1: Kok,
0: ya memang.
1: Itu gimana ya? Itu kan sebenarnya nggak boleh. Ya kalau di kita sih memang sebenarnya nggak boleh karena banyak kayak dampaknya gitu ya, Kak, ke kesehatan. Tapi kenapa harus dilegalkan hal tersebut?
0: Bener, ini kan hal yang sangat merugikan ya. Ih, jujur, itu merugikan banget. Aku tadi shock loh, ternyata wow. Ternyata aku pikir situs judi online-nya itu baru-baru aja. Ternyata dari tahun 1994, bahkan aku aja belum lahir.
1: Oh iya, kamu belum lahir?
0: Belum lahir. Oh, 1994.
1: Kira-kira kau udah lahir.
0: Kamu kan setelah tahun 82 ya, Ija ya, lahirnya.
1: Aduh,
0: Ija,
1: 82 ya. Jauh banget tuh. Tapi beneran deh, kayak gimana ya, dampaknya tuh sebenarnya gak cuman kesehatan sih, kayak orang-orang yang
0: kenapa jadi gitu. Kesehatan batuk-batuk, ya?
1: Kayak gimana ya, Kak? Orangnya tuh jujur agresif gak sih?
0: Apanya?
1: Kayak suka gelisah kalau yang suka main judol gitu.
0: Tergantung sih, kan ada yang bisa nguasain emosi, enggak sih? Kayaknya gak bisa dilihat dari karakter deh. Karena aku udah kenal beberapa orang yang main judi gak juga gelisah. Itu kalau pakai narkoba kayaknya jatuh gelisah.
1: Oh maaf deh, kalau seringnya sih
0: ngeliatnya
1: gitu sebenernya.
0: Emang iya? Orang judi itu gelisah?
1: Jujur, karena mungkin kenapa aku bilang gelisah, dari aku yang baca juga dari psikolog itu, dia tuh kayak pengen menang terus tapi dia kalah. Kayak dibikin kalah terus gitu loh, Kak.
0: Itu mungkin bagi orang-orang yang memang tadi sampai udah arahnya kayak udah kehabisan duit.
1: Yang gali lubang tutup lubang ya.
0: Beberapa orang yang aku lihat ya, ada yang bermain judi online tuh dia santai aja, woles aja.
1: Wih.
0: Karena dia udah pintar menyembunyikan. Kayak zaman sekarang orang udah banyak yang pintar nyembunyiin deh. Kamu aja kan pintar kan menyembunyikan patah hatimu.
1: Oh, benar banget lagi. Aku kemarin habis patah hati.
0: Katanya patah hati sama semut yang bergoyang.
1: Iya.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

0: Eh, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantes aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Tapi ya kak, kalau ngomongin judul gini, ya
1: nggak pengen bakal. Judul
0: nggak maksudnya tuh ada kuncinya,
1: pengen judul ada kuncinya,
0: enggak
1: parah. Aduh. Ngajak teman produ berbuat tidak kenapa
0: kunci biar kita bisa kaya tanpa jalan pintas seperti judul. Mm-mm. Itu pertama itu lagi kebedain kebutuhan
1: sama itu dan
0: kebutuhan
1: itu.
0: Sama keinginan.
1: Oh, harus bisa bedain.
0: Mm-mm.
1: Terus?
0: Karena, terus yang kedua, kalau ada yang diskon-diskon, kan ada tuh yang lagi diskon sekarang. Jangan beli kalau emang gak butuh.
1: Jangan beli kalau gak butuh, bener. Jadi tuh ibaratnya kuncinya di gimana kita bisa manajemen keuangan kan.
0: Mm-hmm.
1: Supaya tadi, jadi kamu gak mencari jalan pintas. Nanti kayak tiba-tiba ngeliat teman HP-nya baru. Terus kayak, ih aku pengen juga nih cari jalan pintas. Akhirnya main judi. Karena kan kalau masih awal-awal jadi newbie mah dibuat menang tuh kamu teman pro 2.
0: Iya, dibuat menang dulu. Eh, seru nih kayaknya aku uangku yang sedikit kok tiba-tiba jadi berlipat ganda kali.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Itu memang apa ya? Hal-hal yang dengan jalan pintas itu memang sangat indah ya, menawarkannya begitu indah.
0: Bikin orang sangat amat tertarik lah bahasanya.
1: Bener, membuat orang jadi kayak tertarik, suka, ternyata pas sudah mulai masuk, menangis deh kemudian.
0: Menangisnya gara-gara apa? Gara-gara kalah.
1: Bener, tapi tadi ya aku sama Ija tuh sempat ngobrol di belakang layar tentang ternyata Ija itu, kamu dari jadi mahasiswa atau SMA sih udah mulai kerja?
0: Judi.
1: Aku kan udah bilang judi ya.
0: Iya, jadi
1: aku jangan kayak gitu.
0: Enggak, Kak.
1: Masa kita era di Pro 2 Summer-nya menerima mahasiswa yang seperti kamu? Pas tahu kamu ke Unmul ya.
0: Enggak, jangan. Maksudnya tuh jadi aku lulus SMA itu kan awalnya mau kuliah, tapi aku mutusin buat gapir. Nah, di gapir itu aku kerja.
1: Kamu kerja di situ ya?
0: Ya, kerja di situ.
1: Jadi untuk bisa menghasilkan uang tambahan.
0: Yes, benar sekali, biar aku bisa beli apa yang aku inginkan.
1: Oh, itu. Maksudnya tuh menginginkan sesuatu hal, tapi dia sambil cari duit sama Pro 2 kamu jualan ya, kamu apa nih ya, jaga apa? Toko
0: ya, jaga toko. Terus aku juga kadang suka jualan, jujur dari
1: jujur
0: SMA
1: apa?
0: Jualan apa? Kayak kue, aku kue bisa apa? Bikin mild crepes, brownies, terus risol.
1: Sampai sekarang masih jualan nggak?
0: Nggak, karena males. Aku suka bikin aja, tapi sekarang tuh aku bagi-bagiin doang, Kak.
1: Iya, orang kaya.
0: Amin ya
1: jadi
0: Allah.
1: Jadi sekarang udah jadi orang there is.
0: Ya, there is, orang have sangat.
1: Bukan have not ya.
0: No.
1: Jadi, tapi emang iya, maksudnya kalau kamu pengen ada uang tambahan, coba deh mulai buat-buat usaha-usaha kecil-kecilan dulu.
0: Mm-hmm.
1: Dari yang kecil-kecil nanti bisa jadi gede, teman pro 2.
0: Yang intinya juga kalian harus ngebagi uang kerja, uang jualan sama uang sendiri. Jangan digabung sama sekali, nggak boleh.
1: Bener. Ih, keren kamu loh. Karena aku masih kegabung.
0: Iya, Kak, jangan sumpah. Aku pernah kejadian dulu kayak gitu. Dan ya, uangnya habis.
1: Uangnya habis?
0: Iya.
1: Astagfirullah.
0: Karena dia kan kegabung sama uang aku biasa sendiri kan. Jadi
1: bener.
0: Aku mikir, oh uangku kok banyak ya? Terus aku lupa kalau aku sebenarnya harus muter lagi.
1: Akhirnya kamu putar uangnya.
0: Ya, aku putar lagi.
1: Gitu. Tapi enggak apa-apa sih. Ini bisa jadi inspirasi teman pro 2. Sama kayak ketika kamu gap year tadi, kayak Ija memilih untuk menjadi gap year, ternyata dia milih untuk jualan, dia milih untuk bekerja di toko. Jadi ibaratnya gap year-nya dia tuh enggak yang kosong gitu aja. Dan alhamdulillahnya sekarang kamu udah kuliah.
0: Alhamdulillah.
1: Kuliah pun tidak membebankan orang tua, betul?
0: Iya, alhamdulillah enggak sih. Jadi kayak gimana ya? Kalau kan orang tuh suka bilang kalau gap year tuh ngapain sih kamu gap year? Nanti kamu kalau udah kenal uang, kamu gak bakal mau kuliah. Tapi sebenarnya kalau dari hatinya sendiri emang pengen kuliah, emang pengen punya pendidikan tinggi tuh ya bakal kejadian gitu loh.
1: Itu balik ke diri kita lagi enggak sih? Kalau emang kamunya mager ya udah gap year memang udah kayak bukan gap year, lebih ke malas kuliah aja. Tapi ya, balik lagi ke orangnya. Bener sih. Aku juga dulu dibilangin gini, jangan kuliah sambil kerja. Nanti kalau udah ke kerja duluan kuliahnya gak lulus, alhamdulillah lulus, walaupun ya maba ya, mahasiswa abadi 7 tahun.
0: Gak apa-apa sih.
1: Tapi gak apa-apa, yang penting tuh kamu bisa lulus gitu loh teman pro 2. Jadi tadi benar kata Ija, semua tuh balik ke diri kita lagi masing-masing kayak gimana. Kalau memang kamu pengen kuliah, kamu pasti bakal kok, kayak Ija buktinya contoh sekarang.
0: Iya, karena kayak pokoknya pas aku di GPA tuh orang-orang selalu ngomong gini, kamu tuh kalau udah kenal uang, kamu tuh gak bakal mau lagi.
1: Siapa kan yang ngomong?
0: Jujur orang-orang sampingku, Kak.
1: Oke, gak aku datangin. Gak kenal soalnya.
0: Karena kayak gimana ya? Ya memang kayak orang-orang dulu kan memang gitu ya. Semisal dia udah kenal uang, udah ngerasain nih rasanya.
1: Tapi gak semua sih sendiri,
0: itu bakal, wah enak nih kayaknya daripada aku kuliah, mending aku cari uang aja gitu. Pikiran tuh banyak yang kayak gitu. Kayak aku sering banget tanya anak-anak di samping di deket rumahku, kayak kamu mau kuliah gak? Enggak, aku mau kerja aja biar dapat uang.
1: Padahal kalau kamu kuliah, kamu mendapatkan pendidikan, otomatis pekerjaan yang kamu dapatkan nantinya lebih bagus lagi.
0: Nah itu
1: harapannya kan seperti itu.
0: Iya.
1: Bahkan kamu tau gak sih, ada dulu ada anak FEB juga tuh. Jadi dia itu udah punya usaha, dia jualan soto gitu loh, orang tuanya, dan itu cukup besar. Kamu tau gak, dia tetap kuliah padahal yang meneruskan usaha orang tuanya tuh adalah dia.
0: Oh.
1: Setidaknya kan dia udah jadi pewaris nih.
0: Oh ya, udah
1: bukan
0: pewaris,
1: perintis nih. Dia tetap kuliah.
0: Nah, itu sih emang balik lagi lah, gimana pun balik lagi ke orangnya sendiri, mau kuliah apa enggak.
1: Benar, mau kuliah apa enggak? Cinta.
0: Cinta.

0: Paola y Cam.
1: Asik, hujan deras. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam, suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
3: Sampai siang di Pro 2 FM. Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tuh, ayo, Mak.

0: Bang bang.
1: Bang bang.
0: Bang bang. Bang
1: bang. Dilaper kak.
0: Bang, apa?
1: Bang bang dilaper.
0: Jangan sebut merek.
1: Oh, oh bukan deh.
0: Bang bang aja nggak sih kamu sebut mereknya?
1: Bang bang. Bang bang. Bang bang. Kayak lagunya.
0: Bener banget. Tapi kamu tau nggak sih ada banyak ternyata negara-negara yang melegalkan judi.
1: Apa online aja tuh?
0: Cina.
1: Cina. Oh, ya. Ah, itu mah kayaknya emang
0: puncak. Gak usah ditanya. Di Makau.
1: Aduh.
0: Itu Makau tuh emang udah tempatnya teman pro 2. Bahkan ini jadi salah satu tujuan perjudian terbesar di dunia. Di Makau, Cina itu. Iya.
1: Jadi kayak orang-orang kesana tuh, apa ya namanya? Itinerary. Ini itinerary-nya pertama.
0: Main judi. Jadi Makau itu malah gak punya undang-undang atau peraturan khusus yang ngelarang atau ngizinin aktivitas judi. Makanya banyak perusahaan di wilayah ini yang pakai celah ini untuk keuntungan mereka gitu di Makau. Terus di Venezuela juga.
1: Venezuela negara-negara yang bagus-bagus banget itu enggak sih?
0: Jadi negara yang bagus.
1: Kayak pemandangannya, Kak.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Jujur. Oh iya.
1: Coba deh.
0: Soalnya kamu udah pernah ke sana ya katanya.
1: Iya nih, aku udah pernah ke sana di dalam impianku.
0: Oh, di dalam impian. Enggak ah, bagusan Indonesia masih.
1: Oh, Masya Allah.
0: Iya, kalau aku ngeliat ya, dia kayak gersang gitu malah menurut aku.
1: Apa sih? Tapi ya, perasaanku ya bagus aja sih itu.
0: Coba kamu lihat bagusan mana? Bagusan di Indonesia kan? Iya, bagus Indonesia. Venezuela nih kalau menurut aku tuh malah kayak kota-kota agak horor-horor gitu juga kayak Texas gitu loh.
1: Oh, mengerikan tuh.
0: Terus di Inggris juga, ini pasar perjudian Inggris itu dianggap yang terbesar kedua di Eropa.
1: Wah. Ya orang Inggris kerja.
0: Kenapa?
1: Gak apa sih? Biasanya kan emang kerjaannya
0: so gitu. Tahu banget ya. Kayaknya lu paling tahu banget tentang Ratu Elizabeth. Jadi Ratu Elizabeth sama Pangeran Charles berapa usianya?
1: Gak tahu.
0: Nah, gimana sih? Jadi kayak tahu banget ya, biasalah orang Inggris ya.
1: Iya, soalnya kan aku orang Inggris juga.
0: Oh iya, can you speak English?
1: Yes, I can speak English.
0: Oke, okay. And next what?
1: What?
0: Good morning, good evening, good day, good night.
1: Good night.
0: And you know about the microphone and headphone.
1: Yes, I know.
0: Makin kemana-mana. Terus Malta.
1: Malta di mana kak?
0: Kita cari ya. Malta itu ada di mana? Malah kamu tau nggak sih?
1: Apa kak?
0: Nih, Malta tuh di Eropa.
1: Oh.
0: Dia tuh kotanya kayak warna-warni gitu loh.
1: Oh.
0: Coba searching, ada nggak?
1: Ada. Jujur ini.
0: Cantik nih, cantik.
1: Lautnya cantik.
0: Ih, cantik banget. Dia tuh kayak, oh iya, terus kayak bangunannya tuh kayak terbuat dari ini ya. Kalau kayak batu-batu yang ditek-tek-tek gitu kalau atas kelihatannya. Kayak dipahat.
1: Ah, ya, dipahat.
0: Kayak ditek-tek.
1: Ditek-tek.
0: Jadi Malta ini malah punya aktivitas perjudian yang dilisensiin malah.
1: Dilegalin gitu ya, pantas aja tuh.
0: Dia ada pajak untuk perjudian juga. Jadi memang benar-benar sangat di boleh banget nih.
1: Boleh gitu banget, kamu berjudi jangan lupa bayar pajak ya.
0: Iya, dari perjudianmu. Ya Allah, serem banget ya.
1: Kayak kenapa sih harus melegalkan hal yang tidak boleh sebenarnya itu?
0: Iya, dan kamu tau gak Pulau Man Inggris? Itu adalah salah satu tempat yang paling nguntungin banget untuk mendapatkan lisensi karena prosedurnya jauh lebih mudah daripada negara lainnya. Dan tarif pajak perusahaan judi di sana ditetapkan sebesar 0%.
1: 0%?
0: Gak ada pajak keuntungan modal kekayaan atau warisan. Ya Allah, ngeri banget ya.
1: Bener-bener ya Inggris melegalkan sekali.
0: Iya. Parah, Inggris.
1: Inggris. Gak boleh loh Inggris.
0: Iya, gak boleh Inggris kayak gitu Inggris. Nanti kamu dimarahin Tuhan loh Inggris.
1: Iya Inggris, gak boleh Inggris. Ingat Inggris, iya. Ingat Tuhan Inggris
0: bener lagi. Terus di Italia. Jadi banyak di sini perusahaan yang nyediain layanan perjudian. Dan harus dapat lisensi dari pemerintah.
1: Oh jadi
0: wow, kalau mau melegalkan.
1: Kalau mau buka judi online ya lebih tepatnya datang dulu ke pemerintah. Tolong legalkan ini.
0: Tapi udah legal, makanya harus minta legalisasinya lagi.
1: Wah, kayak gitu. Kayak lagi buka perusahaan harus
0: bahkan minta, ada ya? Pengawas negara terkait perjudian tahu di sana. Ih, ngeri banget ya.
1: Dapetnya duitnya dari duit itu juga lagi.
0: Iya, ih serem banget sama produa. Ya? Di Spanyol juga kalau misalkan ada perusahaan judi itu dikasih pajak sebesar 1%.
1: Iya. 1% juga.
0: Dengan ya, pajak perusahaannya 1%. Tanpa pajak penjualan atau PPN. Ya Allah ngeri banget. Ih, serem ada Australia sama Kanada juga teman pro 2. Wow.
1: Kanada.
0: Wah, iya malah di Ontario tahun 2020 itu mereka ngumumin pembuatan iGaming. Pasar permainan yang diatur oleh komisi, kayak ada komisi perjudian sama minuman keras di sana. Ih, kita bersyukur banget ya tinggal ya di Indonesia yang sangat meilegalkan yang namanya perjudian itu, teman pro 2.
1: Iya, karena
0: makanya tingkat kejahatan di negara-negara kayak contoh Venezuela itu cukup tinggi tau.
1: Iya, kriminalitasnya makin tinggi karena ya orang-orangnya kerjanya itu-itu doang.
0: Bener, coba kita lihat ya tingkat. Saya aku kalau dengar Venezuela tuh langsung kayak tingkat kriminalnya kayaknya tinggi deh. Tingkat kriminalitas di mana?
1: Indonesia.
0: Kok Indonesia sih?
1: Dunia.
0: Di Venezuela.
1: Oh, di Venezuela.
0: Iya,
1: iya, iya, dia ketiga tau kak.
0: Oh iya.
1: Kalau di dunia dia ketiga.
0: Ya. Wow, tuh kan teman pro 2, kalau misalkan negara itu makin tidak punya aturan, membebaskan hal-hal yang ilegal, maka negara itu tuh kriminalitasnya pasti tinggi banget deh.
1: Wih, mengerikan jujur ya, kayak keluar bentar doang, wih ada orang.
0: Iya emang ada orang, emang kamu di Indonesia keluar gak ada orang?
1: Enggak, maksudnya tuh kan kriminalnya gitu loh kak.
0: Oh, maksudnya tuh kayak ada orang-orang jahatnya tuh banyak.
1: Ya orang jahat maksudnya orang doang.
0: Jadi kalau Iza ke Venezuela, dia setiap keluar pintu, tet, tet, tet, tet, tet, tet.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Rasakan ini. Akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
0: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Sekarang lagi musim lagu-lagu yang kayak gini ya.
1: Iya karena
0: kamu tau gak sih Mingsa siapa kak? Mingsa.
1: Oh Mingsa.
0: Tata tuh Bunga Reza ya.
1: Oh iya kak?
0: Iya.
1: Kok jujur kan
0: pada banyak yang gak tahu. Terus orang-orang pada banyak yang buat konten dandanan naik kilo tapi pakai lagunya si Mingsa.
1: Ya Allah. Tapi emang hipdut jujur emang naik banget belakangan.
0: Iya lagi. Bagus lah ya. Ibaratnya kan itu kalau ngomongin dangdut itu Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Tapi ya kak, aku mau ngomongin yang tadi tentang judul. Sebenarnya
0: sebagai penyintas judul.
1: Iya penyintas judul lebih tepatnya.
0: Emang iya kamu iya.
1: Iya aku penyintas judul.
0: Serius?
1: Enggak sih.
0: Kamu tahu kan artinya itu apa?
1: Apa?
0: Berarti kamu dulu pelaku judi online yang sudah gak judi lagi.
1: Enggak sumpah kaya.
0: Makanya jangan asal ngomong. Memang.
1: Maaf ya Allah. Jadi itu sebenarnya kalau pengen kaya tuh wajar banget. Siapa juga yang gak pengen kaya ya?
0: Ada manusia di dunia ini yang gak pengen punya uang.
1: Kalau orang udah kaya, ya enggak sih. Kalau gitu.
0: Enggak sih. Tetap orang kaya tetap butuh duit lah.
1: Oh,
0: kalau dia mau makan, dia mau pakai apa kalau enggak pakai uang?
1: Oh, pakai duit.
0: Iya makanya. Emang ada di dunia ini barang, baik orang yang enggak butuh uang. Gak. Semua orang butuh uang, orang kaya aja butuh uang.
1: Mm-mm.
0: Gimana dia mau beli rumah kalau dia nggak pakai nggak butuh uang?
1: Iya juga sih, nggak mungkin nggak butuh uang.
0: Ah, jadi gimana? Tendang aja.
1: Maaf ya Allah.
0: Terus.
1: Terus kan sekarang juga walaupun dolar naik, mana apa ya harga juga ikutan naik kan kak? Kayak aku tuh kan suka banget ngikut mamaku belanja bulanan.
0: Iya kan sekalian kamu ini kan
1: jajan.
0: Nitip jajan.
1: Jajan. Nanti mamaku lihat kesana, aku tiba-tiba masukin.
0: Gimana masuknya gimana mereka? Lagi. Mau aja disuruh-suruh kayak gitu coba lihatin.
1: Enggak, tapi maksudnya kayak biasanya 200 ribu tuh kan udah lumayan ya buat seminggu. Sekarang tuh kayak dua kali lipat, 400
0: ribu. Tapi emang iya karena tadi ya kondisi perekonomian kita yang ya enggak baik-baik aja teman pro 2, enggak yang sesehat itu. Makanya akhirnya ngebuat kita jadi ibaratnya perekonomian yang begini apa-apa jadi serba mahal.
1: Iya walaupun juga ya kalau dibilang juga cari kerjanya juga susah.
0: Bener.
1: Belum lagi kalau dapat gajinya nggak di atas UMR atau sesuai UMR aja
0: banyak,
1: juga jarang.
0: Banyak yang kayak gitu teman ya pro 2 kan? Tapi ya udahlah disyukurin.
1: Iya,
0: percaya disyukurin. Yang penting kamu usaha banyak melakukan apapun itu nggak cuma diem aja.
1: Dan juga ya berusaha berdoa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Banyak bersedekah. Tata aku udah bersedekah kak, aku udah berdoa. Tapi kamu ngapain? Pokoknya aku diem aja di rumah gak ada usaha, aku doa aja.
1: Ya doa doang gak bisa tidur kan habis doa berbicara kepada Allah, tidur. Ya sama aja.
0: Kalau kamu gak ada usahanya sama sekali ya kan. Ya udah deh kalau gitu waktunya untuk Veranino
1: dan Iza
0: untuk pamit karena abis ini ada suara siar siapa?
1: Suara
0: Habibi.
1: Suara Habibi.
0: Yang lanjut temenin teman pro 2. Dengar-dengar dia mau nemenin teman pro 2 sampai besok pagi jam 10.
1: Iya banget, aku ada denger sih itu.
0: Sampai Minggu.
1: Oh iya.
0: Soalnya sekarang Habibi tuh kalau ibaratnya artis lagi naik daun.
1: Waduh, naik daun banget ya.
0: Lagi banyak fansnya dia. Gimana? Mau masuk gak? Namanya adalah Habibi Lovers.
1: Waduh, kakak jadi ketuanya.
0: Enggak, aku Habibi Haters. Aku ketua Habibi Haters.
1: Oh, jadi kebalikannya gitu ya?
0: Iya, nama kalau Habibi Lovers itu nama fansnya panggilan kan kayak NPD, panggilannya NPCs kan?
1: Iya, NPCs.
0: Nah, kalau misalkan Habibi Lover itu Bang Bi. Jadi kalau kalian yang ngefans sama dia, kalian disebutnya Bang Bias.
1: Ya Allah.
0: jangankan dia aku jegeli. Tidak. Yaudah kalau gitu aku Veranino.
1: Aku Ija.
0: Dan thank you banget buat May yang nemenin kita sebagai PA juga hari ini. Dan kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini. Maybe next time kita ketemu lagi. Ya gak sih?
1: Siap next time.
0: Next time.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
3: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.

teman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Waktunya kamu.

Informasi pertama bagian tengah, siapkan aplikasi digital untuk pantau program makan bergizi gratis. Lewat logika NIK anak, orang tua bisa cek sekolah penerima, menu harian, kandungan gizi, lokasi dapur SPPG, hingga identitas kepala SPPG. Guru kepala sekolah dan dinas juga dapat akses untuk tingkatkan transparansi. Sistem ini ditargetkan rilis maksimal 2 minggu ke depan, diharapkan memperkuat pengawasan dan kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah. Informasi selanjutnya, Roberto Mancini resmi kembali jadi pelatih Italia dan menargetkan trofi besar setelah gagal di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Pelatih 61 tahun ini sebelumnya menangani Gli Azzurri 2018 sampai 2023, termasuk membawa Italia menjadi juara Euro 2020 dan mencatatkan rekor 37 laga tak terkalahkan sebelum dilampaui oleh Spanyol. Informasi terakhir, Kim Son Ho dan Go Yun Jung dipastikan hadir di ajang Asia Artist Award 2026. Dua pemain drama Can This Love Be Translated akan tampil di acara bergengsi yang digelar 5-6 Desember di Stadion Nasional Kaohsiung, Taiwan. AAA tahun ini dipandu Ji Chang Wook dan Jang Woyong sebagai ajang apresiasi bagi pelaku musik, televisi, dan film Korea Selatan.

Dari kawasan siar Miami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa banget ya, langsung aja ke WhatsApp kami di 081258487885 atau di Instagram @rrpro2samarinda. Sudah aku buatin question boxnya di situ teman Pro 2. Jadi kamu tinggal pilih aja mau lagu apa nih buat siang ini.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

Tadi malam dari Gaya Indrawari, teman Pro 2 menemani kita di Pro 2 Hitlist nih. Jadi buat kamu yang belum request lagu, masih aku tunggu nanti sampai kita merapat di jam 12 ya. Dan kalau kamu mau request lewat WhatsApp, bisa banget teman Pro 2 di 0812 5848 7885, atau di Instagram @RRIPro2Samarinda tuh ya. Ada di Instagram aku bikinkan story tuh, disitu tulis aja di question box maunya lagu apa nih buat didengerin di hari ini. Dan bisa juga langsung ke aplikasi RR Digital teman Pro 2 ya, di live chatnya juga bisa langsung kamu tulis di situ, kak aku pengen lagu ini gitu, atau mungkin lagi galauin siapa gitu. Tapi ini bukan tentang lagu galau teman Pro 2, karena ada requestan dari Kak Farisha underscore Naura 08 yang minta lagu Cegil. Nah kalau ini bukan lagi apa, patah hati teman Pro 2, ini lagi jatuh hati. Ini langsung aja kali ya aku putarin buat kamu juga teman Pro 2, Nabila Takia dengan Cegil.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan,

0: aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
1: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
2: Yoyo, ngomongin yuk, malah gue itu keterasan.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
1: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Masih barengan sama aku Habibi. Jadi buat kamu yang belum request, masih aku tungguin teman Pro 2. Tenang aja, sampai di jam 12 siang ya, kita bakal mendengarkan lagu-lagu dari requestan kamu-kamu nih. Nah, ini kita bakal lanjut lagi nih teman Pro 2. Aku bakal cari di Instagram lagi, dari siapakah ini yang akan aku putarin. Tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek. Tadi kita sudah Kak Farisha dengan lagu Cegil. Kita ke kak ini aja deh. Ada Kak Tania Yashika. Kak Tania Yashika yang minta lagunya Mesahira nih, yang di ujung minggu. Oke, boleh banget. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau diputarin juga lagunya, bisa banget request di Instagram kami di RR Pro 2 Samarinda, dan di aplikasi RR Digital, di WhatsApp kami juga bisa teman Pro 2. Yang penting langsung aja, mau lagu Indonesia, lagu Barat, lagu Korea juga ada teman Pro 2 ya. Ini langsung aja aku puterin buat kamu di ujung minggu dengan Mesahira. Ya, terbalik, Mesahira dengan di ujung minggu.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Aku bakal bacain requestan kamu nih ya. Sudah mulai banyak teman Pro 2 yang request, jadi aku bakal bacain satu-satu dulu nih ya. Nah, gimana kalau kita bakal ini dulu deh. Kita cari, tadi kan lagunya cewek-cewek semua tuh teman Pro 2 ya. Ini ada dari Kak Zania yang request lagunya Samuel Cipta. Nah, ini cowok-cowok nih teman Pro 2 lagunya ya. Dan langsung aja aku putarin kali ya. Ini lagunya Samuel Cipta. Jadi Kak Zania ini, Zania underscore ya teman Pro 2, minta lagunya Samuel Cipta yang judulnya Jagat Rasa. Ini lagu terbaru dari Samuel teman Pro 2. Jadi kalau kamu belum pernah dengerin, coba deh dengerin. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan Good Save the Queen-nya Inggris.

adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi di Pro 2 Hitlist sampai kita merapat di jam 12 siang. Nah, tadi aku sudah di Instagram teman Pro 2 dan kita bakal berpindah sebentar ke WhatsApp. Jadi aku bakal membacain requestan kamu yang dari WhatsApp nih. Ada dari Kak Lara Purnama Sari nih, teman Pro 2, yang minta lagu Avril Lavigne dengan judulnya When You're Gone. Lagu lawas banget ya. Ini lagu waktu aku ke warnet, teman-teman. Jadi buat kamu teman-teman mungkin pengen mendengarkan kayak nostalgia dengan lagu ini. Jadi kayak boleh deh buat kamu teman-teman ya. Dan ini buat Kalara juga. Langsung aku putarin dengan Avril Lavigne dengan When You're Gone.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Tadi sudah dari requestan di WhatsApp, kita pindah lagi ya teman Pro 2 ke Instagram, yang dimana ada requestan lagi nih. Kali ini kita akan membacakan requestan dari Kak Syap nih ya. Kita dari Kak ini deh, Kak It's Me _ Amira. Neng minta lagunya request Sumpah Mati Selena Grace, Kak. Boleh banget. Ini lagu baru juga teman Pro 2 ya, fresh di open. Ini salah satu penyanyi, mungkin kalau kamu belum tahu teman Pro 2, ini adalah salah satu jebolan ajang pencarian bakat. So, langsung aja kali ya biar kamu tahu lagunya nih, lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang belum request lagu, bisa banget masih aku tungguin teman Pro 2 sampai kita merapat di jam 12 siang ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau request langsung di Instagram bisa banget. Kalau mau ke WhatsApp juga bisa banget. Itu bebas banget lah pokoknya teman Pro 2 ya. Dan kita bakal lanjut lagi. Aku bakal milih dari Instagram dulu kali ya. Ada Kak Sals.com FM nih teman Pro 2 yang minta lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hachu gitu ya. Dan ini langsung aja teman Pro 2 aku puterin Salma Salsabil dengan Hachu.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.
3: Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Lanjut lagi teman Produa di Produa Hitlist ya. Buat kamu yang belum request, masih aku tungguin. Ini masih ada satu slot lagi teman Produa untuk kamu request lagu ya. Karena sebenarnya teman Produa, kalau ngomongin Produa Hitlist, Produa Hitlist itu ada di setiap hari ya. Jadi buat kamu yang belum terbaca nih ya requestannya, boleh banget tiap hari kamu request aja teman Produa ya, karena lumayan banyak juga nih yang request. Jadi aku bakal pilih salah satu lagi dari nih ada Kak Rindu _ Sawi. Rindu sawi sekali itu Kak ya. Jadi kayaknya enak tuh makan sawi. Oke, dari Kak Rindu _ Sawi minta lagunya Liodra nih teman Produa. Yang mana yang paling baru tuh di 2026 ini adalah yang pura-pura gitu ya. So, aku juga lagi apa ya, memutar lagu ini terus dari kemarin, kayak gak tahu, suka banget gitu sama ininya, progresi chordnya. So, buat kamu yang belum pernah dengerin teman Produa, langsung aja aku puterin nih ya. Liodra dengan pura-pura.

0: aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Oke teman Pro 2, jadi penutup Pro 2 Hitlist hari ini ya. Ini bukan berarti abis ini aku gak share, enggak. Aku sampai jam 3 ya teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Hitlist aja kita menutup dengan lagu yang di request oleh Kalegaksi nih, yang minta lagunya Girls Generation yang judulnya Kissing You. Ada yang masih ingat teman Pro 2 lagu ini dulu viral banget gitu ya. Mungkin kalau kamu lupa bakal aku puterin aja deh langsung kali ya. Ini dia lagu penutup di Pro 2 Hitlist, yaitu adalah Girls Generation Kissing You.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
2: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
3: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
4: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Oke, teman Pro 2 merapati jam 12 waktunya aku Bibi yang nemenin kamu buat makanan ya teman Pro 2. Kita ngomongin kuliner seperti biasa di jam 12. Dan hari ini tuh aku pengen ngobrolin soal makanan yang mungkin kamu sering lihat tuh teman Pro 2 di pinggir jalan udah mulai rame banget. Itu adalah tape. Jadi kalau kita tahu kan tape itu kalau enggak tape singkong, tape ketan gitu kan ya teman Pro 2, ada yang pakai teman Pro 2, ada yang warna hijau, ada yang warna hitam gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya kalau ngomongin tape, tape itu banyak banget teman Pro 2. Bisa dibuat apa aja. Contoh nih, ada satu ya teman Pro 2 namanya Prol Tape. Ini populer banget dan ini tuh sebagai oleh-oleh khas Jember. Jadi olahan tape satu ini tuh teman Pro 2 punya tekstur yang empuk dan rasanya tuh manis dan rasanya tuh katanya membuat tape ini tuh jadi salah satu olahan tape favorit. Itu Prol Tape ini gak perlu jauh-jauh ke Jember sih teman Pro 2 sebenarnya, karena Prol Tape itu juga sudah banyak tersedia di berbagai toko roti, toko kue. Jadi mungkin di Samarinda sudah ada juga teman Pro 2, tinggal kamu cari Prol Tape namanya ya. Jadi Prol Tape ini mudah banget dibuat sendiri juga kalau kamu mau buatnya. Dan itu tuh sebenarnya gak perlu banyak teman Pro 2, gak perlu banyak bahan selain tambahannya adalah keju gitu ya di atasnya. Jadi ini sebenarnya kue, cuma kuenya dari tape gitu aja teman Bro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Teman terbaik kamu.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, boleh gak sih sedekah selain uang?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum, ya bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.
4: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Boleh nggak Ibu cerita dulu gimana sih awal mula Omah Tape ini berdiri?
1: Awal mulanya memang kan ini jualannya orang tua ya, mm-hmm. saya tinggal nerusin aja. Tapi untuk nama Omah Tape itu berdiri dari tahun 2015.
0: 2015?
1: Iya.
0: Oke, lumayan lama ya. Alhamdulillah. Kenapa Ibu tiba-tiba kayak, ih kayaknya aku mau buat deh jadi Omah Tape gitu?
1: Waktu itu orang tua tuh kepingin punya tempat kecil seperti rumah gitu, khusus untuk tape gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu, dan saya ingin wujudin itu, okay. gitu.
0: Jadi bermula dari situ tuh teman produa ya. Dan mungkin mau nanya nih tentang jenis tapenya, apa aja nih yang dijual di Omah Tape?
1: Kalau di Omah Tape itu khususnya tape singkong mentega ya.
0: Oke. Okay.
1: Tape singkong kuning. Kalau di lain kan mungkin ada singkong putih kayak gitu. Kalau saya singkong mentega. Terus ada tape ketan hijau. Itu sari daun katu hijaunya, bukan dari pewarna buatan atau apa, tapi murni sari daun katu. Dan satu lagi ada tape ketan hitam.
0: Gitu. Apa yang membedakan Ibu tentang soal tape singkongnya tadi ya?
1: Ya, kalau tape singkong di Omah Tape tuh lebih pulen ya. Iya tuh kering gitu, teksturnya tuh lembut, kering gitu, enggak yang benyek, berair gitu, enggak. Itu yang membedakan dari tape-tape lainnya.
0: Oke, okay. Dan gitu. Untuk proses pembuatannya nih dari awal sampai akhirnya siap jual itu boleh di-spill sedikit enggak?
1: Sedikit ya. Kalau untuk tape singkong tuh biasanya saya belikan, kupas dulu, baru dicuci, baru dikukus. Kalau orang lain ada yang bikin tuh direbus. Tapi khusus untuk di Omah Tape saya buatnya tuh dikukus. Karena kalau direbus itu dia pasti banyak, dia berair. Bedanya di situ. Jadi saya kukus. Habis kukus, setelah kukus matang terus didinginkan, baru diragi, baru proses fermentasi selama 2 hari.
0: Gitu. Dan yang paling butuh ketelitian nih bagian yang mana Ibu?
1: Pemilihan ini ya, apa namanya itu, produknya, kayak misalnya singkongnya tuh nggak bisa yang sembarangan gitu. Kan singkong tuh macam-macam jenisnya gitu, nggak cuman mentega pun ada yang misalnya kulitnya tuh agak lembut gitu, itu tuh sudah pasti keras gitu dia.
0: Oh gitu.
1: Nggak bisa dia dibikin tape, makanya di situ tuh butuh teliti banget. Kalau kita salah milih pasti hasilnya nggak bagus gitu.
0: Oke. Pernah nggak Ibu akhirnya kayak salah pilih?
1: Pernah,
0: jadi
1: sering
0: gagal.
1: Kali.
0: Oh iya.
1: Iya. Kadang apalagi kalau kita belinya online ya, orang sudah diantar, tahu-tahu datangnya, ini pasti jadinya keras. Dan alhasil benar-benar keras, nggak bisa dijual.
0: Itu lumayan berat ya teman-teman ya untuk itu. Dan tentang fermentasi nih Ibu, kalau ngomongin soal tantangan yang tadi kan, itu tadi bisa keras dan yang lain-lain. Nah kalau tantangan terbesar dari fermentasi sendiri ada nggak Ibu sebenarnya?
1: Faktor cuaca.
0: Oh, ngaruh?
1: Ngaruh banget.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita hujan terus itu seringkali nggak jadi dia.
0: Oke.
1: Okay. Dan kadang tuh bisa jadi asam.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nggak manis dia bisa itu, tapi kalau cuaca yang panas itu pasti insya Allah bagus.
0: Oh,
1: gitu.
0: Bibi baru tahu ini.
1: Iya.
0: Oh, sengaruh itu ya cuaca
1: ya? Iya, benar.
0: Oh, karena mungkin karena hujan itu jadi dia
1: ya dingin kan, jadi proses fermentasinya enggak ini dia.
0: Oke, jadi butuh cuaca yang panas,
1: hangat.
0: Benar. Oh, baru tahu nih teman berdua.
1: Iya.
0: Baru ini. Nah kalau kita ini kan kalau kita ngomongin soal tape kadang tuh ada aja yang keras atau ada yang sudah matang, ada yang belum matang. Nah itu gimana sih cara taunya kita tuh tape ini sudah matang sebenarnya gitu?
1: Dari teksturnya pasti beda ya. Kalau tape itu, kalau misalnya dia kadang-kadang walaupun dia keras tapi kering itu tuh yakin pasti masak. Terus aroma.
0: Oke.
1: Dari aromanya juga kan, kalau tape sudah masak tuh pasti dia ada aromanya khas ya. Gitu. Tapi kalau belum keluar aroma cuman bau singkong sama ragi, oh itu belum masak gitu.
0: Oh oke. Gitu ya. Bertanya lagi.
1: Iya.
0: Memang banyak hal yang kayak tape ini kan mungkin anak-anak muda jarang banget gitu.
1: Bener.
0: Untuk mengetahui apa sih, mencari tahu tape ini gimana. Jadi kayak gitu tuh teman berdua ya. Nah kalau faktor yang paling berpengaruh selain ini Ibu, apa tadi cuaca yang bikin kualitas tape itu, faktornya yang paling pengaruh itu apa?
1: Selain cuaca ya, pengaruhnya

0: itu ya di ininya ya, kualitas bahan bakunya ya. Kalau bahan bakunya sudah dari awal nggak bagus, otomatis kualitas produknya nanti bisa jadinya nggak bagus dia. Itu jadi bahan bakunya harus diyakini dari awal dulu. Ini bahan bagus atau enggak gitu.
1: Yang paling mudah menurut ibu buatnya yang mana tuh dari tiga itu tuh?
0: Singkong sih.
1: Singkong.
0: Kenapa ibu? Karena bahan bakunya tuh kita sudah cukup lama mengenal ya dari kecil ya, istilahnya saya sudah tahu kalau singkong yang berkualitas bagus ini yang seperti ini, yang bagus untuk tape, khususnya untuk tape itu yang seperti ini gitu.
1: Oke, kalau yang ketan ya?
0: Kalau yang ketan itu yang agak berat itu yang ketan hitam.
1: Oh, kenapa ibu?
0: Karena dia dari ketannya itu nggak bisa sembarangan. Kita harus benar-benar yakin kalau ketannya itu bagus. Ada beberapa ketan hitam itu yang dibuat itu nggak bisa jadi tape dia, jadi kembali ke beras dia. Gitu. Jadi pas sudah dimasak sudah matang, pas diragii, pas sudah 2 hari, pas dibuka loh, nggak jadi dia. Gitu.
1: Jadi ada apa? Semuanya punya kesulitan masing-masing ya.
0: Betul.
1: Dan untuk tape sendiri, kenapa sih ibu? Kadang tuh ada rasa manis gitu dan punya aroma yang khas. Itu isinya apa sih biasanya yang bikin tape seperti itu?
0: Gak ada sih, dari raginya aja, proses fermentasinya. Makanya saya tadi bilang faktor cuaca tuh mempengaruhi. Jadi kalau misalnya cuacanya dingin, dia tuh seringkali dia jadi asam. Karena dia proses fermentasinya itu tadi gak ada kehangatan ya di situ ya. Mungkin kan cuacanya dingin, dia harus hangat.
1: Dan mungkin kita balik ke omah tape lagi nih teman Pro 2 ya. Dan kalau ibu harus mengenalin ke teman Pro 2 nih tentang omah tape yang belum pernah mereka coba gitu ya, mereka belum pernah beli di ibu, apa yang ibu bisa kasih ke mereka rekomendasinya nih?
0: Kualitasnya omah tape kayak gitu ya. Tapenya sih kalau di lainnya kayak tape singkong nih khususnya, tape singkongnya omah tape tuh lebih teksturnya tuh lebih kering, lembut gitu, terus manisnya tuh pas. Enggak yang terlalu nyengat, terus aroma raginya juga enggak terlalu strong seperti yang lain.
1: Kalau yang ketan gimana ibu?
0: Kalau yang ketan tuh khususnya untuk tape ketan hijau ya, kami pewarnaannya tuh khusus ini pakai sari daun katu, enggak pernah pakai yang lain-lain gitu.
1: Enggak pernah pakai pewarna enggak, ya ibu
0: karena
1: ya?
0: Pernah coba itu hasilnya tuh pahit. Gitu enggak. Kalau daun katu nih kan dia nimbulkan rasa aroma manis dari daun katunya itu sendiri ya. Gitu.
1: Dari tiga itu ibu yang mana rekomendasi dari ibu yang harus banget dicoba?
0: Singkong sih.
1: Singkong ya.
0: Kebanyakan dijual juga banyak yang ini minatnya ke singkong.
1: Tuh, teman Pro 2 ya, kalau mau pesan langsung itu lebih baik pesan tiga-tiganya sih.
0: Iya.
1: Semuanya gitu ya.
0: Biar tahu rasanya.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Nah, tapi ini kan termasuk makanan tradisional yang sudah lama ada nih, Bu.
0: Iya.
1: Nah, menurut Ibu sendiri kenapa masih banyak yang suka sampai sekarang?
0: Karena memang tape ini probiotik ya, bagus untuk pencernaan. Jadi ya juga selain itu juga ini ya bisa dipakai untuk kayak bahan misalnya mau buat puding atau buat bolu, itu kan pakainya tape ya.
1: Iya benar, kan? Ada bolu tape ya.
0: Kalau misalnya kita nggak bisa makan tapenya langsung kan bisa dibuat gitu, atau nggak bikin es gitu. Es tape kayak gitu.
1: Omah tape belum ada buat
0: di tapenya aja. Iya.
1: Kira mau menambah gitu.
0: Nanti insyaallah.
1: Nanti insyaallah ya. Kita tunggu teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal tapenya lagi nih, Bu. Misal ada enggak respon dari pelanggan yang sampai sekarang berkesan banget buat Ibu?
0: Ada sih. Itu ada salah satu pelanggan yang beli di swalayan awalnya dan telat info gitu. Kalau tape di swalayan tersebut tuh kosong. Akhirnya dia cari tahu dan langsung ke rumah produksi untuk dibawa ke Balikpapan katanya. Jadi borong banyak kayak gitu. Karena dia selama ini konsumsi tape itu rasanya nggak sama seperti punya saya kayak gitu. Punya ibu tuh ini lebih kering dan ini empuk gitu, jadi langsung borong dia waktu itu.
1: Lebih hasil. Alhamdulillah tuh, karena kalau kita apa ya, biasanya kan ada aja pelanggan yang bikin kita tuh kayak semakin semangat gitu untuk bikin lebih banyak lagi. Dan mungkin banyak orang belum tahu gitu, sebenarnya kalau kita ngomongin soal manfaat tape sendiri, apa aja sih Ibu?
0: Manfaatnya tape itu ya ini ya, kan dia real food juga ya, bagus memang untuk dikonsumsi ya, kayak gitu. Untuk pencernaan sih, terutama untuk pencernaan sih bagusnya sih tape itu ya.
1: Makan buat anak muda ya.
0: Iya.
1: Jadi buat kamu teman perdua, walaupun kayak misalnya kayak mau nongki-nongki, coba deh makan tape. Seru kan makan tape di kafe gitu.
0: Nah, terus temannya kopi tuh kayaknya.
1: Nah, betul. Karena kan anak muda bosen lah masa kue sama kopi. Bener. Coba tape sama kopi. Gimana ya perutnya? Nah, mungkin soal ini deh Ibu, ada lagi enggak mungkin fun fact soal tape yang meski kayak mungkin dari Omah Tape nih yang berbeda gitu.
0: Beda sama penjual lainnya ya.
1: Betul.
0: Ya kembali lagi ke produknya sih Mas. Kembali lagi di produknya untuk tape itu. Kalau misalnya di orang lain ya itu tadi dia berair gitu, basah banget. Kalau di Omah Tape ku cenderung kering ya.
1: Dan yang paling sering dipesan sama orang apa Ibu?
0: Tape singkong sama tape ketan hijau.
1: Memang menarik sih Ibu dari ya. Jadi buat teman pro 2 nih, kalau misalnya pengen tahu belinya di mana, gimana Ibu cara pembelinya?
0: Bisa langsung ke rumah produksi sih di Jalan Wiratama bisa, atau enggak ke swalayan-swalayan terdekat bisa juga. Contohnya kayak di Planet Swalayan, di Mega Swalayan, Arjuna Baru dan Meli Mart. Untuk sementara baru ke 6 itu.
1: Jadi kita bisa nemuinnya di situ ya Ibu ya. Jadi kalau kamu misalnya mau langsung ke rumah produksinya, mau banyak belinya teman Pro 2 kayak yang tadi pelanggan Ibu tuh, bisa langsung ke rumah produksi teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal Omah Tape lagi, tantangan terbesarnya saat merintis Omah Tape ini apa aja Ibu?
0: Saat merintis ya memang jatuh bangun ya waktu itu tuh. Kita jualannya waktu itu memang awalnya tuh door to door gitu. Kita keliling bawa motor kayak gitu buat masarin tape gitu. Terus saya juga pernah sama suami tuh gimana caranya biar ini ngembang kan, saya cari anak buah buat masarin tape. Akhirnya dapat beberapa anak buah, kami kasih fasilitas motor untuk jualan. Ternyata tuh tape kami gak dijual, malah motor kami dipakai buat kerja lain.
1: itu
0: pengalaman.
1: Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kalau boleh tahu Ibu sedikit soal kayak kemarin pada saat COVID gitu, itu aman nggak Ibu?
0: Alhamdulillah pada saat COVID itu memang pemasukan ini ya sedikit berkurang ya, nggak kayak biasanya. Tapi saya jualan masih door to door waktu itu. Alhamdulillah masih aman.
1: Jadi dari 2015 ya tadi ya, Ibu 2015, ya sampai sekarang. Betul. Ada nggak Ibu rencana kedepannya nih Omah Tape bakal bikin apa lagi gitu?
0: Kemarin sempet pengen bikin itu tape singkong aneka rasa. Gitu, cuman saya pasarkan, saya coba ini kan kurang peminatnya di Samarinda. Mungkin belum terlalu banyak yang tahu gitu ya. Untuk ini ya, kalau di luar-luar Pulau Jawa kan banyak tuh sudah. Tape tuh aneka rasa, ada rasa melon, ada rasa strawberry gitu ya. Dan sempat suami ikut ke sana, ke pabrik Clafood namanya, dan belajar itu untuk tape aneka rasa. Mungkin itu kedepannya kepingin buat itu sih.
1: Benar gitu ya. Jadi tape aneka rasa itu ada melon, buah-buahan gitu.
0: Buah-buahan bener.
1: Berarti pakai buah asli gitu Ibu biasanya?
0: Pakai perasa kalau nggak salah.
1: Perasa ya?
0: Iya.
1: Kayaknya seru. Karena jujur kalau ngebayanginnya pasti warna-warni gitu.
0: Iya kan, betul.
1: Boleh deh, semoga bisa kedepannya langsung.
0: Amin.
1: Karena semoga kita kayak mungkin dari Samarinda kayaknya nggak belum ada ya?
0: Belum ada. Iya, okay. Untuk tape ketan juga pernah itu saya coba pakai buah naga kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tape ketan buah naga
1: itu. Wah, enak itu.
0: Iya.
1: Boleh dilanjut.
0: Coba lagi itu nanti.
1: Nah, kalau kita ngomongin soal UMKM sendiri, kalau kita sebagai pelaku UMKM gitu, itu capeknya di bagian mana yang mungkin jarang orang lihat, mungkin kayak oh ya udah gitu, tapi sebenarnya itu capek banget gitu.
0: Pada saat ngenalin ke orang-orang ya, soalnya kan nggak semua orang itu suka yang namanya tape kayak gitu kan, nggak kayak kue yang biasa gitu kan. Tape itu kan panas ya di perut ya, itu ngenalin ke orang-orang itu sih buat pemasarannya, bagian pemasaran kayaknya agak berat.
1: Kalau ibu memasarkannya selain lewat sosial media, apa ada lewat lain lagi?
0: Nggak ada sih mas.
1: Nggak ada ya. Oke. Iya. Jadi bisa kalau sosial medianya di mana ibu?
0: Di
1: Instagram ya.
0: Instagram, Facebook juga.
1: Oh, di Facebook ada tuh teman Pro 2 ya. Langsung aja sama namanya Omah Tape _ SMD. Oke. Jadi kedepannya semoga kalau Bibi pengennya sih ya, Bibi pengen lihat ibu nanti ada tape apa tadi, warna-warni.
0: Iya, tape buah.
1: Buah, iya. Itu yang buah naga itu juga kayaknya enak banget teman Pro 2. Dan semoga Oma Tape kedepannya semakin sukses ibu.
0: Amin.
1: Mungkin terakhir lagi nih, boleh diajak teman Pro 2 pendengar buat mampir dan nyobain tape atau olahan tape dari Oma Tape.
0: Oke, untuk pendengar, jika ingin merasain tape, olahan Omah Tape, bisa langsung ke rumah produksi di Jalan Wiratama RT 05 nomor 8 Samarinda.
1: Okay. Dan ada di mana ibu tadi?
0: Ada di Planet Swalayan, Planet Swalayan Daily, ada juga di Mega Swalayan, Maya Fresh, Arjuna Baru, dan Meli Mart.
1: Oke, itu di situ ya teman Pro 2 buat kamu yang pengen cobain tape dari Omah Tape khas. Ya. Jadi terima kasih ibu. Baik. Sudah mau sharing-sharing hari ini sama teman Pro 2 juga. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya mau cari tape, sekarang sudah gampang nih, ada Omah Tape tuh. Di mana-mana kamu bisa temukan teman Pro 2 ya. Kalau mau beli banyak langsung ke rumah produksinya ibu ya.
0: Iya.
1: Di Jalan Wiratama tadi teman Pro 2. Dan terima kasih buat Ibu Putri sudah mau sharing-sharing.
0: Sama-sama.
1: Dan mungkin setelah ini aku bakal lanjut lagi sama teman Pro 2 sampai jam 3. Dan mungkin waktunya Ibu Putri pamit undur diri nih teman Pro 2. Jadi terima kasih ibu, dan semoga Omah Tape semakin sukses ke depannya.
0: Amin.
1: Habibi berharap semakin banyak lagi varian-variannya.
0: Amin.
1: Semakin banyak orang yang beli.
0: Amin,
1: gitu ya.
0: Amin.
1: So teman Pro 2, jangan lupa stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu. Love is painful, all the love is painful. Labocaram bambok, that's what I always do. Such a pain is beautiful. Yeah, same as you. 해망의 실망으로 소망은 전망을 다. 사랑이 깊어질수록 아픈

0: sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
5: Mak, mati lampu kah?
4: Oh my God, galau aja gak direstuin.
6: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai

Merapat di jam 1 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan waktunya kita untuk ngobrol soal olahraga nih teman Pro 2 ya. Tapi ada kabar sedih nih teman Pro 2 yang dimana tim Vitality harus mengakhiri perjuangannya di Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup atau MSC ya teman Pro 2 di eSport World Cup 2026. Jadi mereka kalah pada babak knockout stage teman Pro 2. Jadi akhirnya hanya ada satu dari perwakilan Indonesia yaitu adalah Onyx teman Pro 2 ya. Dan tim Vitality kalah dari Falcons PH atau Filipina dengan skor 1-3 di Prancis teman Pro 2 dan wakil Indonesia sempat menyamakan kedudukan di game kedua. Tapi wakil Filipina itu mampu merebut 2 game berikutnya ya untuk memastikan langkah ke babak semifinal. Jadi Moreno bilang kalau kekalahan tersebut harus jadi bahan evaluasi bagi tim Vitality untuk meningkatkan performa pada turnamen berikutnya. Jadi menurut dia hasil di MSC EWC 2026 teman Pro 2 dapat jadi pengalaman penting lah ya bagi tim ini untuk terus berkembang. Kita tahu mereka kayak Moreno ini aku ngelihat dari dulu sampai sekarang tuh masih bagus-bagus aja teman Pro 2, bahkan timnya ganti-ganti dia masih stay di situ teman Pro 2. Jadi kita doain semoga tim Vitality semakin bagus mainnya dan Onyx bisa membawa Indonesia ke sampai juara tuh ya.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

honest, the world would end, but I know we got us.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Dan kalau kita ngomongin soal e-sport, ada lagi nih teman Pro 2. Ada 3 tim e-sport, yaitu EVOS, El Tantrum, dan Visuals e-sport. Akan memperebutkan gelar juara CODM Major Series 2026 dalam babak Grand Finals yang akan digelar di Mall Taman Anggrek, Jakarta, teman Pro 2. Jadi selain mengejar trofi juara, ketiga tim juga akan bersaing untuk mendapatkan 2 tiket ini untuk mewakili Indonesia di CODM World Championship Garena Qualifier sebagai bagian dari perjalanan menuju ajang CODM World Championship 2026. Jadi pengembang dan penerbit game Garena Indonesia menjelaskan Grand Final CODM Major Series 2026 bakal menjadi ajang puncak kompetisi gitu ya teman Pro 2 untuk Call of Duty Mobile dengan total hadiah sebesar 100 juta tuh. Dan turnamen tersebut kembali menghadirkan format offline yang dapat disaksikan langsung nih sama komunitas-komunitas secara gratis setelah penantian panjang para penggemar. Jadi EVOS menjadi salah satu tim yang dapat perhatian setelah berhasil menembus babak 3 besar di musim debutnya di kompetisi CODM Indonesia. Kenapa ini belibet ini ya? Dengan komposisi pemain berpengalaman, jadi EVOS berupaya nutup musim pertamanya dengan raihan gelar juara tuh teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: ketidaknyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih
1: Maaf, tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Kalau tadi di sport teman Pro 2 kita pindah sedikit ke bola, jauh sih sebenarnya. Satu main HP, satu main bola gitu, beda ya. Dan penyerang sayap Anyar Mariano Peralta teman Pro 2 yang punya motivasi tinggi membawa klub BRI Super League yaitu adalah Persib Bandung, klub barunya, untuk berprestasi di musim kompetisi yang bakal datang ini teman Pro 2. Jadi dari laman resmi klubnya ya, Peralta bilang kalau keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga 3 musim beruntun itu bukan menjadi tekanan buat dirinya. Jadi pemain berkebangsaan Argentina itu memberikan apa ya, untuk kayak rasa syukur dan kebanggaannya setelah resmi jadi bagian dari keluarga besar Persib Bandung. Jadi Peralta bilang kalau kebanggaan baginya buat bergabung dengan Persib Bandung dan merupakan langkah penting untuk perjalanan karirnya karena dia melihat tim ini gitu. Dan mantan pemain Borneo FC ini teman Pro 2 menilai Persib Bandung sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia yang punya sejarah, prestasi, dan dukungan supporter yang luar biasa. Jadi Mariano Peralta merupakan pemain asing yang didatangkan oleh Persib Bandung untuk membantu tim mengurangi 4 kompetisi, mengarungi 4 kompetisi sekaligus ya teman Pro 2 untuk di musim depan tuh.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Oke teman Pro 2, jadi Indonesia menerjunkan 2 tim pada ajang Srikandi Merdeka Cup yang merupakan turnamen sepak bola putri U16 level internasional sebagai wadah menambah pengalaman bertanding pemain muda di level internasional sekaligus memperkuat pembinaan sepak bola putri nasional. Jadi dia ngungkapin 2 tim mewakili timnas putri Indonesia yaitu Garuda Pertiwi di bawah komando Timo Suemenan dan Putri Nusantara yang akan ditangani oleh Takumi Taniguchi ya teman Pro 2. Jadi pemain yang dilewatkan merupakan jebolan dari gelaran turnamen yang sebelumnya sukses digelar mulai dari Milklife Soccer Challenge All Star pada 23-28 Juni 2026 dan Hydro Plus Soccer League All Star pada 5-12 Juli 2026. Sedangkan ada Merdeka Cup merupakan rangkaian akhir Women's Soccer Trilogy 2026 setelah 2 turnamen selesai digelar tuh ya teman Pro 2. Jadi mayoritas pemain itu merupakan hasil talent scouting HSL yang sebelumnya itu juga melalui proses pembinaan sejak MLSC itu teman Pro 2.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Pelatih Persibaya Surabaya Bernardo Tavares memprioritaskan pemulihan kondisi pemain setelah timnya lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. Jadi setelah mengalahkan PSMS Medan 1-0 teman perdua di laga kedua grup B Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan proses pemulihan itu menjadi prioritas karena jadwal pertandingan yang padat selama turnamen pramusim. Jadi jadwal padat itu berdampak banget teman perdua pada kondisi fisik pemain untuk dijaga, dan meski Persibaya berhasil meraih 2 kemenangan beruntun tanpa kebobolan tuh ya, pertandingan melawan PSMS juga dimanfaatkan untuk memberikan menit bermain karena sebagian pemain masih mengalami kelelahan setelah laga berintensitas tinggi pas menghadapi Persija Jakarta tuh teman berdua ya. Jadi walaupun menang, Tavares bilang kalau masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki, terutama dalam penyelesaian akhir dan pengambilan keputusan pada saat menyerang tuh.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Ini teman Prodo merapat di jam 2 nih ya, waktunya aku ngebahas entertainment barengan sama kamu teman Prodo. Dan mungkin buat kamu-kamu yang sudah tidak sabar ini bertemu sama Pak Jihoon teman Prodo, karena tinggal sebulan lagi nih, karena dia akan datang ke Jakarta untuk menghibur Mai lewat fancon bertajuk Reflect in Jakarta yang akan dilaksanakan pada 29 Agustus 2026 di Spike Airdrome Peak 2 tuh. Jadi bukan cuma nonton dan ketemu sama Pak Jihoon aja teman Pro 2, kita bisa dapat experience dari benefit yang tersedia untuk semua kategori yang tersedia tuh. Jadi sebelum kehabisan tiketnya teman Pro 2, langsung aja dah amanin tiketnya gitu ya. Karena kalau sudah Pak Jihoon nih, pasti rame teman Pro 2. Tapi memang dari harganya sendiri sih teman Pro 2 ya, yang paling murah di Rp950.000. Kalau yang paling mahal limited tiket itu di angka Rp3.500.000. Jadi siapin aja duitnya teman Pro 2. Dan jangan lupa kalau namanya Pak Jihoon, udah langsung aja diajakin Egyo gitu ya. Karena kita tahu Pak Jihoon gimana tuh kalau Egyo.

Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular. Dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
2: Pantas.
0: Kenapa?
2: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

Okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Kalau tadi sudah ngomongin Park Ji Hoon, kita agak ke senior dikit teman Pro 2. Ada Lee Min Ho yang kembali mengukuhkan posisinya nih sebagai sosok utama Hallyu atau industri hiburan Korea Selatan di kancah internasional. Jadi berdasarkan laporan dari Hallyu luar negeri teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan, Lee Min Ho terpilih sebagai aktor Korea favorit penonton global 13 tahun berturut-turut tuh ya. Gak pernah turun ini memang orang ini ya. Dalam survei yang melibatkan 27.400 responden di 30 negara tersebut, Lee Min Ho mengantongi 7,1% teman Pro 2. Suara pada pertanyaan open end unggul jauh di atas aktris Song Hye Kyo di posisi kedua dengan 2,6%. Jauh banget ya teman Pro 2. Dan Ayu di urutan ketiga dengan 2,3%. Lumayan ya, jauhnya 5 tuh ya teman Pro 2. Tapi ya kita gak bisa pungkiri Song Hye Kyo dan Ayu bisa di nomor 2 dan nomor 3 karena memang juga sangat-sangat luar biasa. Dan di kategori seni peran teman Pro 2, seperti diberitakan sama Korean Times, Lee Min Ho juga menempati peringkat kedua figur Hallyu paling berpengaruh secara keseluruhan. Tepat di bawah, ya siapa lagi kalau bukan BTS gitu ya teman Pro 2. BTS ada di nomor 1 dan Lee Min Ho di nomor 2 tuh. Dan dalam survei itu teman Pro 2, untuk kawasan Asia Pasifik, bintang Boys Over Flowers ini berhasil menduduki posisi puncak dengan 6,1% suara, mengungguli BTS yang peroleh 5,8%. Jadi memang ganti-gantian aja ya teman Pro 2, Lee Min Ho dan BTS untuk peringkat 1 dan 2-nya tuh.

0: Kenapa?
1: Mitos atau fakta?
2: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
3: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
1: Mitos atau fakta?
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
6: Halo, aku botol A.
7: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
6: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
8: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
6: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
8: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
9: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
6: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
10: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

ini menyoroti kehidupan sisi yang berbeda gitu ya teman Pro 2 dari sosok istri ini, sampai dia harus juga menjadi orang yang bisa melakukan misi berbahaya gitu. Dan Gong Hyo Jin dan Jung Jun Woo dipasangkan sebagai suami istri teman Pro 2 dengan chemistry yang sangat-sangat hangat, namun ada konflik yang semakin memanas karena Bona itu ternyata ngasih rahasia gitu ya teman Pro 2 untuk identitasnya sebagai pembunuh bayaran tersebut. Jadi sang suami yang profesinya jurnalis itu ternyata lagi berusaha untuk mengungkap kebenaran siapa di balik topeng ini. Ternyata itu istrinya teman Pro 2. Semakin seru kan? Jadi kayak apa ya? Ternyata orang yang dicari suaminya adalah istrinya sendiri. Ya, yeah, itu mah jadi drama lain ya. Dan drama ini teman Pro 2 bakal tayang besok. Jadi kalau kamu penasaran bisa banget besok langsung ditonton. Tapi yang gak bisa selesai. Namanya juga drama harus ongoing teman Pro 2.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood.

Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2, akhirnya dapat respon perdana dari para kritikus dan hasilnya pun ya cukup menjanjikan, teman Pro 2. Dari film terbaru Tom Holland itu langsung meraih skor 90% di Rotten Tomato berdasarkan 140 ulasan, dan ini ngasih tanda kalau mayoritas kritikus itu ngasih nilainya positif banget, teman Pro 2. Jadi banyak review memuji arah baru cerita Peter Parker setelah No Way Home. Jadi alih-alih kembali mengandalkan multiverse-nya kemarin itu, teman Pro 2, film garapan Daniel Cretton disebut lebih fokus mengeksplorasi perjalanan Peter sebagai Spider-Man sekaligus ngasih ruang untuk perkembangan karakternya sendiri. Jadi beberapa kritikus ngasih tahu tuh kalau sebagai salah satu film Spider-Man terbaik di era Tom Holland, yaitu ya Brand New Day ini. Jadi dalam Brand New Day, Peter Parker kembali menjalani kehidupan sebagai Spider-Man di New York setelah identitasnya dilupakan sama semua orang. Kan kemarin ingat ya, dibikin lupa semua orang tentang Peter Parker is Spider-Man. Itu dihilangkan sama Doctor Strange, dan di saat yang sama dia juga harus menghadapi ancaman yang baru untuk orang-orang yang mulai meneror kota. Jadi belum semua kritikus sepakat, teman Pro 2, tapi sebagian besar itu dapat respon yang positif. Jadi ada yang merasa film ini masih membawa bebannya Marvel Universe kemarin, tapi gak sedikit juga yang bilang kalau Brand New Day itu titik balik yang berhasil mengembalikan nuansa Spider-Man yang selama ini tuh dinanti-nantikan lah sama fans. Jadi buat kamu, teman Pro 2, yang belum nonton, kayaknya harus nonton deh, teman Pro 2, karena ini kan baru kemarin ya rilisnya, dan hari ini aku yang nonton duluan. Jadi kamu nonton ya, teman Pro 2, sebelum aku spoiler.

kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Eh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Oke, teman bro dua, mungkin itu aja yang bisa aku bagiin buat kamu. Dan waktunya aku Habibie pamit undur diri, karena setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya sampai merapat di jam 12 malam. So aku Habibie pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Hai teman Prodom, rapat di 88,5 FM barengan sama Sule sampai nanti di jam 8 malam. Gimana? Udah berasa belum panasnya kota Samarinda? Jujur, aduh, ya Allah teman Prodom, aku tadi kayak di luar tuh cuman beberapa jam doang. Gak beberapa jam sih, lebih ke beberapa menit ya, kayak perjalanan gitu kan, dari rumah kemana, dari mana kemana gitu. Tapi rasanya Allahu Akbar, rasanya ini badanku menguap semua, udah gak ada air di dalam sini. Anyway, teman berdua, sampai 1 jam ke depan aku lanjut lagi updatein kamu barengan sama informasi-informasi setelah tadi juga udah ditemenin barengan sama Habibi ya. Ini kita mulai dulu barengan sama informasi seputar populasi harimau di Nepal ya, teman berdua. Katanya populasi harimau di Nepal ini sekarang tercatat mengalami peningkatan sebesar 21% dalam 4 tahun terakhir. Jadi 429 ekor, dan emang ini datanya aku dapat dari sensus harimau nasional terbaru yang emang dirilis bertepatan dengan peringatan Hari Harimau Sedunia di hari Rabu 29 Juli. Anyways, Departemen Taman Nasional dan juga Konservasi Marga Satwa Nepal juga nyampein kalau sensus 2026 ini juga mencatat jumlah harimau Benggala yang terancam punah ini meningkat sebanyak 74 ekor dibandingkan dengan sensus nasional sebelumnya yang diselenggarakan di tahun 2022. Taman Nasional Chitwan dan juga area-area di sekitarnya ini juga tercatat sebagai habitat dengan populasi harimau terbesar, which is ini ada 145 ekor harimau. Kita ketemu dulu barengan sama Lisa dan juga Anita Rema dengan Goals. Aku puterin dulu untuk temenin siang hari kamu ya.

pembayaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Kita geser ke informasi lainnya, teman Pro2, jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang melanda prefektur Kumamoto di barat daya Jepang ya. Ini meningkat sebanyak 28 orang dan upaya pencarian serta penyelamatan ini sampai sekarang masih terus berlanjut di pusat perbelanjaan yang memang runtuh dan juga pabrik kertas yang rusak setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang pulau Kyushu, pulau utama di bagian selatan Jepang hari Selasa kemarin. Jalur Kyushu Shinkansen sendiri antara stasiun Kumamoto dan juga stasiun Kagoshima Chuo ini juga masih ditutup sementara karena pihak berwenang, teman Pro2, ini terus melakukan penilaian terhadap kerusakan infrastruktur. Tapi operator kereta ini juga berharap bisa kembali mengoperasikan layanan kereta cepat antara stasiun Chikugo Funagoya dan juga stasiun Kumamoto. Anyways, kalau ngomongin soal gempa susulan juga, ini juga masih terus mengguncang wilayah tersebut sejak gempa utama terjadi hari Selasa kemarin ya, teman Pro2.

0: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
1: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
2: Taulah ikam.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Bro 2 rapat di 88,5 FM. Ini kita geser lagi ya teman Bro 2. Ada informasi ini datangnya dari Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan juga Malang, Jawa Timur, yang erupsi dengan tinggi letusan sekitar 700 meter di atas puncak pada Kamis pagi ya. Dan emang kolom abu ini teramati berwarna putih sampai kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Aktivitas Gunung Semeru selama 6 jam dari jam 00 sampai 6 waktu Indonesia Barat ini tercatat 24 kali gempa letusan ataupun erupsi dengan amplitudo 11 sampai 22 mm dan lama gempanya teman Pro 2 ini berkisar antara 94 sampai 174 detik. Dan memang sekarang sih aktivitas vulkanik Gunung Semeru ada di status level 3 ataupun siaga, dengan rekomendasi masyarakat ini nggak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Dan di luar jarak ini juga masyarakat itu dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di jarak 500 meter dari tepi sungai Sempadan Sungai di sepanjang Besuk Kobokan, karena emang juga berpotensi terlanda perluasan awan panas dan juga aliran lahar sampai jarak 17 km dari puncaknya.

ada satu video yang lagi rame banget di media sosial teman Pro2. Jadi ada insiden meledaknya power bank milik penumpang di dalam kabin pesawat rute Makassar Jakarta yang emang ini lagi rame banget di media sosial, dan emang udah dikonfirmasi langsung ya teman Pro2 dari Corporate Communication Strategic of Batik Air yang bilang kalau di penerbangannya sendiri ini memang beneran terjadi gitu. Tapi waktu kejadian awak kabin yang juga udah dapat pelatihan penanganan keadaan darurat ya teman Pro2, ini juga udah langsung menjalankan prosedur keselamatan sesuai standar operasional, dan penanganannya ini dilakukan secara cepat dan juga tepat pakai peralatan keselamatan yang tersedia di dalam pesawat. Jadinya emang kondisi bisa segera dikendalikan dan gak berkembang lebih lanjut. Anyway, selama proses penanganan juga awak kabin ini ikut memastikan keamanan pelanggan di sekitar lokasi kejadian, dan gak cuma itu doang. Jadi ini juga petugasnya terus berkoordinasi dengan kapten penerbang sesuai prosedur operasional penerbangan. Anyways teman Pro2, emang kalau kita ngomongin soal penggunaan dan pembawaan powerbank selama penerbangan, ini sebenarnya juga udah dikasih tahu ya, dan juga ditegaskan gimana sih gitu loh. Jadi powerbank yang emang dibawa

masuk itu ya teman berdua, ini tidak diperkenankan dipakai buat mengisi daya perangkat elektronik selama penerbangan. Gak cuma itu doang, jadi powerbank juga wajib dibawa sebagai bagasi kabin dan gak diperbolehkan dimasukkan ke dalam bagasi tercatat atau checked baggage ya teman berdua. Jadi emang disimpannya itu di harus di bagasi kabin gitu loh, gak boleh disimpan di compartment bagasi kabin atau overhead compartment atau head rack itu tadi. Kita ketemu dulu sampai yang saat ini sebelum Sulis lanjut lagi temenin kamu ya.

0: sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
3: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Follow Instagram @RRI_Produa_Samarinda dan Twitter @Produa_Samarinda.
2: Samantha.

0: Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Prodo, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Samarinda terus menggencarkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas ke sekolah-sekolah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan untuk mengingatkan para siswa agar tidak membawa sepeda motor ke sekolah jika belum memiliki surat izin mengemudi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hot Maruli Tua Manalu, mengatakan sosialisasi tersebut mulai digencarkan sejak siswa kembali masuk sekolah, yakni pada 13 Juli lalu. Beralih ke informasi lainnya, teman berdua. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT dan pemerintah pusat terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 dan Pekan Special Olympics National atau PESONAS 2 tahun 2026 dalam rapat yang digelar di ruang rapat Gubernur NTT hari Kamis. Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma tersebut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan juga Peningkatan Prestasi Bangsa serta Analis Kebijakan Ahli Media dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan. Selain itu, teman berdua, sebelum pelaksanaan PON 2028 terlebih dahulu digelar PESONAS 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 18 Oktober 2026 di Kupang, ibu kota provinsi NTT. Informasi terakhir datang dari dunia hiburan, teman berdua, K-pop Demon Hunters terus memperpanjang rekor fenomenalnya di panggung streaming global. Film animasi pemenang Piala Oscar tersebut masih mampu bertahan di top 10 movies Netflix global pekan ini, di mana dalam periode penayangan 20 hingga 26 Juli 2026, K-pop Demon Hunters resmi mencatatkan pekan ke-58 berturut-turut di chart tersebut. Berdasarkan data resmi terbaru Netflix, K-pop Demon Hunters juga menempati peringkat ke-7 pada pekan ini, meskipun bergeser tipis satu tingkat dari posisi ke-6 pada pekan sebelumnya. Teman Prodo, demikian Prodo Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Prodo Update.

Teman terbaik kamu merapat di 88.5 FM. Kita lanjut lagi yuk teman Prodo. Jam segini aku tuh mau ngajakin kamu buat kenalan ini langsung barengan sama salah satu dosen muda yang juga punya banyak prestasi, tapi ternyata bukan akhir dari segalanya. Jadi kayak ketika kamu, biasa kan kalau misalkan kita berpikir ya, ya udah punya prestasi banyak, ya udah gitu kan ya teman Pre2. Tapi justru dari banyaknya prestasi yang dia dapat ini justru jadi awal pengabdian buat negeri tercinta atau untuk Indonesia teman Pre2. Ini kita bakal kenalan barengan sama Arif Hidayat teman Pre2, seorang dosen muda di bidang ilmu komunikasi yang justru memilih untuk nge-combine dunia akademik, literasi, dan juga pemberdayaan masyarakat sebagai ruang buat doi itu berkarya. Jadi banyak banget aktivitas-aktivitas yang emang dijalanin sama dia dan nunjukin kalau pendidikan ini tuh gak cuman berhenti di ruang kelas, tapi bahkan bisa berkembang jadi satu gerakan sosial yang menjangkau lebih banyak orang di Indonesia, teman Pradua. Nanti kita bakal kenalan lebih lanjut, but anyway sambil aku temenin kamu di sore hari ini, apalagi yang sekarang kayaknya baru pulang sekolah ya, gimana? Udah mulai ngap sama hari ini? Biar agak dingin sedikit, kita dengerin dulu yang satu ini teman Pradua. Ada Olivia Rodrigo, You Plus Me Equals to Love.

BRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Lanjut lagi teman Pradua, kalau kita ngomongin soal Arief Hidayat ini juga, dia adalah sebagai dosen muda yang juga menjalankan tanggung jawab akademik sebagaimana ya dosen muda pada umumnya lah ya teman Pradua, mulai dari ngajar, bimbing mahasiswa, ngelakuin penelitian, sampai melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dan karena buat dia ya, pendidikan tinggi itu gak cuma bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang punya kemampuan akademik, tapi juga individu yang mampu memahami persoalan sosial dan juga berkontribusi dalam penyelesaiannya. Tapi di luar aktivitas kampus, Arief ini juga aktif jadi tutor, terus juga fasilitator pelatihan dan narasumber dalam berbagai program pengembangan kapasitas untuk pelajar, mahasiswa dan juga masyarakat. Karena buat dia, teman berdua, kegiatan ini tuh jadi jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan nyata di masyarakat. Jadi dia sebisa mungkin sih ambil peran buat bisa kasih apa yang bisa dia kasih ke masyarakat.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan, masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Berapa 88,5 FM teman Pradua, kita masih ngobrolin soal Arif Hidayat, seorang dosen muda yang gak cuman aktif ngajar aja, tapi ternyata dia juga jadi tutor, fasilitator pelatihan, dan masih banyak lagi. Karena kalau ngomongin soal perannya dia untuk mendukung dan juga ngasih edukasi ke masyarakat, selama ini teman Pradua, Arif ini memanfaatkan media sosial tuh buat membagikan konten edukatif seputar komunikasi, pendidikan, leadership, pengembangan diri, budaya, dan juga berbagai isu sosial yang emang deket banget sama kehidupan generasi muda. Dan pendekatan ini juga nunjukin kalau penyebaran ilmu pengetahuan sekarang itu gak lagi terbatas untuk, gak cuman terbatas di ruang kelas aja, tapi juga bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lewat media digital. Secara ya teman berdua, ngajar komunikasi atau ya ngajar skill dalam berkomunikasi itu juga emang jadi ranahnya seorang Arif Hidayat sebagai orang atau dosen muda dari ilmu komunikasi teman berdua. Ada Amang Mintu dari Bernadia, Sulis puterin dulu buat temenin sore hari kamu ya.

0: pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan.
2: Teman terbaik kamu.

Perjalanan Arif Hidayat, teman Broadway, diwarnain sama berbagai capaian yang emang udah dia peroleh sejak masa kuliah sampai masuk ke dunia profesional. Kilas balik, di 2021, dia meraih predikat mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dan ngikutin program pertukaran mahasiswa Merdeka di Universitas Negeri Medan, plus berhasil membawa timnya meraih medali perunggu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-34. Dan perjalanan ini tuh juga terus berlanjut waktu dia memperoleh Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI LPDP di 2022. Anyways, kesempatan ini juga secara nggak langsung jadi momentum penting buat memperdalam keilmuan, terus juga memperluas jejaring akademik dan juga pengabdian seorang Arif Hidayat. Di 2023, dia juga lagi-lagi ngikutin program Wirausaha Merdeka di Universitas Pajajaran dan berhasil menjadi best of the best in the venture di ajang yang diselenggarakan di sana juga, teman Broadway. Anyways, banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang akhirnya juga secara langsung memperkaya perspektif seorang Arif Muhammad, Arif Hidayat, teman Broadway, tentang inovasi, kepemimpinan, dan juga kolaborasi lintas disiplin. Masih ada beberapa hal yang perlu kita bahas soal Arif Hidayat ini tadi, so make sure kamu stay tune barengan sama aku. Kita ketemuan dulu sama Celine dan juga Nadia dengan Kau Lagi.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Masuk ke tahun 2026, teman Predo, sejumlah pencapaian ini juga lagi-lagi diraih barengan sama Arif ya. Di mana ini mulai dari karya penelitian yang dapat pendanaan dari BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, terus juga jadi peserta Inspiring Lecture Program dan terpilih juga jadi salah satu peserta untuk ngikutin program sintesis Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, berpartisipasi juga dalam kris jelajah kuliner Indonesia sampai jadi delegasi di One Young World Asian Leadership Forum, teman Pradua. Tapi meskipun gitu ya, Arif tuh memandang kalau setiap penghargaan itu bukan tujuan akhir, karena buat dia ya, prestasi ini tuh punya makna ketika mampu membuka peluang belajar, artinya dia juga bisa memperkuat kolaborasi dan juga menghadirkan atau memberikan manfaat untuk masyarakat. Dan di antara seluruh pencapaiannya, Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP ini jadi pengalaman yang paling berpengaruh di dalam perjalanan hidupnya doi, teman Pradua. Karena kesempatan ini tuh gak cuman kasih akses pendidikan, tapi juga memperkuat kesadaran kalau ternyata ilmu pengetahuan ini bawa tanggung jawab buat diabdikan kepada masyarakat, gak disimpan buat diri sendiri.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
5: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Udah mau merapat di jam 5 sore teman berdua. Abis ini Sulis masih lanjut lagi temenin kamu di 88,5 FM pastinya. Tapi kagak sendirian ya. Udah ada ya dua ini troublemaker di sini teman berdua. Nanti kamu bakal dengerin pastinya di sore ceria. Kita bakal ngebahas soal sebenarnya kalau udah nge sefrekuensi kita apakah harus cut off apa ya udahlah ya dilanjutin aja temenannya supaya ada formalitas atau solidaritas. Cailah. Gabungan ya nanti merapat di WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Merapat di 88.5 FM teman berdua barengan sama Sulis dan juga troublemaker.
1: Sakit hati sih
2: di kita trouble lah in here. Kita ini Pak Ayu Ampun.
0: Ya udah problem solver deh.
2: Astagfirullahalazim.
0: Problem solver tuh bagus loh.
3: Ada yang lebih bagus lagi enggak, Kak?
2: Kita anak baik.
3: Misalnya kayak orang have seller.
2: Oh, orang gitu. Have. Oh iya. Orang have.
0: Kalau ngomong soal kosakata itu ya teman berdua, ini lagi rame banget dibahas. Jadi ada generasi milenial yang ketawa sama kosakata kita sekarang. Sorry aku Gen Z ya. Sorry nih.
2: Iya.
0: Yes.
3: Ternyata bagian dari kita ya.
0: Iya sih, tapi aku sepuhnya.
2: Sepuh iya sih. Agak kelihatan sudah mulai ada kerutan-kerutan di wajah. Enggak. Jadi itu bercanda loh Kak Sulis.
0: Abis ini kalau enggak ada suaranya kiel tuh
3: takut.
2: Apa Kak Sulis, lanjutin dulu Kak Sulis.
0: Jadi orang-orang milenial ini pada kakak-kakak milenial tuh pada bingung kayak ih kok bisa ya anak-anak tuh kepikiran kayak orang have. Terus abis gitu orang apa sih yang misalkan baru have gitu-gitu apa tuh?
3: OKB.
0: Iya, tapi bukan OKB, orang apa have gitu. Pokoknya disambur bahasa Inggris yang aku sendiri juga sebagai Gen Z yang sudah sepuh ini kayak astagfirullahalazim. Kok kepikiran ya ngubah-ngubah kosakata kayak gitu-gitu loh.
2: Ada orang-orang ini imajinasinya terlalu apa ya? Terlalu absurd sih bener, sebenarnya.
0: Bener. Jadi kayak kalau misalkan ini di TikTok biasanya itu muncul di kolom section-nya kayak
3: iya.
0: Enggak.
2: Sekarang tuh yang aku paling benci itu ya, sebenarnya bukan video TikTok-nya yang lucu. Kadang tuh komennya.
3: Bener, kadang videonya tuh gak lucu, tapi yang bikin lucu komennya.
0: Ada nih orang cover.
2: Apa ya, yang ngetren banget itu ya, pas itu tuh ya. Apa ya, kata-katanya dia tuh
0: emang. Ada yang orang-orang lagi cover lagu gitu kan dia. Terus habis itu jelek nih suaranya. Habis itu di komen tuh kayak, ih Kak diem gak, itu masih biasa ya. Tapi ada yang
2: ada, aku tahu deh.
0: Tapi gak bagus loh.
2: Gak. Ada yang lebih lucu. Ada yang ngomongin kayak gini, bagusen.
0: Bagusen. Oh, ada aja kosakatanya.
2: Orang-orang terlalu kreatif. Ya ampun,
0: sampai kita juga kayak kok bisa kepikiran gitu ya. Anyways, kita gak bakal ngomongin yang bagusen, orang gitu ya. Tapi hari ini kita ngomongin soal pertemanan yang ya begitulah teman.
2: Ya begitulah pokoknya.
3: Apa tuh begitunya lah?
2: Apa itulah kir?
0: Apa yang begitulah? Biasanya sih kita kalau misalkan temenan terus kayak ih kok kerasa enggak sama lagi ya kayak dulu.
2: Udah enggak cocok berarti ya.
0: Kayaknya aku kayak udahlah aku ganti temen aja gitu.
2: Tapi kalian itu tipe orang yang bisa nge-cut off orang tidak?
0: Bisa banget aku.
3: Enggak. Aku enggak.
2: Kayak enggak enak. People pleaser enggak sih ini? I don't like yang kayak gini. Tak, walau kamu enggak enak sama orangnya tetap temenan aja.
3: Iya. Tapi kayak nggak enak, tapi walau nggak sefrekuensi ya udah nggak ngobrol lagi, cuman kayak bilang nggak temen. Kalau cut-off itu bukan
0: kalau nggak sefrekuensi sih cut-offnya menurut aku sekarang tuh orang udah berpinter ya. Jadi kayak cut-off itu nggak perlu kayak yang aku cut-off kamu ya, nggak kayak gitu sih. Lebih ke kayak ya udah karena mungkin kamu ternyata udah nggak sefrekuensi, terus abis gitu ya intensitas buat chattingan main bareng itu udah kayak yang berkurang. Oh kayaknya ya emang udah nggak temenan lagi aja deh. Bener. Gitu
2: menurut.
0: Cuman kayak gitu sih, menurun doang gitu. Tapi kalau misalkan nih ada orang yang cari gara-gara sama aku, maju sini gitu, enggak dong. Kalau ada yang cari gara-gara aku kayak udahlah aku udah enggak mau temenan lagi sama kamu.
2: Iya memang ada sih yang memang kayak gitu, yang tidak sebenarnya enggak officially cut off, cuman memang kayak menjauh aja lebih
0: tepatnya. Benul teman berdua. Dan kalau kan kamu nanya sama kami berdua, ternyata enggak enakan. Kamu?
2: Kalau aku enakan.
0: Kamu ini ya,
3: enakan.
0: Kamu ini ya fake friends gitu ya.
2: Tapi aku tipe orang yang kayak ini juga sih yang ya udah biasa aja, nggak yang kayak kita cut off ya. aku tetap santai-santai, children aja.
0: Aku kira kayak ini ya, sial sampai bikin ini telur hitam di atas putih.
2: Apaan sih, tanda tangan dua pihak gitu ya kayak tanda tangan. Terlalu lebay dan terlalu dilebih-lebihkan majasi perbola banget sih ini, nggak boleh.
0: Tapi emang ini ya, pertemanan itu tuh selalu apa ya, ada dinamikanya lah ya. Kayak kita tuh selalu dulu kayak waktu kecil nggak pernah tuh kita kepikiran ternyata temenan bisa berantem ya.
2: Iya.
0: Ya kita nggak pernah tuh waktu kecil tuh ih kalau mau temenan tuh kita harus mikirnya 1000 kali gitu kan. Kalau dulu ya udah anak kecil datang, kamu punya apa? Itu apa? Main yuk.
2: Aku yang punya, bapak aku yang punya kantor polisi.
0: Bapak aku ada kerja juga di kapal, ya. Biasa kayak gitu kan kita.
2: Nanti lebih-lebihnya, bapak aku yang punya bumi.
3: Bapak aku,
2: Itu klimaks menurut aku kayak udah max.
0: Terus pas udah nyampe situ kayak yang diem kan lawannya, udah gak bisa nge-counter lagi. Anyways teman pro 2, kamu mulai gabungan banget nih. Menurut kamu gimana kalau misalkan kita udah gak sefrekuensi sama temen kita, sekarang itu kita cut off kah atau kayak
2: Yaudahlah temenan aja,
0: formalitas atau kayak demi ya udahlah ya, namanya masih temenan, kita solid dulu lah ya. Ini gabungan di mana guys?
2: Bisa gabungan di nomor telepon kita di 0812-5848-7885 atau di
3: Instagram RRI Produa Samarinda atau di aplikasi RRI Digital.
0: Iya, yes, bener banget. Ngomong-ngomong di nomor tadi boleh ke WhatsApp ya teman Produa, open 24 hours. Ih enggak dong.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: enggak dia sekencang itu loh. Uhuy teman-teman pro 2 enggak.
1: Ada uhunya tuh. Tadi telingaku yang kanan langsung kayak aduh.
0: Enggak, tadi aku menyamak. Uhuy. Halo teman-teman pro 2. Nah, ini nih baru opening yang betul nih.
2: Teman pro 2 enggak mau sih dipanggil kayak gitu, Kiel.
1: Kirana opening itu ada revisinya ya. Yeah. Right after lagi revisinya.
0: Apa sih kalian tuh stop lah ngeboleh aku.
1: Ide. Drama-drama.
0: Kayaknya habis ini kita udah enggak bisa menjaga kesolidaritasan kita lagi deh. Aku sorry. Aku izin.
1: Oh,
0: ya di antara kita.
1: Tapi kan emang ini kita bertiga emang cocokan.
0: Cocokan. ini mah bukan kata ini deh, cocokan. Ngomong-ngomong nih ya teman-teman pro 2, kadang-kadang aja sih. Biasa pertemanan yang bikin kita saling gak enakan itu dari teman-teman yang toksik lebih tepatnya.
1: Benar. Dan kadang tuh ya, kalau ngomongin soal pertemanan toksik ini, awalnya tuh kalau aku sih enggak sadar kalau dia tuh toksik, karena ya begitu tadi kita selalu memandang semua orang di dunia ini enggak apa-apa kok baik. Ternyata pas makin ke sini kayaknya dia toksik deh gitu. Kalau aku gitu sih.
0: Kadang memang dari awal apa namanya kayak ketemu orang, biasa kan enggak mungkin ya kadang-kadang ada yang memang awalannya tuh kayak sampulnya
1: bagus banget.
0: Gigih, perkasa, cantik, ganteng dan lain sebagainya.
2: Tapi aslinya gimana?
0: Ya, setelah diselidiki rupanya
2: aja lah.
1: Benar-benar. Tapi ini kalau aku ya selalu punya, makin kesini tuh makin kayak bisa gitu loh, ngebedain mana orang yang kayaknya aku nggak bisa cocok deh sama orang ini, kayaknya aku cocok deh gitu.
0: Kak, tolong, aku juga kayak kakak nih. Aku bisa meramal pertemanan aku bersama orang dari 800 km per kubik ya.
2: Radar-radarnya gitu.
0: Yes, ada radarnya di otak aku. Di radar aku. Ini kalau misalnya aku kayak salaman seperti ini nih. Kalau teman-teman pro 2 lihat sih sebenarnya.
1: Kalau teman pro 2 lihat ngelihat aksinya Kiel ini kayak kenapa sih dia ini?
0: Coba ya sekali-sekali.
2: Si paling loh ya.
0: Kadang kalau dari temanan kayak salaman aja tuh biasa udah bisa ngerti sih kadang-kadang. Wah, aku ya, aku kadang aku bisa mengerti kayak kayaknya enggak cocok sih sama aku ini.
1: Benar.
0: Kadang aku yang ngelihat yang agak sedikit apa dari muka tuh sebenarnya kelihatan loh sebenarnya.
2: Kalau bisa sumpah, gitu ya.
1: Kalau aku kadang muka tuh bisa sih teman berdua kayak yang kayaknya enggak deh. Cuman aku positive thinking dulu.
0: Aku kadang kalau dari muka kayaknya dia suka warna pink. Aku kan enggak suka warna pink, jadi aku enggak mau gitu.
1: Kalau itu enggak bisa bedain sih.
2: Iya.
0: Aku bisa, itu mainanku banget sih yang kayak gitu-gitu.
2: Mainanku banget.
1: Entar dulu teman berdua, takut deh sama dia, takut tiba-tiba kita diramal terus kayak gitu kan. Dia kan Kirana.
0: Aku ramal.
2: Bukan jasa di TikTok.
0: Aku ramal Kak Sulis sama Kirana sukses terus ke depan.
1: Amin.
0: Teman-teman pro 2
1: apa? Kenapa dia tiba-tiba diam?
0: Enggak, aku juga tadi mau mendoakan teman-teman pro 2 sukses terus atau sukses terus ya teman-teman friend pro 2 kita ini.
1: Enggak tahu. Tapi kadang ya teman pro 2 kalau ngomongin soal ketoksikan ini tuh biasanya kalau aku kan enggak sadar tuh dari awal atau kayak ya awalnya tuh dia tuh gak toksik gitu, tapi karena mungkin udah ngerasa kita tuh deket banget, jadi ngerasa kayak semena-mena sama kita. Terus akhirnya bercandanya ini kelewatan, jujur. Bener. Ini yang sering kejadian di aku sih, awalnya kayak yang bercandanya biasa aja, terus ternyata pas udahannya kayak kita deket banget gitu kan, dia makin ngelunjak nih bahasanya. Terus kayak yang, kok kamu ngomong kayak gitu, ntar aku counter sekali, baru kalau gak bisa udahlah aku malas temenan sama kamu gitu.
2: Iya, jujur aku paling gak suka banget sama temen-temen yang kalau bercanda kayak gak seru, kayak berlebihan gitu loh.
1: Tapi kalau aku sama Kiel seru kan?
2: Iya,
0: seru banget.
2: Nah,
0: setelah ini deh aku mau ceritain juga tentang, tapi bukan aku ya, ini tentang temen friend ya? Aku ya, tentang friend aku
1: yang juga mengalami ketoksikan itu kan?
0: Yes, ketoksikan. Menurut aku sampai sekarang loh sebenarnya. Dan
1: masih temenan?
0: Iya, masih temenan.
1: Nah itu, apa sih sebenarnya teman pro 2 yang bikin, mungkin kayaknya kamu juga jadi salah satu orang yang tetap temenan sama teman kamu yang toksik gitu. Coba kasih tahu kami, pokoknya gabungan sampai nanti di jam berapa guys?
0: Sampai jam berapa guys?
1: Sampai jam 7, bisa jadi nanya. Sampai jam berapa guys?
0: Kirana.
2: Oh iya.
1: Kirana bangun, Kirana.
2: Oh iya.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: FM。
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Teman Produa, sebelum lanjut lagi membahas tentang solidaritas, ada yang mau lewat nih katanya Kiel. Tunggu dulu.
1: Suara apa ya
0: Kiel? Kenapa sih emang salahnya? Suara aku emangnya ada yang salah?
2: Sudah, jangan berteman. Teman Produa, tapi pokoknya ini kita dengerin dulu, ada yang dapat challenge tebak suara. Kira-kira bisa gak nebakin, nebak suara siapa? Dan kita juga bisa gak nih nebak? Tapi kayaknya kalau Kiel sih bisa, ya udahlah.
0: Kiel kayaknya gak bisa sih.
2: Oh iya, ya udah langsung aja. Ini dia teman Produa, kita tebak dulu kira-kira suara siapa ya?

0: Halo teman Pro 2, barengan sama aku Kirana. Dan hari ini aku ada challenge tebak suara. Dan kali ini aku udah sama orang yang bakal aku challenge tebak suara ya teman Pro 2. Nah, kali ini aku sama siapa?
1: Nama saya Nada Aisa Fadila.
2: Nama aku Zuan Sander.
0: Jadi nanti aku bakal muterin suara orang random dan kalian bakal nebak itu suara siapa.
3: Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak, yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis.
0: Nah, kira-kira kalian tahu nggak itu suara siapa?
1: Rio Quintana.

0: Tapi lebih seru justru di situ, jadi
1: justru itu letak asiknya.
0: Iya, sumpah deh, jujur adek.
1: Kenapa sih?
0: Kok dia tiba-tiba kosong begitu? Teman Prodo,
1: teman Prodo pasti takut sih ngeliat mukanya.
2: Aku nggak berani beropini di sini.
0: Ede.
2: Karena Ryu Kintaro.
0: Karena Ryu Kintaro tetanggamu ya?
2: Iya lagi. Dia kan best friend gue sebenarnya. Teman perjuangan aku pas kecil.
0: Tar dulu. Pas kecil. Tar dulu nih. Tar dulu.
1: Nemenin waktu mamanya lagi hamil gitu.
0: Jadi Ryu Kintaro kan. Ryu Kintaro
2: lagi. Ayo gila. Lucu lagi berada. Nemenin lagi hamil.
1: Oh, kan temen waktu kecil ya.
0: Sementara kan dia udah dewasa ya teman Prada. Tapi mungkin di kepalanya Kiel tuh yang kepikiran kayak gini. Jadi pas tahu enggak sih yang best friend sama anaknya temen yang baby bumpnya di gini. Twing. Nah, itu Kiel tuh.
2: Kenapa diperpanjang ya?
1: Yang merinding
2: loh. Ya ya stop ya.
0: Tapi kan masih nyambung pertemanan. Ya, itulah pertemanan pokoknya. Kamu kalau misalkan menghadapi teman-teman yang udah enggak frekuensi, kira-kira bakal lanjut apa enggak gabungan sampai di jam 7. Nih, dengerin dulu yang satu ini teman Pro 2. Aku mau lanjut kolokin Kiel.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau

0: Kalau dari tadi kita ngomongin cut off, cut off. Pernah jadi orang yang di cut off, teman-teman?
1: Alhamdulillah sih, aku enggak toksik ya. Jadi kayak sih selalu jadi
0: orang-orang yang mendekat ya sama Kak Sulis. Bener. Ya.
1: Tapi ada sih satu orang yang kayak mau mendekat langsung ke cut off.
0: Siapa itu? Karena aku rasa juga kayaknya Kak Sulis ini public enemy.
1: Kayaknya
0: aku rasa ya aura kita ini sudah negatif deh sekarang.
1: Negatif jadi positif.
0: Jadi kalau teman-teman kedua dengar kita saling membuli, itu berarti tanda kita.
1: Tapi kita bukan ngebully ini. Kita emang kayak
0: berbicara
2: love language.
1: Iya benar. Love language-nya bukan membuli ya teman berdua, kayak ya udah berbicara fakta.
0: Oh, berbicara fakta.
1: Lanjut. Kita ngomongin soal orang yang pernah di cut off atau enggak. Tapi kalau aku enggak pernah punya pengalaman sih untuk kayak di cut off gitu.
2: Sama.
1: Jujur enggak pernah sih.
2: Jujur sama.
0: Kok kita sama semua.
1: Karena aku kebanyakan tuh nge-cut off orang.
0: Cuman.
1: Ada tuh kejadian-kejadian yang kayak temanku datang tiba-tiba, ih aku udah gak temenan lagi tau sama dia, kenapa? Iya gara-gara masalah ini, kayaknya dia nge-cut off aku deh. Nah itu pernah aku dengar ceritanya. Dan memang ya banyak sih hal-hal yang ngebikin banyak alasan kenapa kayak kita tuh di-cut off sama orang, teman pro 2. Di-cut off sama orang. Dan itu juga masalah temenku tuh kayak udah waktunya aja udah.
0: Atau sebenarnya kita tuh pernah di-cut off, cuman yang kayak itu tadi kita aja gak ngerasa sebenarnya. Iya loh.
1: Bener juga ya. Jangan-jangan abis ini ternyata Kirana tuh cut off kita. Dan kita tuh sadar gitu loh, Kiel.
0: Apa kita sadarin? Karena bener. Setelah ini, ih teman-teman pro 2 ada kabar sedih.
2: Apa tuh? Yang masalah kita, ano?
0: Iya kita.
1: Oh ini ya, rolling team ya.
0: Iya.
1: Bisa biasa aja gak sih kak? Itu tadi kayak nadanya panjang.
0: Itu sedih banget kak. Teman-teman pro 2 bakal rindu sama kita deh, Kir. Ini Kirana dan Kiel.
1: Tahu enggak ini udah ada WhatsApp yang masuk katanya, "Aduh, seneng banget ternyata enggak ada Kiel sama Kirana lagi," katanya.
0: Parah, aku jadi kepedean.
1: Tapi tadi katanya Kiel ada cerita yang teman kamu masih temenan sama orang-orang yang toksik. Jadi gimana ceritanya?
0: Ini kelas apa namanya? Kelas baru ini, pas kelas 12 ini.
2: Oh. Jadi kan kelas teman baru. Emangnya kelas 12 rolling?
0: Enggak, maksudnya naik kelas baru.
1: Oh, maksudnya ajaran baru, tahun ajaran baru.
0: Oh, iya. Memang udah temenan dari SMP sebenarnya. Dari SMP sih kan?
1: SD.
0: Nah, dari kelas 11. Udah kebentuk circle-nya memang dari dulu. Nah, aku baru ngeh sebenarnya pas baru-baru ini. Jadi adalah, menurut kalian ya, wajar gak kalau misalnya di, apa namanya, di circle pertemanan itu harus ada satu yang mendominasi?
2: Enggak.
0: Iya.
1: Dalam artian mendominasi gimana?
0: Mendominasi yang kayak semua orang harus menuruti omongan dia.
1: Iya, aku setuju banget.
2: Kayak ketua-ketua gitu ya.
0: Yes. Nah,
2: bener.
0: Di circle ini ada yang seperti itu. Dia maunya dia terus yang didengari.
1: Oh gitu.
0: Nah, sempat ada kayak ada tugas lah pokoknya. Ada tugas kelompok. Terus aku tuh nggak sukanya sama pertemanan ini tuh gara-gara saling apa namanya? Kayak ada yang mendominasi gitu. Jadi ada yang lebih rendah lah istilahnya di
1: kastanya.
0: Ya, kastanya. Nah, termasuklah teman aku ini. Karena dia itu apa namanya? Aku enggak tahu kenapa, cuman dia setiap ada tugas itu dia terus yang dikasih. Kamu dong yang kerjain kan. Kami udah gini-gini. Sedangkan menurut aku kayak namanya ini tugas kelompok ya wajar.
1: Ya, sama gak sih,
0: iya, harusnya bareng-bareng. Terus pas udah kayak gitu karena aku yang paling dekat sama dia terus aku nanya. Aku tuh ngelihat kok dia tuh enggak enak sebenarnya. Terus dia juga tipe orang yang kayak ya people pleaser juga sebenarnya. Kayak dia gak mau speak up gitu. Terus aku ngomong lah sama dia, aku bilang kayak gini, sebenarnya kamu gak suka kan disuruh-suruh kayak gini, makanya kamu nyuruh aku, karena aku yang paling dekat sama kamu. Aku bilang kayak gitu, aku gak mau ngerjain karena aku ngelihat sebenarnya tugas ini tuh udah selesai, cuman kamu disuruh nambahin sama si orang yang mendominasi nih, si pemimpin ini. Jadilah pas itu aku bilang kayak gitu. Terus dia juga, akhirnya dia juga ngomong lah di situ kayak Iya, nggak suka dibilang kayak itu. Sebenarnya bukan weh, kalian pasti tahu lah dia ngomong apa.
2: Paham.
0: Iya, cuy. Dibilang kayak
1: tapi menurut aku ya, kalau udah sampai di limit yang itu kan ganggu banget ya. Itu sangat-sangat sah dan wajib buat di cut off sih kalau kata aku.
0: Tapi dia kayaknya, menurut aku dia nggak akan bisa nge-cut off dia.
1: Kenapa tuh?
0: Karena masih berkesinambungan kak. Oh. Dia masih ada
2: harus kerkom-kerkom lagi.
0: Iya, harus kerkom-kerkom. Menurut aku ya, menurut aku kalau kita berteman di kelas, sebenci-bencinya kita sama teman kita, tapi kalau kita masih sekelas, kita enggak bisa, kita enggak bisa saling benci, coy.
1: Benar. Kayak enggak bisa langsung nge-cut off sih teman berdua, dan juga kayak ini enggak sih? Kadang tuh ada guru-guru yang kayak kelompoknya tuh dibagi dari beliau kan, kita milih sendiri, dan bisa jadi orang yang mau kita cut off ini ternyata malah jadi kelompok kita gitu loh. Ih, tapi GWS sih untuk orang-orang yang tidak bisa stand for
0: diri yourself sendiri lah.
1: Iya bener ya. Karena menurut aku itu udah hal yang kayaknya harusnya jangan gitulah, kan aku nih juga sama-sama kayak kalian. Harusnya bisa speak up kayak gitu, mewakili diri sendiri lah ya teman perdua.
0: Respect siswa tuh siswa sih.
1: Bener. Kamu siapa? No ya.
0: Jangan ada yang mendominasi. Enggak banget. Aku aja sampai sekarang aku selalu bilang kok sama dia kalau memang karena memang aku juga bertemanan sama orang itu, cuman aku tipe orang yang kayak ya aku seceplos-ceplos itu kalau memang aku enggak suka ya aku bilang kayak gitu. Terus tipe mereka juga yang kayak gitu, ngerti kayak gitu. Nah, cuman karena ini agak lebih gimana ya, aku bilang ya people pleaser, makanya dia tipenya takut gitu. Jadi aku juga coba deh teman-teman rekomendasi aku gimana cara aku menasehati dia.
1: Tapi kadang kayak gitu sih apa ya? Kita tuh enggak bisa serta-merta langsung nasehatin orang-orang yang kayak gitu sih. Karena kayak mereka ya tunggu sadar dulu atau enggak kayak langsung ke ibarat kata ya teman perdua ke gaplok sendiri kayak oh iya nih ini nih yang bikin aku sadar kayak gitu kan. Ini kenapa jadi ini deep talk banget ya. Tapi teman perdua pokoknya kamu masih boleh gabung kan sampai nanti merapat di jam 8 jam 7.
2: Jam 7.
1: Jam 7 ya.
0: Jam 8 aku tadi dengarnya ini.
1: Habis ini kita
0: lembur. Habis ini aku mau ngerjain tugas dulu.
1: Habis ini kita dengerin dulu lagu-lagu terupdate-nya Perduaran di Samarinda, dan kita masuk ke zona petang untuk azan maghrib hari ini di jam 18.24 waktu Indonesia Tengah.
0: Jangan lupa sholat ya teman-teman.
1: Kidi, makasih banyak.
2: Masya Allah.
1: Kil, jangan lupa kerjain tugas.
0: Oke, masya Allah. Tabarakallah.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro2 FM.
6: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandar Udara Internasional.
7: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
8: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
9: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
8: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
9: Heleh, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
8: Yeay, kakak.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Cuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: ini
1: ada suaranya loh ini.
2: Ada kok.
0: Enggak.
2: Ada demi apa kamu? Demi Kak, apa?
0: Apaan sih?
2: Serius, ada.
0: Ini enggak ada, Kak, demi Alex.
2: Ya udah nanti kita benerin ya.
3: Honey boy.
2: Tapi
1: jelek.
0: Udah
1: jelek.
2: Jujur. Itu tadi gara-gara apa yuk? Gara-gara lagi habis di toilet teman berdua, terus aku tiba-tiba scroll TikTok. Muncullah honey baby boy ke bawah dah sampai sini.
0: Oh, tadi
2: terus virusnya menyebar. Tenangin diri lo.
0: Sumpah ini gak nyala lo, Kak.
2: Nyala, sumpah deh. Anyway, teman berdua merapat di 88.5 FM barengan sama kami berempat.
0: Nah, kali ini kita yang bully Kak Sulis, yuk.
2: Ayo. Gasal. Emang boleh gitu ya? Apa namanya?
0: Ngebully senioritas. Oh.
2: ngebully tapi secara langsung gitu loh.
0: Ya boleh.
2: Terus ada dalam depannya lagi.
1: Sekarang kita lagi
0: ini
1: kayak
0: kan
1: gitu.
0: Kekerasan verbal melalui mulut.
2: Astagfirullahaladzim. Jangan lupa gabungan teman berdua, masih ada kurang lebih mungkin ya 20 menitan lagi lah ya untuk kami berdua nungguin kamu. Kira-kira kalau misalkan udah gak sefrekuensi sama temen, itu tuh bagusnya kita cut off atau apa kita lanjutin?
0: Lanjut aja.
1: Lanjut.
2: Bener, tapi kalau ngomongin soal ini ya, perubahan pertemanan itu sangat-sangat dinamis. Asik.
1: Dinamis.
2: Kayak cepet banget gitu loh perubahannya. Aku kadang ya teman berdua apa namanya, kalau misalkan ketemu sama temenku gitu, aku ngerasa kayak iya aku udah gak temenan ya sama dia, tapi kayak few
0: lama,
2: stories
0: kak.
2: Iya sama temen lama.
0: Iya sih.
1: Adulting.
0: Aku baru kepikiran, aku sama teman SMP aku udah gak ketemuan
2: ya kan?
0: 2 tahun
2: gak ketemuan, terus tapi kayak ngelihat story tuh kayak Oh dia
1: lagi nih. Pokoknya aku tahu kabar doang.
2: Bener.
0: Tapi bukan from the itu loh ya, bukan from problem.
1: Iya.
2: Kayak emang ya udah selesai aja.
0: Udah. Oh ini bener. Setiap orang ada masalahnya, setiap masa ada orang. Iya. Wis gila.
1: Kata-kata hari ini.
2: Udah. Berisik.
0: Kata-kata hari ini. Menurut aku, teman-teman berdua.
2: Yes. Tapi yuyur ya, pokoknya kalau misalkan kamu mau gabungan, ceritain dong sama kami. Karena kejadian yang kayak dulunya akrab, main tiap hari, sekarang cuma jadi
1: story.
2: Itu sangat-sangat sering terjadi.
0: Dan
2: di kota-kota besar
0: kejadian
2: ini.
0: Kejadian seperti ini pasti pernah sih menurut aku. Kalian entah kalian yang meng-cut off kah, atau kalian yang di-cut off. Entah kalian tetap melanjutkan pertemanan yang tok.
2: Sik itu tuh. Atau kamu ya udah aja gitu.
0: Yudin aja.
2: Okay, tapi
0: kita mengikut jalur aja kalau misalnya jalurnya masih
2: jalur sama. Apa kalau boleh tahu?
1: Jalur langit.
0: Ada
2: enggak? Tapi enggak, tapi omongan kita tuh kayak ya teman berdua kayak okay, belok nanti lanjut lagi belok lagi gitu. Enggak ada habisnya jujur ya Allah. Tapi ngomongin soal pertemanan yang jadi viewer story ini ya, aku tuh kayak pernah satu momen yang ya aku canggung lagi mau ngomenin kayak ih dia masuk sini ya, ih bagus nih, tapi aku mau sekedar congrats aja kayak
0: ya,
2: udah lama kan. Lagi gak pernah say hi gitu kan.
1: Bahkan ngucapin ulang tahun aja kadang-kadang kayak ucapin gak ya mau ngucapin tapi udah gak deket lagi. Tapi kalau
0: lagi
1: ucapin gak enak.
0: Komennya udah yang melayang itu tinggal kirim send gitu dong.
2: Iya bener. Terus kayak ayo udah lah.
0: Nanti
2: kayak swipe lagi gitu. Nanti kalau misalkan biasanya kan kalau misalkan ucapan dia congrats itu gak cuma hari itu doang kan. Kayak ya udah nanti nextnya pasti ada yang ngucapin. Nah aduh ntar aja deh gitu belakangan jadinya, tapi ujungnya gak ngucapin juga sih.
0: Bahkan
1: formalitas aja.
0: Berde-berde yang kamu bilang aja tuh sekarang jujur Gen Z sekarang,
2: iya.
0: Kan, sekarang isi first account-nya apa ya?
2: Ucapin tahun
0: doang.
2: Iya.
0: Padahal kalau kita selamat ulang tahun, Lala, selamat ulang tahun, Lily M semuanya
2: dan
0: aja.
2: Dan itu biasanya dipakai ngucapinnya bukan kayak foto yang barengan sama yang ngucapin, tapi pakai kita share story-nya orang yang ulang tahun. Jujur formalitasnya tuh
1: itu enggak niat banget sih Kak.
0: Itu cocok untuk di-cut off sih menurut.
1: Iya.
2: Anyway, teman berdua jangan lupa gabungkan ya, pokoknya Kiel dan juga Kirana masih nungguin kamu. Kita ketemu dulu sama yang satu ini, guys.
0: Real.
2: Bener ya?
1: Bener.
2: Ayo, sekarang berangkat. Ngeng.
0: Yeah.
2: Bye.

0: Ah, akhirnya kita mendengar suara kita kembali.
1: Gimana teman-teman berdua, seru ya? Maaf ya, tadi sempat menghilang dari udara karena ada satu dan lain hal yang emang ini faktor X,
0: external.
1: Y, Z, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q.
0: Prononnya Kak Sulis kan memang agak kurang. Agak. Oh iya, teman-teman berdua, kita dikasih waktu tidak lama-lama.
1: Benar, ini karena udah mau merapat.
0: Yes, benar-benar.
1: Jam berapa?
0: Jam?
1: Jam sekarang udah jam berapa? Iya, sekarang kita udah mau berapa di jam 7. Habis ini kamu bakal nyimak English Corner ya teman berada, tapi pastinya kalau ngomongin soal apa obrolan kita hari ini, pastinya apa teman-teman?
2: Apa tuh?
1: Kesimpulannya dari obrolan kita hari ini.
2: Kirain buat yang nanti.
1: Mereka ketiduran. Bener deh.
0: Keenakan kami guys tadi iya. Soalnya agak sedikit enak ya melayani.
2: Habis babarajilan.
0: Habis
1: apa babarajilan?
2: Babarajilan.
0: For teman-teman berdua, kita ingat-ingat aja deh reminder untuk diri sendiri kalau memang udah ngerasa tidak cocok sama friend-friend kalian, ya udahlah. Berani ngambil keputusan aja sih bestiku. Kayak kalau kamu udah ngerasa agak toksik gitu ya.
1: Kamu maksudnya kayak kalau misalkan teman kamu tuh udah dirasa kayak kok kayaknya toksik ya gitu ya. Yeah, udah teman berdua enggak usah terlalu dipaksakan untuk yang aduh aku harus ini deh, aku harus temenan sama dia mulu karena dia teman aku dari awal. Enggak harus kayak gitu sih. Bisa jadi kamu memang itu adalah salah satu sign di mana kamu teman berdua ternyata udah ini ya, udah waktunya beres nih udahan teman-temannya.
0: No worries. Reminder ya teman-teman, setiap orang ada masanya, setiap orang ada mas.
1: Setiap masa ada orangnya.
0: Salah deh kata-katanya aku.
1: Penutup ya. Hari ini terima kasih ya Kiel,
0: setiap mutiara masa. Aku. Kayaknya minggu depan yang akan datang aku juga mau membawakan kata-kata mutiara aku tentang sex. Kita tanggal berapa Kiel?
1: Kir.
2: Enggak ingat lagi. Enggak ingat lagi.
0: Tanggal 20-an deh, guys.
1: Iya. Di bulan Agustus ya, teman berdua. Kamu boleh gabungan terus.
0: I know. Tanggal 14 Agustus.
1: Nah, tuh 14 Agustus. Ya deh kalau gitu teman berdua udah mau merapat di jam 7. Artinya Kiel dan juga Kirana udah harus pamit undur diri
0: kita
1: ya.
0: Kita mau babayan dulu ya.
1: Iya, babayan. Nanti lanjut lagi.
0: Kita bertemu lagi nanti next time.
1: Iya. Bye.
0: Bye. Ya
1: kalau gitu ketemu dulu bareng sama yang saat ini sebelum nanti kita lanjut lagi teman berdua buat English Corner. Thank you juga Kia.
0: Iya, bye bye. Thank you juga Kak Sulis. Yang keren, baik hati tidak sombong. Bye everyone.
1: Pasti ada maunya.
0: Iya, minta duit Kak.

0: Berkunjung ke Kota Udang, Cirebon, rasanya tidak lengkap jika tidak mencicipi makanan khasnya. Docang merupakan salah satu penganan khas Kota Cirebon yang memang tidak sepopuler nasi jamblang, empal gentong, ataupun tahu gejrot. Namun, makanan yang satu ini memiliki ciri khas tersendiri. Meski diterpa zaman, kuliner legendaris ini masih menjadi menu sarapan favorit warga setempat lantaran memiliki unsur historis yang sangat kuat. Dalam sejarahnya, konon docang digunakan untuk meracuni salah satu orang wali yang sedang menyebarkan ajaran Islam waktu itu. Namun bukan menjadi racun, docang justru menjadi makanan favorit para wali. Dinamakan docang karena sajian lontong yang diberi kuah ini terbuat dari dua bahan utama, yaitu do dari bodo yang artinya baceman dage ataupun oncom, dan cang dari kacang hijau yang sudah berubah menjadi toge.
1: Docang itu makanan yang gimana ya? Sederhana.
2: Sederhana.
1: Karena dari bahannya juga sederhana, nggak pakai ya ala-ala biasa kan, kalau makanan ada daging, ada apa gitu. Kalau docang lebih ke
2: sayur.
1: Sayur.
2: Oh, oke, siap.
1: Sayur Cirebon.
2: Ya, jadi nanti piring itu diisi lontong.
1: Lontong. Terus kasih toge, daun singkong, pakai parutan kelapa, sama ini ciri khas kita bumbu merah.
2: Oh, bumbu merah.
1: Nanti dikasih kuah.
2: Oh, kuahnya kuah apa?
1: Kuah oncom.
2: Oh, kuah oncom.
1: Kuahnya dari kuah oncom.
2: Oh, iya, mantap.
0: Potongan lontong disajikan dengan parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, toge, dan kerupuk, kemudian disiram kuah oncom. Uniknya lagi, docang juga disajikan bersama kerupuk putih yang dihancurkan. Namun, berbeda dengan kerupuk putih yang sering dijual di warung kelontong, kerupuk putih pada docang menawarkan rasa yang berbeda di setiap gigitannya.

0: 88.5 FM Radio RRI sama Rinda. Hai. Hah? Wait a minute. This one is your microphone, right?
1: Oh, dibungkam.
0: Yeah. Sorry, I didn't mean to. Anyways, teman Prada dan juga listeners, hari ini di English Corner barengan sama Sulis dan juga Cindy. Sin, tapi kayaknya kok kamu kelihatannya cuma sebelah doang.
1: Emang kayak gitu sih. Gimana kalau misalkan kita, aku punya magic.
0: Gimana?
1: 1, 2, 3, hilang.
0: Nah, hilang tuh, gimana liatnya? Nah, ya, tetap sama sih sebenarnya.
1: Mungkin karena badan aku terlalu kecil, so...
0: Aku gak bilang ya, oke. Anyways, okay. Listeners, hari ini biasanya sih biasanya ya, ini mohon maaf ya. Biasa ya, operator dah dua lupa terus unmute di YouTube. Hai.
1: Suka, memang gitu sih.
0: Iya, hello again buat kamu yang sekarang lagi nyimak di YouTube-nya RRI Samarinda. Welcome back on today's English Corner barengan sama Sulisan juga Cindy. Hari ini biasanya sih kita bakal sharing-sharing English material supaya kita bisa smart, fun, and
1: fabulous. Yes sir, yes sir.
0: Yes, hari ini kita masuk ke segmen Words of the Day. Ada beberapa kata-kata yang sebenarnya udah familiar ya untuk kita listeners, tapi ternyata ini masih kayak artinya apa ya?
1: Bener.
0: Apa ya gitu. Nah, salah satunya adalah ini pick. P-I-C-K.
1: Oke, okay. P-I-C-K.
0: Betul, biasanya ya kalau ngomongin soal kata yang satu ini, Cindy, ini artinya adalah untuk ya milih, untuk menentukan sebuah pilihan, atau kayak ngambil sesuatu, atau ya milih seseorang lah ya dari satu grup ataupun beberapa opsi.
1: Berarti gitu. Dia tuh hampir mirip sama kayak choose gitu ya, tapi
0: yes.
1: Yang ini satunya pick, satunya betul. Choose gitu.
0: Betul,
1: okay.
0: betul. Tapi kalau choose kan ya udah cuma milih doang nih, dari opsi kita pilih one of them atau two of them gitu kan. Tapi kalau pick ini bisa juga diartikan sebagai satu action untuk mengambil sesuatu. Kayak
1: okay.
0: Contoh, Cindy pick the best apple from the basket. Artinya kamu ngambil apel yang terbaik tuh dari keranjang.
1: Oke.
0: Gitu. Atau kalau untuk yang kita describe atau kita pakai definisi dari si pick ini untuk memilih tanggal gitu kan ya. Kita bisa dengan cara we need to pick a date for the meeting.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi kayak bukan ngambil tanggal buat meeting, tapi kita milih tanggal buat meeting.
1: Berarti
0: gitu.
1: Lebih pick itu juga bisa kayak buat kayak menentukan gitu dong ya.
0: Yes,
1: okay.
0: Betul. And then the word selain pick ada apa sih
1: nih? Berikutnya nih ada satu kata yang sempat kayak masuk di salah satu liriknya Reality Club.
0: Coba nyanyiin.
1: Por favor, itu aja. Tapi itu kan bahasa Spanyol ya, teman-teman dua. Kalau kali ini kan bahasa Inggris. Jadi namanya itu adalah in favor soul. Jadi katanya kalau in favor ini ternyata kayak ibaratnya tuh kayak ngedukung, terus tuh juga ibaratnya kita itu mirip, hampir mirip sama kayak pick tadi tuh ya. Cuman ini kayak agak beda sedikit. Kalau sebelumnya kan tadi kata kerja tuh yang
0: betul,
1: si pick.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalkan yang favor ini phrase, tapi lebih kayak ke kata gitu ya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Jadi in favor ini biasanya selalu digandengkan dengan of di
1: okay.
0: belakang. Jadi in favor of bla bla bla.
1: Harus gitu. Pakai of ya, harus
0: betul.
1: Ada pasangan.
0: Iya, harus... kayak kita. Iya. Nah, ini contohnya biasanya dipakai untuk she decided to quit her job in favor of starting her own business. Yang artinya ya dia memutuskan atau memilih untuk resign dari pekerjaannya dia dalam rangka apa? Dalam rangka mulai bisnis baru gitu.
1: Oke, okay. And then kita kayaknya lanjut lagi ya.
0: Oh iya benar.
1: The next word.
0: The next word kalau tadi udah ada pick dan juga in favor of sebuah phrase ya. Nah ini kita masuk lagi ke verb lainnya, consider. Ini tuh bisa dibilang sih kayak berpikir secara hati-hati atau mempertimbangkan sesuatu sebelum membuat keputusan kayak okay. gitu. For example, ini kamu bisa bilang kayak she is considering moving to a new city. Yang artinya ya dia ini lagi mempertimbangkan banget nih untuk pindah ke kota baru gitu.
1: Kota baru, gunungnya, babi. Apa aku ambil tari ini, ambil piring.
0: Gitu. Atau bisa juga kayak we must consider how this change will affect everyone. Yang kayak kita harus pertimbangin loh kalau misalkan kita bikin this change atau perubahan ini kira-kira efeknya apa buat orang lain gitu.
1: Aku pikir tuh awalnya consider itu kan menyadari kan.
0: Betul.
1: Ternyata consider itu lebih kayak ibaratnya kita tuh harus lebih berhati-hati dan lebih pokoknya lebih mateng lah kalau misalkan menentukan ketentuan gitu teman Pro 2.
0: Somehow memang kita kayak suka ini sih apa namanya ketukar-tukar sih untuk definisinya ya.
1: Benang-benang.
0: Last but not least, kalau tadi udah ada in favor of sebagai phrase, nah ini ada lagi terakhir apa sih?
1: Yang terakhir ini kalau misalkan kamu tahu lagunya Lee Seraphim, Crazy. Tapi ini liriknya bukan lirik sih, tapi ini katanya I'm crazy about bla, gitu. Bla, bla. Nah jadi katanya kalau I'm crazy about ini ibaratnya kalau kamu pengen mengungkapkan sesuatu yang kamu ngerasa antusias banget, bisa tuh pakai kata itu tuh.
0: Betul-betul. Jadi kayak ini bisa untuk describe kalau kamu tuh, ih aku benar-benar tergila-gila lagi, ih aku suka banget lagi sama ini. Nah
1: thank you,
0: udah stop. Nah kamu bisa pakai I'm crazy about bla bla bla gitu. Nah for example,
1: for example nih katanya she said she's crazy about Korean dramas. Jung siapa?
0: Just like us.
1: Yes.
0: Just dulu yang suka Korean drama ya.
1: Tos.
0: Atau kayak kalau misalkan orang yang kamu mau definisikan kayak crazy about something itu adalah orangnya banyak ya, tinggal di sesuaikan aja listeners dengan they're crazy about playing video games ya. Yes. Udah mereka tergila-gila untuk main video games. Gitu. Game apa? Banyak lah pokoknya.
1: Banyak.
0: Roblox, terus abis gitu. Apalagi? Banyak lah pokoknya ya.
1: Mungkin FF, ML atau mungkin yang lain teman Prado, yang penting adalah cara dia antusias banget sama video games itu.
0: Adalah benar.
1: Benar
0: anyways,
1: adalah.
0: Anyways, masih ada ya yang lainnya nih nanti bakal kita bahas. Abis ini kita bakal learn English through songs.
1: Yes.
0: Kira-kira hari ini lagunya apa? Ya udah simak aja terus listeners pastinya. Kalau misalkan kamu mau ikutan challenge, yuk
1: langsung kepoin kita.
0: Tap layarnya kak.
1: Jangan lupa cek out. Enggak.
0: Boleh gabungan, pokoknya kirim aja ke WhatsAppnya Produara sama Rinda, ataupun boleh ke Instagram via DM atau direct message juga ya listeners. Dan nanti juga kita bakal ngobrol sama narasumber kita yang juga
1: dari
0: akan sharing-sharing
1: iya.
0: Kira-kira dari semua English skill, reading, writing, listening, speaking, sebenarnya kita harus mulai dari mana gitu.
1: Karena kan kayak banyak banget ya.
0: Betul, banyak dan susah. Ya udah kalau gitu keep stay tune, nanti ditungguin kamu untuk nge-build sentence atau sentences ya, dan dikirim ke WhatsApp-nya Pro2RR Risa Marinda. Kalau gitu kita ketemu dulu bareng sama yang satu ini.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2.
4: Nah itu lagu pertama keluar udah tuh feel,
5: nah,
4: feelnya udah enak.
5: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
6: Soalnya tiap malam streaming bu, terus autoplay video di medsos.
5: Coba dikontrol ya nak ya, karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
6: Iya deh bu, mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
5: Pinter. Internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga nggak sehat.
7: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
8: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya, makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang nggak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik, beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai makeup.
9: Nah, ini dia contoh Pick Me. Pasti kamu sering banget kan mendengar Pick Me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
10: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Hi again listeners. Kalau tadi kita udah sharing-sharing, ada beberapa kata-kata dan juga phrase yang ternyata udah familiar, tapi kita mungkin kayak masih bingung.
1: Masih bingung
0: dari mana, gitu ya.
1: Dan sempat salah kaprah, salah paham dikit gitu sama arti katanya.
0: Dan salahin orang. Itu kamu gak ya?
1: Bukan. No.
0: Nah, hari ini kita bakal belajar bahasa Inggris lagi dan lagi lewat lagu. Ada satu lagu yang ini kemarin sempat viral gara-gara apa?
1: Aku nggak tahu gara-gara apa.
0: Gara-gara emang bagus, jadi
1: ya, gara-gara bagus
0: jadi comebacknya Bruno Mars gitu loh. Tahu ya, kan lagunya apa?
1: Aku tahu, tapi ini sempat kalau kamu nonton F1 teman Pro 2 kan kemarin tuh sempat ada yang kayak acara nikahan nih ya, si Charles Leclerc
0: iya, sama itu.
1: Nah dia tuh pakai lagu ini tuh pas kayak ibaratnya tuh after movie, after weddingnya gitu.
0: Benar. Atau kalau misalkan kamu nyimak banget ngikutin project-projectnya NASA, aku rasa sih udah familiar enough sama lagu ini. Bruno Mars dengan Race Carol. Ini jadi first song dan juga opening track untuk albumnya dia yang The Romantic ya, teman Pro 2. Dan sebenarnya sesuai dengan judul lagunya.
1: Benar.
0: Race Carol gitu.
1: Itu kan ibaratnya definisi bucinnya tuh bucin mentok teman Pro 2.
0: Kayak bayangin ya di liriknya ini kayak, ya udah kamu mau nyuruh aku climbing which mountain juga aku bakalan pergi gitu kan.
1: Benar. Dari judulnya aja risk it all. Jadi itu ibaratnya adalah kita ya gitu deh teman-teman.
0: Sama kayak Cindy kalau jatuh cinta deh.
1: Wenda
0: ya elah. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita pelajarin dari lagu Bruno Mars ini Cindy. Ada dua hal. Yang pertama itu ada satu vocab di situ atau vocabulary sacrifice ya, yang ini juga jadi perwujudan atau kayak kalau misalkan di definisi ini tuh kayak ya aku rela berkorban lah ya gitu. Aku rela deh, pokoknya aku apa sih namanya, mau jungkir balik buat kamu juga oke gitu.
1: Dan pokoknya kalau dia mau satu dunia dikasih, kasihlah itu satu dunia.
0: Mana?
1: Antara yang dalam kantong.
0: Iya. Dan kalau misalkan kamu mau tahu di liriknya di bagian mana sih Sulis, nah ini ada di bagian I would swim across the sea just to show you bla bla bla bla bla bla.
1: Kalau kita nyanyi ya? Kalau kita nyanyi jadi berubah nadanya gitu ya.
0: Iya. Tapi di situ ada kata sacrifice my life just to hold you, ya kan, kayak aku tuh kayaknya mau mengorbankan hidup aku, yang penting bisa ketemu
1: sama kamu
0: dan juga bisa memiliki kamu. Gitulah intinya. Ini
1: cukup cuit.
0: Stop gak? Ada juga selain vocabulary ini tadi, satu lagi kita bisa belajar idiom atau expression ya, judulnya namanya liriknya itu atau idiomnya on the line. Nah ini juga ada di liriknya, yang mana sih? Coba nyanyikan.
1: I would run through a fire just to be by your side. Kok kamu ketawa? If your heart's on the line.
0: If your heart's on the line, artinya apa tuh?
1: On the line itu artinya kalau misalkan kamu nih teman Pro 2 lagi ngerasa ada di situasi yang berisiko banget, nah tapi kamu tuh sacrifice juga, maksudnya semua hal tuh bakal kamu pertaruhkan cuma buat barengan sama dia di
0: Betul.
1: Sebelah dia.
0: Jadi emang kalau untuk di situ konteksnya lagunya Bruno Mars ya, yang if your heart's on the line you could take mine. Jadi kalau misalkan kamu lagi dalam situasi yang berbahaya nih ambil punya aku gitu.
1: Iya.
0: Kesahnya. Ya sesuai balik lagi sama judulnya Risk It All, semuanya dikasih buat kamu lah pokoknya ya.
1: Apa sih yang enggak?
0: Ada uang.

bicarakanlah. Jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Cepat cek budaya.

0: Pratiwa. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: tiba-tiba udah di move aja nih kameranya. Jujur agak jujur agak kaget sedikit ya teman Pradua. Tapi BTW ini udah ada 5.675,16
1: enggak deh
0: yang udah gabungan sama kita. Jadi udah ikutan challenge-nya English Corner hari ini. Coba deh kita dengerin siapakah yang berani-beraninya ikut tantangan ini. Ya udah langsung yuk kita dengerin yuk.
2: Hi everyone, my name is Nasla. I like learning English by watching TV, especially movies and cartoons. It's fun because I can learn new words and improve my listening skills. Sometimes I also repeat the sentence to practice my pronunciation. I know my English is still improving, but I enjoy learning it every day. Thank you.
0: Ah, itu tadi ada Nasla yang katanya sih learning English through movies.
1: Oh, dari ya. Dari film berarti.
0: Jadi kayak kalau nonton itu enggak cuma nonton doang, tapi disimak, diresapi,
1: diungkep, dimarinasi.
0: Semua aja lu. Aduh, nah, kalau tadi udah ada Nasla, nah, di belakangnya kira-kira ada siapa lagi sih? Ini yuk kita denger sama-sama.
1: Langsung.
3: Hi, my name is Iza. So, like how I learn English? Usually just from reading novels, and honestly it's so much fun, way better than reading textbooks for real. And I also like watching movies with a sub, like Barbie. It's maybe kinda confusing at first, but I just vibe with it. By the way, that's basically how I learn English from novel and movies.
0: Oh, ternyata banyak juga ya yang learn English itu through movies dan juga reading novels.
1: Tadi tuh aku ada dengar dia bilang dari nonton Barbie.
0: Oh, Barbie girl. Ini Barbie yang mana dulu? Barbie yang dulu apa yang sekarang? Jujur aku enggak bisa move on tuh dari ini episode-nya Barbie yang Pegasus tau gak sih?
1: Yang Pegasus.
0: Iya.
1: Aku
0: yang kuda ada itu.
1: Iya, ya tahu yang ada muncul.
0: Ada itu di jidatnya itulah pokoknya. Tapi emang ya banyak banget cara atau ways dimana kamu bisa learning English gitu ya, asalkan mau dan ada niatan sih pastinya.
1: Benar.
0: Tapi aku sih selalu questioning ya, bahkan ke diriku sendiri sebenarnya, which skill sih yang harus kita pelajarin duluan dari reading, writing, listening, dan juga speaking.
1: Nah, karena kan banyak banget ya.
0: Iya, kamu belajar dari mana dulu?
1: Aku dulu belajar waktu SMP kan, kan aku tuh dulu sekolah RSBI. Jadi aku
0: tapi SD berarti kamu gak dapet bahasa Inggris dong?
1: Belajar, tapi aku tahu kan ngangong-ngangong gitu kayak acap-cip-cup. Jadi aku belajar sekolah RSBI, aku tuh beli buku dulu tuh, beli buku. Tapi aku catat ulang, aku dulu belajar vocabulary dulu gitu. Jadi aku hafal setiap hari gitu-gitu. Nah baru aku mulai kayak belajar kayak read gitu kan, baca-baca. Karena bukunya jujur bahasa Inggris semua teman Pro 2.
0: Jadi
1: kayak,
0: emang harus membiasakan gitu ya. Oke deh kalau gitu. Nah kalau aku sih dulu benci dulu sama bahasa Inggris. Real, aku benci banget. Jadi kayak aduh gimana ya apalagi ya. Tapi akhirnya aku terbiasa dengan sistem belajar dari guru aku waktu SD. Nah kira-kira narasumber kita, teman-teman dari English Student Committee-nya Universitas Widya Gama Mahakam, gimana belajarnya? Dan terus kira-kira apa sih yang harus dipelajari dari skill-skill tadi gitu kan ya? Apakah skill tenaga dalam? Oh bukan ya,
1: tenaga luar kayaknya.
0: Ya udah kalau gitu listeners, keep stay tune. Ini dia, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

kalau kita sering banget long texting alias curhat panjang di chat, tahu nggak sih ternyata Raden Ajeng Kartini juga suka long text pada zamannya. Bedanya dia nulis lewat surat, panjang, jujur, dan penuh isi kepala tentang mimpi, kegelisahan, sampai harapan buat perempuan. Dan dari chat panjang itulah lahir pemikiran besar yang akhirnya mengubah cara pandang dunia. Kita sebagai anak muda hari ini juga punya ruang yang sama, mau itu lewat chat, caption, atau konten yang kamu buat. Jadi jangan cuma jadi cerita yang dikirim lalu hilang. Berani bersuara, berani bermakna, siapa tahu dari kata-katamu bisa lahir perubahan.

0: semakin dalam belajar bahasa Inggris ternyata, wah, Inggris tuh sangat luas ya.
1: Sangat luas, ya. Dan turns out kamu belajar bukan untuk belajar bahasa Inggris aja, tapi belajar jadi English teacher gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, oke. Kalau Indah?
2: Kalau saya...
1: Kenapa? Kenapa nih?
2: Kalau saya karena... disuruh orang tua.
1: Okay. Oh, it's okay.
2: Since my mom looked that I have a potential that I don't know, maybe she's actually kind of believe that I have those skills in English. Mm-hmm. So that's why she wants me to become a teacher just like her. Tapi ya itu saya sebenarnya tidak punya passion untuk jadi guru. Ya karena apa ya, di saya kira juga di bahasa Inggris gak cuman anu aja kan, untuk apa, gak cuman belajar dasar-dasarnya aja gitu. Tapi kita juga ternyata lebih dalam gimana cara mengintegrasikan teknologi di pembelajaran bahasa Inggris gitu. Terus juga ternyata ada linguistik gitu ya.
0: Iya.
2: Ya, something like that.
3: Susah gak linguistik? As someone who are not into English. Dari diamnya aja udah kebaca.
1: Itu tergambarkan jelas ya, kalau there's no word that can explain how hard gitu ya.
2: Oh, kakaknya juga analinguistik.
3: No.
1: Well, actually dia kesmas. tapi ya, funny thing is, kalau misalkan motivasinya Bayu masuk bahasa Inggris atau English department itu adalah he wants to be the gym trainer, something like that. Aku pengen jadi tour guide.
2: Oh, okay.
1: But I take the English department education. Jadi kayak something yang sangat-sangat tidak relate ya, teman berdua. But anyways, ini
2: tapi saya juga setelah berapa semester kuliah gitu kan, saya ada pikiran, okay, jadi interpreter asik nih gitu.
1: Nah, interpreter. Ada lagi. Kalau Bayu gimana? Sadar nih sekarang udah harus jadi guru. Jadi apakah ada kebayang-kebayang ada profession gitu?
0: Ya, semenjak saya kuliah dari semester 1 sampai ya sekarang ini semester 2 ya.
1: Asli semester 2 ini
0: udah mulai sih melekat kayak jiwa gurunya.
1: Nanti datang ke sekolah bukan dikira guru bahasa Inggris, guru penjas.
3: Datang-datang langsung nge-coach.
1: Iya. Turun semuanya. Malah jadi ini leadership training ya. Elah. Tapi guys, karena hari ini kita ngebahas soal English skill ya. In your opinion, which English skill that should beginners learn first thing first? Like mungkin kalau misalkan kita mau mulai bahasa Inggris tuh kita harus mulai dari mana dulu ya kita.
2: Okay, so based on my experience, first thing first, I just broadened my horizon of vocabularies, because vocabularies is essential while you learn language, right? So that's why the first thing I do is to expand my vocabulary. And then after that, I practice through writing. After that, reading. Sebenarnya kita tidak bisa memprioritaskan mana duluan yang anu
1: harus dimulai ya,
2: karena keempat skill ini sebenarnya interconnected, saling mendukung sama satu sama lain gitu. Jadi itu sih berdasarkan pengalaman saya perluas dulu kosakatanya, kemudian saya ini dari ajaran guru les saya dulu ya, berlatih nulis.
1: Okay.
2: Ya, kemudian juga beliau memberikan satu bacaan gitu dari untuk melatih skill reading. Ya gitu.
3: Okay, and then we are moving to the next question maybe.
1: Ide.
3: Udah cakep belum?
1: Udah cakep.
3: Okay.
1: Gimana Bayu?
0: Since I'm not a memorize a person, so I learn speaking first.
1: Oh, speaking.
0: Yeah.
1: How? Okay, speaking first.
0: So
1: why?
0: I really like to singing.
1: Coba satu lagu. Oh,
3: ya. Satu kata deh, satu lagu.
0: tapi itu sebelum puber, Kak.
1: Udah berubah suaranya.
0: Betul.
1: Okay. So kamu enjoy singing, habis itu kamu try to speak.
0: Yeah,
1: gitu ya,
0: habis itu lebih banyak ke belajar vocabulary juga seperti Indah tadi. So I learn many vocabulary when I was in junior, I think. Junior high school, and from that I have a lot of friends too, from an online platform, something like that.
1: Okay, berarti memang ya sebenarnya kayak harus di personalize

0: tergantung kebutuhan kita sendiri ya. Kalau mau learning English gitu ya, mau speaking dulu oke, mau reading dulu oke, yang penting belajar gitu ya.
1: Oke, oke. And then kalian kan sekarang lagi disibukkan dengan classes, terus tuh juga ikut organization dan semacamnya gitu. So how do you personally practice English in your daily life gitu?
0: Oh, jangan-jangan punya teman native speaker atau kalian kayak maybe playing the online platform like Ome or something like that gitu.
2: So for the recent week or last week maybe
3: last month, so we have
2: students mobility program from Kazakhstan.
0: Five
3: students.
2: Yeah, it
0: was really, like a new friend for you, yeah.
2: Yeah. So it really improves me a lot when I speaking with them, and I have a lot of experience when I talk to them, especially with my grammar. Oh my god.
0: Yeah. But when it comes to speaking, I think grammar is, we can put grammar in the number 2 or 3, something like that.
2: But something it's important.
0: Oh yeah. For example,
1: what's that?
2: So I have an experience when I talk to our friends from Kazakhstan. I said like, "Are Mr. blah blah blah invite you?" And she said like, "Huh?"
0: Okay.
2: After that, my girlfriend said like, "Did." And after that, they understand what I say.
3: So the problem is to be, right? The
0: Yeah. I got it. So, yeah, berarti ya memang berkesinambungan. Berhubungan gitu ya. Nah, itu tadi kalau Bayu.
3: Halo Indah.
0: Indah. Since kan kamu udah quiet expert lah ya.
3: No.
0: You can say that.
3: Kalau saya, biasanya di in between time, ya di in my leisure time, kan banyak tuh, lumayan banyak habis kelas. Biasanya saya sambil scroll YouTube juga, kan di YouTube udah banyak sumber yang mencakup native speaker. Jadi mereka daily life English situation gitu. Nah gitu saya baca juga. Sometimes I also watch the talk show like from another actor or actress, because what they said actually contain some idioms or phrasal verb that I haven't heard of. Ya jadi saya juga kadang dengar talk show atau acara-acara seperti national acara-acara seperti yang ada hewan-hewannya gitu. Ya, seperti itu.
0: Yang itu yang ada yang kamu.
1: What you mean?
0: Menjinakkan beruang.
3: Yang ada kemarin saya.
0: Aduh, kalau itu saya tidak bilang ya. Tapi guys, ini biasanya sering ditanyakan dan sering terjadi untuk anak-anak English Department student. So, pernah gak sih experience kayak semua orang from another major gitu kan, tiba-tiba ngobrol in English terus kayak, apa kosa katanya ini, nah, apa gitu. Padahal kan kita bukan walking dictionary ya. Bukan
3: berjalan. Absolutely.
0: Ya, gimana kalian menghadapi itu kayak atau ada hal-hal kocak lainnya yang terjadi setelah kalian join jadi English Department student gitu?
3: Ya, yeah, tadi yang kakak tanya tuh memang ada. Mentang-mentang kita anak kan anak bahasa Inggris langsung, ini bahasa Inggrisnya apa deh gitu. Tapi kalau kita enggak tahu, kita udah enggak bilang enggak tahu. Sometimes we look up to Google, search it in Google, and then we learn together.
0: Then forget about that, right?
3: Dan lucunya kadang kan kita apa ya, orang our people itu mentranslate-kannya kan literal word for word. Nah itu kayak misalnya jalan-jalan apa? Walking.
1: Bener lagi.
3: Iya kan? Baru apa lagi ya? Banyak sih yang lucu, Kak. Gitu.
0: Tapi kalau ketemu sama anak-anak kecil mungkin terus komen-komen atau apa gitu, atau mungkin dari teman-teman kalian deh sesama anak English Department student gitu.
2: Ya kebanyakan gitu juga sih Kak, walaupun kita ya belajar juga ya. Tapi ya itu tadi dari grammar dan vocabulary, kadang misalkan kita mau menyebutkan sebuah kalimat gitu, jadi kita ngomongnya kayak gini, "Hah? Walking? What?
0: Biasa kan kalau misalkan kita emang mengadopsi kayak native speaker kayak what is it again atau kayak pardon gitu. What? Berarti itu memang kalau Singapore punya Singlish, kita punya apa jadinya?
1: Indonesian English.
0: Anyways, kalau ngomongin soal skill ya kan, since you guys English department student gitu kan ya, udah banyak banget yang kalian dapat material and then experience something like that gitu kan ya. Which English skill that you guys feel that has improved a lot since you entering or join as the English department student?
3: I can say that I slightly improve in speaking skills.
1: Speaking.
3: Yeah. Because for through 6 semester we've learned, we have been through presentation. Ya kita banyak presentasi di kelas kan kak, projectnya. Jadi ya itu juga secara langsung berimpact sama skill speaking saya gitu.
0: Speaking ya, jadi kayak karena sering tampil di depan umum.
3: Iya kak, terus kan juga kita gak boleh terpaku sama slide kan, mulai baca apa yang di slide. So we have to express it, we have to articulate in our own words.
2: Yeah.
0: And how about you?
2: Yeah, we have a same boat with Inda. And I think for me as a head of ESC right now, I think public speaking and new vocabulary, I think.
3: How about networking?
2: That's too. Yeah. And entrepreneurship.
1: Entrepreneurship.
2: Oh. Yeah. So in our university right now, we don't just learn about how to teach a people, but how to building a company and like a course.
3: How to build a business.
2: Yeah.
0: Okay. Well, actually, my friend that take the English department major also in your campus, itu dulu pernah kayak go to international to promote a product. So they built the product and then they went to Singapore or Malaysia, if I'm not mistaken.
1: Malaysia.
0: If I'm not mistaken.
2: Malaysia.
0: Ya. And so itu jadi gini ya, mata kuliah ya
3: ternyata. Entrepreneurship in education.
0: So gak cuman belajar jadi how to be a good teacher, but how to be a good entrepreneur.
3: Ya kita semester kemarin, semester 6 ada mata kuliahnya itu, entrepreneurship. Jadi kita sekelompok.
1: Satu kelompok.
0: Oh besti ya berarti ya. Besti kali ini memang sudah ya. Stop gak? tapi apalagi kayak hal-hal yang kalian improve by join the ESC? I mean like ini adalah additional activities outside the campus kan? Yang kayak di luar kelas, di luar apa namanya mata kuliah gitu.
3: I would say interpersonal skill. Ya, jadi kita juga apa ya, bisa memahami keadaan dan situasi orang lain gitu. Itu sih. Ya. Termasuk juga tadi networking, gimana kita bisa negosiasi sama pihak luar tanpa terdengar seperti apa ya, maksa, bisa apa ya, profesional gitu.
2: Mengolah.
3: Ya, mengolah ya.
0: Mengolah ya, baik. Kayak kenal tuh kalimat mengolah.
3: Aduh abang, gimana bang?
0: Kalau Bayu, apakah juga mendapatkan hal yang sama?
2: Wah, iya sih kak, betul. Sama, kita dapat public speaking, networking, entrepreneurship, and
3: interpersonal.
2: Ya, interpersonal and also leadership ya, karena
0: you are a leader, right?
2: Ya, and karena di organisasi kami itu kak, di awal tentu ada kayak LDK-nya tuh, latihan dasar kepemimpinan gitu-gitu. Jadi untuk semua mahasiswa barunya itu dilatih cara menjadi leader, bukan yang bossy.
0: Kayak kenapa kok bossy?
3: Soalnya kan kalau jadi pemimpin ya kita enggak nyuruh doang kan.
0: Betul.
3: Tapi juga jadi teladan.
0: Ikut juga lah di situ, ambil bagian. Berapa banyak? Apa tuh? Kegiatannya.
1: Oh, kegiatannya.
0: Ah, bagaimana sih Cindy ini? Aduh. Nah, kalau ngomongin soal English skill juga ya kan. Kalau kita relatekan juga ke speaking, aku tuh kayak kepo sama kalian. Kalian itu prefer ke which accent? Kayak the British one, or the American one, or the Australia, or the Indonesian one,
1: or India?
0: Yeah, mana?
3: I think I can do some Indians.
0: Try it.
3: Apakah ini aman-aman aja ya?
0: Aman dong. Yang penting bahasanya aman kan?
1: Because they are very unique.
0: Tapi
3: malu. Hello, Pitipon. Let me I'm in the water.
0: Tapi dulu aku pernah kayak did a mini drama gitu in my speaking class and I took a role as the Indians.
3: Oh, like, really?
0: Yeah, aku kayak ngomong kayak hello everybody.
1: So you speaking like this?
0: Something like that.
3: You shake your head
0: yeah,
3: like this.
0: I shake my head a lot. Then after that class I get dizzy. Gitu oh, sih.
3: How are you?
0: Aku dah. Singapura itu tadi.
3: Aca.
0: Kalau kamu ya balik lagi nih. What is the answer?
3: I prefer accent? American.
1: American.
0: Okay. Bayu?
2: Yeah, of course I'm American too because when I say in British accent it feels awkward and weird and I think.
3: For example this.
0: Kayak berasa langsung masuk ke dunia Harry Potter.
1: Yeah.
0: Harry Potter.
3: Kalau kakaknya sendiri?
0: I prefer Indonesian anis sih.
1: Accent sih.
0: Enggak. For me, I prefer the American one because it's the easiest. Kalau misalkan di compare ke yang lainnya, kalau British kita perlu skill yang kayak ya ampun kita ngomong to speak fluently and also the correct pronunciation aja susah ya. Apalagi kalau menggunakan kalau di kita tuh apa sih namanya
1: apa
0: nada-nadanya itu loh susah gitu kan.
1: Benar.
0: Tapi lucu juga sih kalau misalkan Singapore English ya.
3: Iya, adalah lah ya.
0: Iya.
1: Oh iya benar lah lah.
0: Why did you go there? Kita join ah. Something like that lah.
1: Kalau Siki? Kalau aku sebenarnya masih suka American, tapi kadang kalau misalkan kayak British tau enggak sih kayak aku tuh berasa kayak Adele.
0: Iya.
1: Oh, kan Adele kalau misalkan ngomong tuh kayak ini udah kalah-kalah tes bahasa Inggris kayak.
0: Jujur
1: gitu.
0: Kalau misalkan suaranya Adele dipakai buat IELTS ataupun TOEFL, kayaknya nilaiku jeblok di sana.
1: Karena dia kan pakai British, terus cepet banget ngomongnya si Adele itu.
0: Atau kita harus tinggal di sana dulu kali ya. Tapi kayaknya kalau di sana aku nggak usah pergi kemana-mana dulu deh. Takut kayaknya survival mode aku udah kayak aku matiin aja deh gitu ya. Anyways guys, ini kalau ngobrolin soal skill kalian, kayak pernah nggak bikin kayak mistakes, a big mistake or maybe small mistakes yang akhirnya membuat kalian realize oh iya this one. Kalau Bayu kan tadi sudah ada, apakah ada lagi?
3: Of course kalau masalah kesalahan pasti ada, namanya juga manusia.
1: Kenali boy.
0: Eh kamu kebanyakan scroll TikTok ya?
2: Waduh ketahuan.
3: Anak sosmed banget nih.
0: Gimana gimana?
3: Ya, kalau masalah itu pasti termasuk juga pronunciation, grammar juga, terus di writing tuh kadang juga bisa kita grammarnya.
0: Oh iya benar sih.
3: Kan ada 16 tenses tuh, ya ampun. Nah, itu termasuk salah satu struggle juga.
0: Tapi jujur enggak semua kayaknya semua enggak semua anak bahasa Inggris hafal 16 tenses sih.
1: 16 jujur.
0: Iya, 16 tenses sih.
1: Banyak banget.
3: 16.
0: Iya, 16. Dosen aja kayaknya. Grammar yang paling sering terjadi.
3: Grammar ya.
0: Oke.
3: Kadang kan itu ada kan yang kayak preposition, nah itu ya kayak kita membedakan ini kapan yang menggunakan in, menggunakan on, at, itu juga kadang saya masih suka ngaco gitu.
0: Kayak somehow aku kayak berpikir bahwa ya udahlah yang enak didengar yang mana.
1: Iya gitu.
2: Itu dia masih pakai. Udah jadi kewajiban.
0: Kayak kalau misalkan yang ini nggak cocok deh.
1: Iya.
0: Beda.
1: Gitu, pakai feeling.
0: Feeling.
3: Tapi kita kan pernah ditegur kak, nggak boleh kayak gitu.
0: Oh. Benar. Karena kita English department student kan.
1: Iya.
0: Tapi okay. Gimana ya, kepepet sir.
1: Oke. As a closing statement before we close the talking
0: today. Okay. Tiba-tiba we've come to the end of this English corner ya, cepet banget dah.
1: Benar. Nah, can you guys please give some tips to our listeners to be brave enough to speaking or maybe something to learn English?
2: Okay, I think it's based on my experience. I have an experience with international seminar. International seminar.
3: Oh, international seminar.
1: Mr. Bin.
3: Mr. Benjamin.
2: Yeah, Mr. Ben.
3: Yeah,
1: from, seriously?
3: Yeah, from Australia.
0: Oh, yeah. Okay.
2: So, there is a game when we have to put in them in there. I said like God of fortune, but he heard about yeah, he misheard about something like got a fortune, mendapatkan keberuntungan.
3: Okay, okay. Maksudnya kan dewa.
2: Dewa keberuntungan. And from that, I think pronunciation is really important. Especially in phonology.
3: We have a course named phonology, phonetics.
0: Like we learn about something like that, right?
1: Oh, okay.
2: And also when we're in
3: observation.
2: In observation, apprenticeship. There is tips from their teacher to say like, if you want to learn a grammar, don't put it like one by one.
3: Word by word.
2: Yeah, word by word. So you just need to put it in
0: a sentence.
2: Yeah.
0: Okay, so we need to start it from sentence. Build a sentence, something like that. Yeah. Okay. And how about you, Inda? Do you have any tips?
3: For me, mistakes is something that we need to embrace. Kesalahan itu harus memang kita apa ya? Itu bagian dari pembelajaran kan, dan tidak bisa terpisahkan gitu. Ya gimana kita bisa belajar dari kesalahan itu? Biasanya saya suka cek ulang lagi gitu. Kalau kesalahan saya, misalnya pronunciation, saya cek di Google Translate how to pronounce it correctly, atau juga belajar dari sumber-sumber yang terpercaya sih biasanya saya. Di sosmed kan sudah banyak di platform gitu. Baru ya itu sih. Ya pokoknya kita harus terus tetap semangat belajar belajar bahasa. Kalau saya sih belajar bahasa Inggris ya. Bahasa yang lain masih tergolong susah buat saya.
0: Minggu depan katanya pengen les bahasa Jerman.
1: Terus besoknya ini ke Belanda ya kan.
0: Banyak banget PR belajar bahasa. Tapi first thing first sih, selain harus belajar grammar dari sentence something like that, terus habis itu emang harus embrace the mistake something like that, kita perlu punya niat gak sih?
3: Niat
0: ini paling utama gitu kan ya. Anyways guys, sudah mau merapat di jam 20 atau di jam 8 malam. Thank you banget udah main-main di English Corner.
3: Thank you for having us.
0: We had so much fun today.
3: We're having a blast.
2: And it's our opportunity to come here and for maybe for everyone in Samarinda, high school students. Here we are. We are university students from Widya Agama.
0: Kalau mau jadi kayak mereka, join English departmentnya mereka. Itu kan maksud kamu.
1: Jangan lupa.
0: Iya, jangan lupa.
1: Widya Agama.
0: Iya, nanti bisa ketemu sama Indah dan Bayu.
1: Iya.
0: Tapi mungkin enggak jadi ketua dan juga public relation lagi ya. Udah lengser ya. Ganti deh.
1: Tapi kan bisa jadi kayak alumni nanti kan.
0: Bener. Yang suka datang di rapat evaluasi kan? Anyways, thank you banget hari ini Indah dan juga Bayu udah main-main ke Pro2. Jangan lupa nanti ada English Corner lainnya juga teman Pro2. Dan thank you banget, ha.
1: Bye. Thank you kakak. Thank you so much. Wow, dapat kiss boy.
0: Ya Nanda, kalau gitu Sulis juga Dovi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Pastinya jangan lupa untuk simak terus English Corner every Thursday di jam 7 PM ya, barengan sama host-hostnya Produer dari Samarinda dan juga speaker-speaker dari mana aja nanti kita impor dari Belanda, Kazakhstan, enggak tahu lah mana aja nanti kita impor. Bye.

Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 20 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Indonesia dan pemerintah Albania menandatangani nota kesepahaman atau MOU mengenai penempatan dan pelindungan pekerja migran di Jakarta pada Kamis yang diharapkan dapat dimulai diimplementasikan jelang akhir 2026. Menteri Ekonomi dan Inovasi Albania Delina Ibrahima berharap kerjasama tersebut dapat direalisasikan melalui kesepakatan teknis, lanjutan maupun forum bisnis mulai musim gugur mendatang sekitar September hingga November bagi sejumlah negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Albania. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana Ketua Umum KONI DKI Jakarta Hidayat Humaid menegaskan atlet tidak boleh menjadi korban dualisme pengurus cabang olahraga sehingga hak mereka membela daerah pada Pekan Olahraga Nasional harus tetap terjamin. Hidayat menjelaskan setiap atlet harus tetap memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi dan dipilih secara objektif melalui wakili provinsinya pada PON 2028. Informasi terakhir, teman Pro 2, penyanyi Fatin Shidqia Lubis memberikan kejutan kepada para penggemar dengan meluncurkan lagu berjudul Tidur Siang bertepatan dengan hari ulang tahunnya pada 30 Juli 2026. Dengan lagu barunya, Fatin ingin mengajak para pendengar untuk melihat kembali perjalanan hidup. Lewat lagu barunya, teman Pro 2, Fatin juga ingin menyampaikan bahwa hidup bisa dijalani sesuai dengan kemampuan, dinikmati senang dan sedihnya. Demikian info Pro 2 update kali

0: banyak je budak lah ni. Gila lah. Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Alright. Susah juga. Mereka jauh. Rupanya kita nak ada. Bapak

0: Masih di Music Left Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Iya. Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya nggak sih? Ada turunannya nggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya blasteran banget. Yang satu sisi Timur, satu sisi Tengah.
0: Oh serius lo? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidung lo mancung soalnya. Maksud gue, maksud gue menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Surabaya, area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul, betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja tuh kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus ya udah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah, mulai saat itu tuh oleh cover-cover doang kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh di konten Instagram lo yang masih di private itu?
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya, genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja, kayak misalnya Green Day itu juga aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo
1: aku sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macem-macem ya, cuman lebih ke kayak Ceylon 7, maksudnya okay, yang saat itu lagi booming apa.
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih, tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti.
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus saya udah.
0: Siapa tuh temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya memang saat itu.
0: Udah ngincer.
1: Nggak tahu juga ya. Terus, cuma terus saat itu kayak, ayo kita collab gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lo bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri,
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya enggak tahu-tahu banget, tapi okay, aku repost-repost gitulah. Nah, habis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu lah. Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih. Iya, aku rilis nah pas di lagu ketiga ya waktu itu. Sama karena aku masih private, yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget, Kak. Jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih. Udah mulai
1: sendiri,
0: rame.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus.
1: Aku disuruh bertapa. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu, sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya, IG-nya, terus konten bareng enggak. Jadi saat itu ngonten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak, "Oke nih Mit, ayo kita berproject bareng." Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tadi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiinnya aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
0: ya?
1: Gitu kak,
0: wow, luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman pro dua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak. Ya
1: amin.
0: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur dan Jawa juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tempat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget ini. Apa istilahnya ya? Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu. Malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook-nya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Nah.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, wajahnya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah. Cuman pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau ada kenangan tersendiri nggak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, harus mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
1: Bener.
0: Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang. Tuh kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin
0: apa? Bukan kan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh,
1: iya,
0: Bandung. Keren. RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.

0: tak bisa lupa gitu.
1: Oh, itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi enggak? Ada lagi enggak maksudnya? Karena gua enggak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi enggak?
0: Selain Braga aja, Kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga, Kak. Maksudnya Buah Batu ada cuma agak kepanjangan ya, Kak, kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gua kira ada Cihamplas ya, teman bro, dua enggak ada ya.
0: Atau ini, Kak, yang susah disebutin.
1: Apa
0: Kak?
1: Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit.
0: Cimbelut.
1: Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
1: Notasi.
0: Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong, Kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana, murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya, Kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak, okay, gitu kan. Nah, aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke. Okay.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan lagi namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa, teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih, Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia, Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Reve.
1: Jadi Reve emang sedikit ya berarti.
0: Kayak oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu, Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
2: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
2: Iya juga ya, lupa.

0: dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 dari Music Live Chat. Sekarang bakal disambung ditemenin sama kita berdua barengan Cindy di sini dan juga
1: Indah. Halo oh. Teman Pro 2.
0: Yes, yes. Kita berdua teman Pro 2. Agak ribet ya. Kita bakal nemenin kamu di Jaga Malam untuk edisi hari Kamis sekarang ya. Kamis 30 Juli, teman Pro 2 alias jangan galau malam-malam. Ya lebih baik kalau misalkan galau kan sama kita gitu kan. Eh by the way Indah, sebenarnya aku tuh mau cerita sesuatu.
1: Apa tuh?
0: Ini tuh mungkin kayak bakal relate, bukan sebagian lagi, mungkin sebagian besar kali ya.
1: Apa?
0: Cerita
1: soal
0: ini.
1: Apa emangnya kak?
0: Ya soal, you know, kalau cerita soal pasangan tuh kayaknya gak ada habisnya gitu ya Indah.
1: Gak bakal sampai lebaran tahun depan juga gak habis.
0: Iya emang agak lebay ya ternyata. Kamu belajar dari mana Indah gak lebay
1: ya,
0: gini?
1: Emang lebay dari sananya.
0: Iya. Oke, nah jadi kamu bayangin ya, kadang tuh kan kita kalau punya hubungan tuh suka ada yang namanya ups and downs-nya gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi kadang kalau misalkan kayak lebih banyak downs-nya tuh kadang suka kita bikin mikir gak sih?
1: Iya.
0: Kayak ini kok banyak sedihnya mulu ya daripada senangnya. Kita udah kayak coba minta buat baik-baik itu ya kalau misalkan mungkin ada kesalahan, mungkin gak cuma dari dia tapi dari kita doang gitu. Tapi kan capek juga ya kalau misalkan dimintanya tuh kayak berkali-kali buat baikan gitu.
1: Tapi gak ada perubahannya.
0: Tapi gak ada perubahan.
1: Capek banget sih. Aku juga jadi kakak juga capek sih kalau misalnya ngalamin hal kayak gitu.
0: Iya. Nah masalahnya kan kalau misalkan bisa dibilang nih, kan aku tuh belajar dulu, aku tuh jurusan Kesmas. Nah jadi emang kalau misalkan kita buat ngubah perilaku, sikap dulu deh, ngubah sikap itu memang cenderung lama, gak bisa yang kayak cuma 1-2 hari doang. Apalagi kalau misalkan kayak perilaku. Setahu aku kalau misalkan kita ngubah sikap itu minimal banget 3 bulan. Tapi kalau misalkan ngubah perilaku tuh 6 bulan. Nah kalau misalkan kayak kita minta dalam keadaan kayak Roro Jonggrang, mintanya kayak 1 malam kan agak sulit.
1: Mustahil malah.
0: Agak mustahil. Tapi menurut aku gak ada yang mustahil sih di dunia ini.
1: Iya benar-benar. Selagi ada niat dan kesempatannya.
0: Iya, sebenarnya tuh kadang kalau misalkan kita punya pacar, tapi memang ibaratnya dia itu punya kesalahan yang kita agak sulit gitu ya buat mentoleransi.
1: Iya,
0: dan minta dia berubah. Ya sebenarnya dari aku pribadi gak minta yang dia langsung berubah kayak gitu loh.
1: Iya.
0: Iya gak sih?
1: Minimal pelan-pelan tuh berubah sedikit-sedikit gak apa-apa. Dan nunjukin misalnya ngeyakinin deh, dari ngeyakinin deh.
0: Iya.
1: Itu udah biar minimum banget gak sih?
0: Nah contohnya aja dulu tuh aku punya pengalaman Indah. Kan ya biasa lah kalau misalkan kayak baru awal kan lovey-dovey banget tuh.
1: Apa
0: tapi
1: tuh kak?
0: Lovey-dovey tuh ibaratnya kayak sebenarnya bener-bener bucin-bucinnya kayak gitu. Lagi bucin-bucinnya era-era yang
1: awal,
0: kayak
1: awal.
0: Lagi ya pokoknya butterfly era dan butterfly semacamnya. Tapi gak tau kenapa pas makin kesini tuh kayak suka hilang-hilangan dan semacamnya. Seminimal aku kayak pengen dikabarin aja kayak gitu. Misalkan dia mungkin mau kemana kayak gitu kan. Iya sih bener diiyain. Tapi kayak cuman bertahan tuh beberapa hari doang gitu.
1: Habis itu balik lagi kayak yang
0: nah habis
1: sebelumnya.
0: Tuh kayak balik lagi. Ya, jadi kan kayak oh my god. Kamu kalau misalkan jadi aku, pertahanin atau udahan, Ninda?
1: Kak, aku nanya dulu sih kayak kamu ada gak sih niat buat berubah sedikit gitu deh. Minimal banget ngeyakinin aku deh. Gimana nih ke depannya, ngeyakinin aja. Aku tahu misalnya kalau misalnya ngomong doang, ngomong doang itu biasalah, semua orang bisa ngelakuin. Omdo itu bisa ya. Cuma ya minimal kita bisa divalidasi lah gitu perasaannya kak, biar kita tuh yakin oh ke depannya ada peluang. Kalau misalnya ada peluang ya kita bisa ini, bisa oh masih bisa nih dipertahanin. Tapi kalau ternyata dia udah ogah-ogahan ya ngapain gak sih?
0: Iya, ibaratnya tuh ya teman Pro 2, hubungan itu kan yang ngejalanin gak cuma sendirian ya,
1: berdua.
0: Tapi berdua gitu.
1: Bener.
0: Tapi anyways, kalau kamu teman Pro 2 punya cerita yang sama, misalkan kayak aku gitu ya. Tapi itu kan cerita lampau ya. Bisa banget gabungan sama kita berdua. Kenapa kamu ketawa? What? Bisa gabungan
1: lampau.
0: Iya, yes, gabungan sama kita di WhatsApp kita di mana itu?
1: Di 08 12 58 48 78 85.
0: Atau ke Instagram kita teman Pro 2 di @rriprodua samarinda. Dan bisa juga gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Nggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar, makanya.

0: Teman Pro 2, tadi kan kita udah dengerin nih dari POV-nya Kak Cindy tentang gimana sih perasaannya pas minta perubahan, pas kekasih hatinya lagi berbuat
1: minta perubahan.
2: Minta perubahan maksudnya Kak Hinda.
0: Iya, maksudnya kayak ada sesuatu nih yang perlu dibenahi nih. Benar. Dari pasangan Kak Cindy.
1: Artinya itu juga perubahannya kan bukan buat aku tapi buat dia juga.
0: Iya,
1: gitu misalnya.
0: Benar, buat kita. Kita.
1: Benar, buat kita
0: berdua. You and me.
1: Yeah. Tadi sorry pertanyaannya.
0: aku belum. Aku pengen ngajak mikir ke teman Pro 2. Kalau menurut teman Pro 2, minta waktu ke pasangan itu kebutuhan atau tanda ketergantungan?
1: Kalau menurut kamu sendiri gimana tuh Indah?
0: Kalau aku nggak mau jawab tergantung sih. Aku nggak mau. Udah cukup ya digantung-gantungnya.
1: Mentang-mentang ketergantungan. Gak gitu ya, teman ya. Pro 2.
0: Aku kalau menurut aku nih ya Kak, kalau kan dua kata nih, minta waktu. Minta waktu tuh ya berarti minta waktu ke pasangan itu tuh menurut aku sesuatu yang dasar banget gak sih?
1: Ya minimum.
0: Iya, berminimum banget di hubungan. Terutama ya hubungan pasangan, gak cuma pasangan aja sih. Ya teman juga kita butuh yang namanya waktu buat kita sharing-sharing, buat kita quality time, menghabiskan waktu sama-sama, apalagi pasangan. Kalau menurut kakak gimana?
1: Kalau menurut aku tuh minta waktu tuh seakan-akan kita kayak terlalu begging gitu gak sih? Minta waktunya dong.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: menurut
0: lagi
1: aku tuh kayaknya kita itu sama-sama bisa meluangkan waktu kita, membagikan waktu kita, gak cuman ke kita doang tapi kayak ke pasangan doang. Pasangan doang, ke pasangan juga gitu. Misalnya Indah. Nah jadi kadang tuh kalau misalkan udah sampai kita tuh minta waktu, menurut aku itu tuh salah satu hal yang menurut aku tuh gimana ya, harga diriku tuh kayak
0: iya, sumpah aku relate banget sama kakak.
1: Iya, bayangin kayak ibaratnya ya kan gak cuman aku doang yang sibuk.
0: Iya.
1: Ya mungkin dia juga yang sibuk. Tapi gimana cara kita manage waktu? Gak perlu yang kayak 1 jam, ya mungkin kayak beberapa menit. Cuman ngeluangkan waktu kita, udah sih menurut aku tuh cukup banget sih.
0: Iya lagi. Dan yang perlu dipertanyakan, kalau ada waktu luang sedikit beberapa menit aja tapi gak dimanfaatin sebaik-baik mungkin, sampai kayak udah ada waktu luang, mumpung waktu luang bareng nih kita berdua nih, aku sama kamu.
1: Iya.
0: Tapi kamunya gak mau meluangkan waktu di saat kita udah ngeluangin waktu. Itu, padahal dia udah gak ada kesibukan.
1: Itu sad banget sih. Teman Pro 2. Bahkan aku tuh ya suka kayak beberapa kali ngelihat misalkan kayak di timeline gitu kan, kayak misalkan potongan chat. Tahu kan sepasang, dua pasang.
0: Iya.
1: Ya pasangan kayak pas mereka kayak lagi pacaran. Bahkan tuh ada tuh aku nemu
0: apa?
1: Chatnya tuh lucu banget. Dia
0: gimana,
1: tuh lagi
0: gimana?
1: Memang sibuk banget kan seharian. Tapi pas siang itu, pas lagi makan siang, dia tuh ngabarin. Ngabarinnya
0: iya,
1: tuh kayak cukup kasih pap dia lagi makan apa walaupun di situ nggak ada mukanya.
0: Iya betul
1: makanannya. Terus tuh dia tuh saling berkabarnya tuh lewat pap. Nah sesimpel itu teman Pro 2. Kalau misalkan kamu mungkin bukan orang yang kayak cukup pandai ngerangkai kata dalam waktu cepat, bisa kan kayak misalkan kayak cuma pap doang. Satu pap dari kamu tuh sebenarnya teman Pro 2 berharga banget gitu buat kita
0: lagi. Dan di saat kita membutuhkan setidaknya sedikit kabar dari pasangan kita, ada di belahan dunia lain yang malah risih dikabarin Kak. Ya ampun.
1: Ya itu, jadi kadang hal-hal kecil yang begitu tuh sebenarnya yang bikin kita tuh jadi, sebenarnya aku bisa bilang awet ya dalam hubungan. Sesimpel kayak gimana cara kita komunikasi aja kayak gitu.
0: Betul.
1: Nah aku tuh pernah, sebenarnya ini dari cerita temanku, mereka ini kalau misalkan kayak pas lagi pacaran gitu gak pernah kayak bilang good night kayak gitu-gitu dan semacamnya. Karena pasangannya tuh tipe yang kayak cepat tidurnya kayak gitu. Kalau tidur itu kayak ibaratnya langsung kayak tidur aja gitu. Jadi dia tuh gak tahu kalau misalkan kapan dia tidur. Kalau misalkan udah kena kasur ya udah, itu tandanya dia tidur. Iya kayak gitu.
0: Terus gimana quality time mereka?
1: Jadi cara dia untuk manage quality time itu kayak di pagi hari, misalkan kayak good morning. Nah, pasti dia tuh kayak bilang, maaf ya aku tadi malam langsung ketiduran kayak gitu, soalnya capek banget. Tapi begitu cara dia buat kayak ngasih tahu aku, dia memang di awal tuh udah kayak kasih disclaimer, aku kalau malam jarang banget kayak ngucapin good night-nya semacamnya. Nah tapi gitu dia caranya buat manage waktu atau sekedar kayak ngabarin kayak gitu.
0: Bener sih, bener.
1: Jadi biar dia tuh gak ngerasa pasangannya tuh kayak dibikin lonely kayak gitu.
0: Iya, buat apa punya pacar kalau ujungnya kesepian?
1: Iya, bener gak sih?

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk?

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Okay. Jadi karena tadi kita udah ngomongin soal gimana sih perasaan kita pas kita lagi minta waktu ke pasangan, segala gimana sih kita pas kita lagi minta waktu ke pasangan tapi ternyata dia nggak bisa berubah sesuai apa yang kita mau. Emang nggak bisa berubah sih dalam di detik itu juga, emang nggak bisa sih, cuma ya minimal kalau misalnya kita udah diingetin sama orang, apalagi pasangan kita, ya lebih baiknya kita tuh ngeyakinin lah dan memvalidasi perasaan pasangan kita. Oh iya, oke, aku bakal ngeluangin waktu buat kamu ke depannya begini begini begini. Dan cuma iya aja.
1: Minimal kayak lagunya Hindia, evaluasi diri.
0: Iya, betul.
1: Kayak gitu, teman Pro 2. Tapi biar kita nanti sebelum lanjut ngomongin soal hubungan dan kalau misalkan minta waktu dan semacamnya, Cindy sama Indah mau ngajakin kamu buat kita dengerin curhat salah satu orang dulu setelah ini.
0: Oke, siapa itu?
1: Kira-kira siapa? Teman kedua, mending lanjut aja.
0: Oke.

0: Kalau tahun kedua bersama aku Iqbal, kau pernah nggak mikir minta waktu ke pasangan itu kebutuhan atau ketergantungan? Di sini aku udah ada teman yang bakal ngasih pendapatnya.
1: Kalau menurut aku, minta waktu ke pasangan itu bisa jadi kebutuhan, tapi juga bisa jadi tanda ketergantungan, tergantung intensitasnya. Nah, menurutku, ngeluangin waktu buat bareng sama pasangan itu penting buat jaga kedekatan dan hubungan tetap berjalan dengan baik. Tapi tiap pasangan itu kan punya kebutuhan yang beda-beda ya, jadi ada kebutuhan masing-masing. Ada yang suka sering bareng, ada juga yang butuh lebih banyak waktu buat sendiri. Nah, yang penting kedua-duanya tuh, yang penting keduanya sudah nyaman, sama-sama nyaman dan sudah pernah membicarakan hal itu gitu ya. Jadi sudah sepakat duanya. Nah, selain itu juga bisa jadi tanda ketergantungan kalau perasaan atau moodnya itu terlalu bergantung sama kehadiran pasangan. Jadi kalau menurutku kuncinya itu tetap komunikasi sama saling memahami kebutuhan masing-masing. Makasih.
0: Oke, jadi gitu ya teman berdua. Tapi kalau kamu minta waktu ke pasangan itu kebutuhan atau tanda ketergantungan? Kembali ke studio.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masuk sedikit ya.
4: Oke.
3: Jadi teman Pro 2, menurut kamu kalau misalkan minta waktu ke pasangan, apakah itu kebutuhan atau ketergantungan?
4: Ya lagi. Tadi kita udah dengar kak, itu jawabnya tergantung lagi. Nah, digantung mulu nih. Saya nih digantung mulu. Ya, tapi makanya, emang benar sih. Benar, tergantung intensitasnya gimana.
3: Iya. Kadang kita kalau misalkan ibaratnya pasang apa yang sesuai sama ideal kita kan belum tentu sesuai juga sama orang lain, iya, kayak gitu kan.

0: makan hati,
1: bukan kalau misalkan masih mending makan hati, kalau misalkan berikutnya makan ginjal.
0: Nah, iya itu udah berabe sih.
1: Udah berabe. Jadi ibaratnya itu tuh pasti sedikitnya atau mungkin sebanyaknya juga bakal ngerugiin diri kamu juga, teman kedua.
0: Iya, betul.
1: Jadi pastinya dalam memilih pasangan itu menurut aku adalah choose wisely. Jadi pilihlah sebijak mungkin. Mungkin kalau misalkan di umur aku kan ya emang sudah yang kayak ya masih bisa dibilang cari pasangan itu bisa buat just for fun. Tapi menurut aku di satu sisi sih kayaknya buat sekarang aku tuh memang cari hubungan yang emang sama-sama untuk kita tuh ngejalin kehubungan yang serius.
0: Kayak takut. Karena siapa sih yang gak mau jalin hubungan tentang pacaran tapi malah ini dibiarin gitu aja buat main-main doang.
1: Nono teman pula doang, gak boleh digituin.
0: Seriusin
1: loh ya.
0: Seriusin aku.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya.

dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
4: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
5: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Kakak buka kan? Kakak buka.
1: So, teman pro 2, kalau misalkan kamu lagi berantem nih, tapi via chat misalnya, udah ngechat panjang-panjang, ibaratnya tuh bubble chat kamu tuh udah yang kayak selayar, bahkan kayak lebih dikit, terus tuh responnya tuh kayak kurang mengenakan. Responnya tuh kayak, oke, iya. Kamu kesel gak sih, Indah?
0: Kak, itu relate sama aku.
1: Kamu pernah begitu
0: kemarin?
1: Kamu yang ngegituin atau yang digituin?
0: Yang digituin.
1: Konteksnya waktu itu kamu berantemnya gara-gara apa?
0: Ya sama sih kayak ya sesuai apa yang kita bicarakan hari ini.
1: Okay.
0: Tapi bedanya ya teman pro 2, kalaupun kita merasa ada sesuatu yang salah dan perlu dibenahi nih dari orang lain, terutama di sini konteksnya pasangan ya. Kita tuh mesti di posisi yang mesti harus ngertiin lah, pahamin kondisi dulu, terus tuh kita omongin baik-baik, jangan langsung menghakimi. Dan di posisi ini aku udah di peranku kayak gitu Kak. Jadi aku udah omongin baik-baik, udah long text baik-baik, dan tidak ada sedikit pun unsur menghakimi kayak kok kamu gak ada waktu buat aku sih, enggak kayak gitu. Tapi cara dia merespon ini kalau misalnya kita lihat dari sisi yang positif ya, dia sebenarnya gak mau kita berdebat panjang. Jadi makanya dia dengan cara mengiyakan, mengokekan,
1: alias iyain aja deh biar cepet.
0: Bener kayak gitu. Jadi yang minusnya ya kita jadi nggak tahu nih solusinya gimana, kedepannya gimana ya, kita nggak tahu sebenarnya bakal ada perubahan apa enggak gitu Kak.
1: Padahal kan sebenarnya kalau misalkan kita lagi berantem, kadang tuh aku tuh juga pengen ngelihat dari sudut pandangnya dia, atau pendapat dia kayak gimana.
0: Bener.
1: Sebenarnya sih kalau misalkan dia menyebutkan atau mungkin kayak mengeluarkan pendapat dia, menurut aku nggak apa-apa banget kayak gitu. Atau mungkin dia tuh ngerasa sebenarnya teman pro 2, kalau misalkan nanti dia ngeluarin pendapat yang mungkin beda, bakal beda ekspektasinya sama apa yang kita pengen, malah nanti kayak tadi tuh yang kata kamu bentrok, terus malah jadi makin memperpanjang masalah dan semacamnya.
0: Dan mungkin beberapa orang yang mungkin bagi kita merespon dengan cara yang tidak enak itu ya, mungkin ya sebenarnya dalam pikiran dia ya, ini demi kebaikan kita juga. Jadi ya sebenarnya kalau dia gak mengkomunikasikan, gak ngomong, itu demi kebaikan kita, dan dia cuma menunjukkan sikap acuh tak acuh, ya pasti kita juga mikir gak sih, ini sebenarnya dia maunya apa.
1: Sebenarnya kerasa banget tahu teman pro 2, kalau misalkan kamu iyain itu dalam artian emang kayak buat menyelesaikan masalah, sama orang yang emang kayak acuh tak acuh, itu tuh kerasa banget. Kerasanya tuh dalam artian kalau misalkan dia itu memang care sama kamu, pasti dia tuh juga peduli sama kamu. Misalkan let's say aja maaf ya kamu ngerasa begitu, dan semacamnya. Tapi kalau memang kamu bukan tipe orang yang kayak word of affirmation misalnya, kayak gitu, seenggaknya menurut aku kayak minta maaf dulu deh.
0: Bener, minta maaf itu adalah hal-hal yang sangat-sangat utama, sangat-sangat dasar, dan yang harusnya kamu ucapkan kata maaf tuh gak perlu waktu 5 detik.
1: Iya, tapi masalahnya sih kalau misalkan aku pikir-pikir, mereka tuh mau minta maaf tapi kadang mereka gak tahu kesalahannya apa kan.
0: Itu dia, makanya apa, kalaupun kita udah komunikasiin Kak, aku ngelempar, kamu genggam doang nih lemparannya, gak dilempar balik. Jadi berhenti sampai di situ doang. Jadi makanya pas udah kita komunikasiin, tapi ternyata dia gak sadar ada yang perlu dibenahin, itu sama aja sih sebenarnya endingnya.
1: Iya, jadi makanya nih teman pro 2, biarpun kamu udah kayak ngomel berbuih-buih, ngechat panjang lebar dan semacamnya, kalau misalkan dia gak ngerti apa poin kesalahan atau mungkin suatu hal yang bikin kamu kurang nyaman, tapi dia masih kayak gak nganggep atau gak nangkep, ya udah susah juga sih kayak gitu teman pro 2. Tadi tuh aku tapi suka banget cara kamu buat kayak deliver sesuatu hal yang kayak kurang mengenakan. Yang pertama tadi kan kamu gak coba untuk mencoba menjudge atau menghakimi dia kan. Kamu prefer buat lebih menyuarakan apa yang kamu rasakan.
0: Betul. Emang itu harus sih. Jadi setidaknya kalaupun kita merasa di sini posisinya nggak dihargai karena direspon kayak gitu, ya setidaknya kita bisa memulailah. Oh, aku nggak mau pasanganku merasa kalau aku tuh ngehakimin dia gara-gara waktu doang. Jadi aku ngomongin ya baik-baik.
1: Iya gitu. Kayak gitu.
0: Emang cuman harusnya gitu.
1: Emang sih ya teman pro 2, kata aku kalau misalkan emang ada waktu di mana kamu emang kayak pengen apa ya, lebih kayak bukan kayak netral lagi. Mm-hmm. Maksudnya kayak emang pengen marah ya, ya udah sih menurut aku, ya udah marahin aja kalau memang apa-apa. Dirasa dia tuh batasannya tuh udah kayak kurang
0: ya, betul,
1: kurang
0: betul,
1: wajar betul. Atau mungkin kayak agak berlebihan. Cuman ya balik lagi, kadang aku tuh juga lagi-lagi capek ya kalau misalkan udah ya, dikasih tahu berkali-kali terus tuh ternyata ya masih keulang mulu. By the way, menurut kamu gimana nih teman pro 2?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 15 detik berharga.
3: Membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Jaga malam teman Pro2 barengan sama Cindy dan juga
1: Indah.
0: Yes, masih ngomongin soal percintaan teman Pro2. Menurut kamu kenapa sih orang itu susah banget berubah walaupun udah kayak ingatin tuh bukan kayak sekali dua kali gitu, tapi udah yang kayak berkali-kali banget.
1: Sering banget ya.
0: Saking seringnya tuh kayak kita kayak capek banget gitu, capek buat kayak ngingatin dan semacamnya. Ya mungkin dia bakal kayak berubah tapi enggak tahu kenapa nanti dia bakal balik lagi gitu, ke kebiasaan awalnya. Menurut kamu kenapa tuh Indah?
1: Mungkin karena apa ya, manusia tuh ya kak, dari sananya nih udah di setting tuh kayak bakal, apalagi nih untuk sesuatu hal yang udah dilakuin 40 hari lebih, itu udah otomatis jadi karakter kita gak sih kak? Nah makanya itu kenapa walaupun kita udah ingetin berkali-kali, walaupun ingetinnya baik-baik ya, manusia tuh gak bisa langsung berubah. Karena ya manusia tuh emang cenderung bakal balik lagi ke pola yang kemarin, yang sama. Dia udah terbiasa ngehadapin itu, jadi ya dia pasti secara gak langsung ya, sadar atau gak sadar ya, dia bakal bakal kayak gitu lagi gitu loh.
0: Benar. Karena ibaratnya apa yang kita lewatin juga belum tentu sama apa yang dia lewatin. Dari faktor lingkungan, faktor keluarga, dari kebiasaan kita aja yang mungkin kurang lebih sama, tapi ternyata setelah kita lihat-lihat lagi ternyata beda gitu. Contoh aja misalkan kayak kesukaan film.
1: Iya,
0: misalkan film action. Ternyata aku sukanya misalkan film action yang kayak Spider-Man dan semacamnya. Ya let's say aku sukanya yang kayak dari Marvel. Tapi kalau misalkan dia ternyata gak suka Marvel, tapi dia mungkin sukanya dari DC. Nah kayak sesimpel itu teman Pro2, kalian suka sama-sama action. Tapi beda. Atau enggak kayak aku suka kucing misalkan.
1: Beda kategorinya lah ya.
0: Iya.
1: Dan itu lumrah.
0: Nah itu lumrah banget teman Pro2. Jadi menurut aku sebenarnya perbedaan itu bukan membuat kita tuh kayak jadi terbelah-belah.
1: Betul.
0: Justru aku ngeliat perbedaan dari kita tuh mungkin kayak jadi memperkaya hubungan kita gitu.
1: Jadi ada bumbu-bumbunya gitu.
0: Bumbu apa nih? Bumbu MSG? Bumbu micin?
1: Bukan. Bumbu, jadi kayak ya walaupun kan kalau misalnya semua orang kepala, isi kepalanya pasti beda-beda ya. Apalagi untuk pasangan juga yang udah, walaupun kita tahu nih bagaimana karakternya dia, kalau kita rembukin jadi satu lagi ya kita sadar nih, oh ternyata kita beda. Tapi ya kembali lagi, gimana sih cara kita ngehadapin perbedaan itu. Dan kalau misalnya ada yang salah nih kayak tadi, oh kita harus komunikasiin, ngomong baik-baik. Cuman kembali lagi teman Pro2, kalau emang pada dasarnya walaupun udah diingetin berkali-kali, manusia gak bisa langsung berubah. Bener. Di detik itu juga. Kayak film Sore, kakak tahu gak film Sore?
0: Tahu, siapa yang gak tahu coba sama film itu.
1: Yang lagi hype banget kemarin, kayaknya Agustus kemarin itu aku, itu film pertama first date aku sih. Jadi
0: iya,
1: dan iya, itu first date aku nonton film Sore. Dan ternyata aku relate nih sama Sore, yang dimana dia ini kan ceritanya tentang gimana pasangan itu rela nih buat kembali ke masa lampau buat ngerubah pasangannya. Yang dimana konteksnya ngerubah ini demi kebaikan pasangannya juga. Tapi kembali lagi di film itu udah nunjukin nih kalau sebenarnya kalaupun kita nyuruh orang lain berubah ya gak bakal bisa berubah kalau dia gak sadar apa yang salah dan apa yang perlu dibenahi.
0: Karena mungkin kalau misalkan aku jadi pasangan Sore, aku kan masih belum tahu ya konsekuensi atas apa yang aku lakukan sekarang itu ternyata berdampak banget gak cuma buat diri aku tapi buat diri pasangan juga.
1: Iya betul.
0: Itu sebenarnya inti hikmah
1: dari
0: film Sore tersebut, itu teman Pro2. Nah jadi kamu pernah nggak sih ngerasa teman Pro2 udah kayak dikasih tahu atau nggak diingetin berkali-kali, tapi itu orangnya kayak ya masuk kiri keluar kanan teman Pro2. Lagi-lagi bisa banget hubungan sama kita di WhatsApp kita di mana itu?
1: 081258487885
0: atau ke Instagram kita di @rri_pro2samarinda dan aplikasi RRI Digital, dan masih bakal kita tungguin sampai nanti kita merapat di jam 11 malam teman Pro2.
1: Yeah.

0: kau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Tapi teman Pradua, tahu gak sih ada loh orang yang gampang banget kasih waktunya ke orang lain tapi susah banget kasih waktunya ke pasangan sendiri. Pernah denger gak cerita kayak gitu?
1: Bukan pernah denger lagi, bahkan aku tuh pernah ngerasain kayak
0: sumpah,
1: gitu
0: kak.
1: Iya, jadi aku tuh gak tahu kenapa kayaknya sesusah itu ya buat ngeluangin waktu sama aku. Tapi kalau misalkan kayak sama temennya nongkrong misalkan, mau itu jam berapa aja, misalkan kayak udah malam nih, let's say dia tuh kalau misalkan kayak malam kan kayak langsung tidur dan semacamnya. Tapi kalau misalkan udah diajakin sama temennya, langsung gas aja kayak gitu.
0: Iya, karena emang seseru itu kah nongkrong-nongkrongnya?
1: Maksud aku, teman pro 2, kan bukan berarti aku tuh ngelarang dia ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Enggak gitu maksudnya, tapi bukan artian kalau misalkan, apa ya, enggak sesusah itu juga loh kalau misalkan kita kayak pengen minta waktu misalkan.
0: Benar,
1: kayak gitu. Kayak bukan gitu teman pro 2, bukan kayak maksud ngelarang juga. Kan ada tuh sampai yang kayak pasangan kita tuh kayak defensif banget. Ya udah, aku enggak mau ya udah aku enggak usah jalan sama temanku lagi. Enggak
0: kayak gitu. Itu malah kayak makin memperburuk suasana enggak sih dipotong-potong kayak gitu?
1: Iya, maksud aku juga ya mungkin dia tuh juga memang jarang kan ngobrol atau mungkin nongkrong sama temennya. Ya cuman lagi-lagi kalau misalkan kamu tuh udah punya komitmen sama pacar kamu, pasangan kamu, pasti kamu juga memang harus ya seenggaknya tuh meluangkan waktu buat pasangan kamu juga. Karena namanya hubungan teman pro 2, itu tuh jalannya gak bisa sendiri lagi-lagi.
0: Berdua.
1: Iya, berdua. Bayangin nih kamu kalau misalkan udah nikah sama satu orang, kan kamu nanti ibaratnya sampai tua pun kamu bakal ngobrol sama dia.
0: Iya, dia terus
1: sama dia terus.
0: Hidup sama karakternya. Tapi kalau karakternya kayak gak sejalan sama kita ya, gimana juga berat dong seumur hidup itu.
1: Iya, nah jadi tuh gitulah teman pro 2. Bener, menurut aku sebenarnya boleh aja kalau misalkan kamu jalan sama teman kamu, tapi lagi-lagi inget
0: prioritas
1: gitu. Jadi kadang itu tuh kan yang suka kayak bikin salah paham. Jadi lagi-lagi teman pro 2, kadang tuh kalau misalkan kamu kayak udah memang komit banget sama pasangan kamu, bukan berarti kita tuh harus kayak 24/7 ke pasangan kita.
0: Enggak kayak gitu. Enggak, maksudnya gitu. Luangin, sempetin gitu loh. Bukan 24 jam.
1: Iya. Kayak aku tuh punya teman, dia itu sama pasangannya tuh sama-sama sibuk. Teman aku tuh maksudnya yang ceweknya tuh kerja di bank kan.
0: Iya.
1: Ya kalau misalkan udah mau masuk akhir bulan begini kan emang pasti bakal lotnya tuh padat banget.
0: Sibuk
1: bahkan
0: banget.
1: Dia tuh baru pulang tuh mungkin kayak jam 10, jam 11. Tapi teman aku yang satu ini, walaupun dia maksudnya si ceweknya nih pulangnya jam segitu, kamu bayangin mereka tuh nyempetin waktu buat makan.
0: Atau bareng,
1: makan bareng, atau enggak kayak keliling kota aja kayak gitu.
0: Sesimpel itu ngeluangin waktu sebentar juga enggak apa-apa gitu loh. Setidaknya dari ngeluangin waktu yang setidaknya mungkin itu enggak sampai setengah jam, kita jadi ngerasa oh ternyata aku dihargain ya, oh dia mau ya sempetin waktu buat aku kayak gitu.
1: Bahkan tuh juga teman aku tuh ada tuh yang dia ibaratnya closingan kan kalau orang bank kan jam 12 malam. Jam 12 malam. Kebetulan juga teman aku tuh juga baru kelarnya tuh jam 12 malam. Kamu tahu gak sih, mereka kan pasti udah sama-sama capek kan. Habis seharian kerja, beraktivitas. Aku bisa aja sih sebenarnya kalau pulang, tapi mereka itu bisa meluangkan waktu buat kayak keliling-keliling kayak gitu loh.
0: Quality time.
1: Makanya tuh gak perlu yang makan berat. Kamu tahu gak sih kayak minum teh tarik misalnya. Kayak gitu tuh
0: lucu
1: terus
0: banget.
1: Kayak cerita-cerita. Aku tuh aja ngedengerin kayak oh my god.
0: When ya.
1: Jujur lucu banget kayak gitu loh teman pro 2. Jadi kayak kelihatan banget kan cara dia mengusahakan waktu buat ketemu, walaupun mungkin kayak udah via chat dan semacamnya gitu. Jadi sesimpel itu loh teman pro 2, kayak meluangkan waktu buat pasangan kamu. Bukan dalam artian kalau misalkan kamu sama teman kamu jalan, bukan artian kita tuh kayak ngebatasin.
0: Gak ngelarang.
1: Bener.
0: Kita tuh cuman minta waktu sebentar doang. Masa susah itu sih? Kan harusnya berani mulai hubungan, berani nerima konsekuensinya.
1: Iya gitu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: By the way, teman pro 2 nih masih ngomongin soal cara kita kalau misalkan kayak komunikasi pas lagi berantem-berantem gitu kan. Menurut aku ya teman pro 2 namanya juga hubungan pasti tuh gak ada yang kayak seneng-seneng mulu kayak gitu.
1: Gak mungkin up terus.
0: Gak mungkin kayak kita up terus. Kalau misalkan kamu ngeliat di Instagram kok kayaknya dia tuh bucin banget. Ya alhamdulillah kalau emang beneran bucin kayak gitu. Tapi kan yang dilihat di sosmed itu yang bagian cuman bagus-bagusnya doang
1: pasti
0: kayak gitu.
1: Yang...
0: Jadi gak mungkin juga kita bakal kayak umbarin, eh ternyata dia tidak sesuai ekspektasiku.
1: Gak mungkin.
0: Ternyata dia banyak banget kekurangannya, kan gak mungkin juga kayak gitu teman.
1: Jangan sampai kayak gitu juga sih, walaupun ada masalah seberat apapun.
0: Sampai kan ada tuh kalau misalkan kamu dengar teman pro 2 kayak standar TikTok yang kayak cowok tuh harus begini, cewek harus begini, begitu dan semacamnya. Ya sebenarnya teman pro 2 menurut aku ya gak apa-apa juga sih kalau diikutin, tapi kembali lagi ke kesadaran diri masing-masing kayak gitu.
1: Inisiatif.
0: Benar, inisiatif juga. Dan gimana cara kita ibaratnya itu mengikhlaskan hal-hal yang sebenarnya mungkin, oh ternyata pasangan aku tuh gak sesempurna itu juga. Sama kayak aku juga sebenarnya aku gak sempurna kayak gitu.
1: Karena kalau dilihat-lihat ya bukan cuman pasangan doang yang ada kurangnya, kita juga sebenarnya ada. Ada kurangnya pasti. Siap, mana sih? Ada gak manusia yang sempurna di dunia ini?
0: Ada, NPD. Sempurna.
1: Bukan sempurna, bukan sempurna, tapi menganggap dirinya sempurna.
0: Ngakak. Ya kayak gitu teman pro 2. Jadi ibaratnya lagi-lagi kalau misalkan kamu ngerasa kok pasangan aku, pacar aku banyak banget ya kurangnya, lagi-lagi kembali lagi ke diri sendiri kayak gitu. Kalau misalkan dirasa ya aku juga sebenarnya banyak sih kurangnya, dan kamu bisa menerima kekurangan dari pasangan kamu, ya udah lanjut aja kayak gitu. Tapi kalau dirasa lagi-lagi kalau misalkan kekurangannya ini ternyata bikin
1: fatal.
0: Kamu fatal atau mungkin menghambat, selama menurut aku hal-hal yang gak fatal tuh selama dia gak selingkuh misalnya. Big no teman pro 2.
1: Itu tahta tertinggi permasalahan yang tidak bisa ditoleransi sama sekali.
0: Iya, tapi menurut kamu, aku mau studi kasus nih Enda.
1: Apa?
0: Kalau misalkan kita lagi berantem, kamu lebih milih cowok kamu nyautin kamu tapi kata-katanya kasar, atau enggak kamu lebih milih cowok kamu tuh kayak iyain aja?
1: Karena kalau dari berdasarkan berkaca dari apa yang aku alamin sih, alhamdulillahnya ditanggepin, diiyain, tapi enggak sampai dengan kasar.
0: Diiyain aja tuh kayak berasa lebih keacuh gitu.
1: Iya. Itu sih minusnya. Walaupun dia terkesan enggak, kita enggak dikasarin nih, enggak disangkal nih apa yang kita ungkapkan, tapi ya karena iya aja, oke aja ya. Jadi kita ngerasa ini sebenarnya aku dipeduliin gak sih? Itu jadi pertanyaan sih. Itu perlu dipertanyakan sebenarnya. Kamu tahu gak sih apa masalah kita?
0: Iya, itu dua hal itu tuh aku temuin Indah di beda pasangan kayak gitu. Jadi ada satu pasangan yang kayak tadi tuh ibaratnya memang kelihatannya tuh cowoknya cuek-cuek aja kayak gitu kan. Diiyain aja, kamu udah kayak chat long text satu layer lebih, tapi kayak ya udah diiyain aja dan semacamnya, atau enggak chatnya enggak nyambung balasnya kayak gitu tuh. Nah tapi ada juga menurut aku ternyata hal yang kayak gitu tuh nggak sepenuhnya buruk. Yang lebih buruk itu adalah aku sampai ngelihat chat dari pasangan nih ya, mereka tuh lagi berantem tapi cowoknya tuh kayak ikut nyaut juga dan ternyata tuh lebih nyelekit. Nah itu ternyata yang lebih pedes banget.
1: Itu jujur sakit banget sih diban. Itu mungkin kalau disuruh milih ya mungkin lebih baik kita ditanggapi acuh tidak acuh daripada ditanggapi tapi kasarnya kayak gitu.
0: Oh lebih baik aku kayaknya nggak mau dua-duanya Indah.
1: Indah
0: jangan mau Indah.
1: Oh iya, enggak juga sih. Ya enggak jadi.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Show Teman Pro 2 udah gak berasa banget, kita hampir mau merapat ke jam 11. Jadi kalau aku sih kesimpulan dari apa yang kita obrolin di malam ini Teman Pro 2, sebenarnya ini tuh agak susah sih ya, daripada kayak kita minta waktu, lebih baik kayak ke kesadaran diri masing-masing aja gitu.
1: Inisiatif teman
0: inisiatif
1: kedua.
0: Namanya kita juga udah komitmen sama yang namanya kita tuh udah punya pacar, pasti kita tuh juga harus meluangkan waktu kita. Sesibuk apapun teman Pro 2, bisa dicontoh kayak teman aku. Jadi dia tuh walaupun sama-sama sibuk, tapi dia tuh kayak tetap buat nyempetin waktu, misalkan kayak buat makan atau mungkin kayak keliling kota sebentar jalan-jalan. Terus tuh ya udah seminim itu tuh udah kayak kerasa banget kalau misalkan kita tuh sebenarnya mau sesibuk apapun bisa tuh diprioritaskan kayak gitu.
1: Iya, kalau menurut aku juga sibuk tuh bukan sebagai penghalang ya. Karena kalau sibuk enggak mungkin juga kita nonstop 24 jam kayak ada kegiatan terus, gak mungkin kan.
0: Robot kah?
1: Iya, makanya kita ini manusia pasti adalah jedanya sedikit. Nah jedanya sedikit tuh kembali lagi ke kita. Kita mau gak sih, inisiatif gak kita ngeluangin waktu buat pasangan kita. Masa udah berani jalin hubungan tapi gak mau nerima resikonya. Waktu doang gak mau dikasih, apalagi materi.
0: Ibaratnya tuh teman Pro 2, pasangan kamu tuh jangan dibikin lonely, jangan dibikin kesepian mentang-mentang kayak kamu tuh sibuknya tuh ngalahin presiden. Oh no no teman Pro 2, sesimpel kayak kamu tuh ngabarin aja, misalkan nih kayak abis makan siang kayak di pub gitu aja. Itu tuh udah kayak ngasih tahu, oh ternyata di sela-sela kesibukan dia, ternyata dia masih ingat aku kayak
1: iya.
0: Gitu.
1: Otomatis kan kita ngerasa dihargain ya sebagai pasangannya kalau diluangin waktu kayak gitu. Dan lagi pun kalau misalnya kita sebagai pasangan minta waktu ya, selagi dalam batas wajar. Sebelum diminta tuh harusnya udah inisiatif lah ya. Aku harus ngeluangin waktu nih buat dia gitu loh. Karena kalau kamu ngilang-ngilang kayak gitu ya, apa bedanya punya pacar sama enggak?
0: Iya, ya jadi kan? Mending ya udah sama teman aja lah yang cepet kayak
1: ngabisin
0: gitu
1: waktunya.
0: Karena ibaratnya tuh teman Pro 2 namanya juga pasangan, itu tuh harus yang namanya sama-sama berusaha kayak
1: betul
0: gitu. Gak kayak berat sebelah.
1: Ya.
0: Tapi walaupun menurut aku ya teman Pro 2, kan kita gak harus yang selalu 50-50 kayak gitu. Kadang mungkin ada di beberapa waktu kita kayak 80-20 ya, atau mungkin 90-10. Tapi tuh gak yang kayak hampir setiap saat tuh, gak juga.
1: Iya, iya. Kita harus sadar lah tentang apa yang harus kita prioritasin.
0: Bener.
1: Kayak gitu teman Pro 2, karena teguran itu bukan serangan, tapi gimana sih kita jadiin teguran itu sebagai bahan kita introspeksi diri.
0: Iya, sejatinya manusia tuh teman Pro 2 pasti kan juga emang namanya punya kekurangan, punya kesalahan dan semacamnya. Tapi lagi-lagi kembali tuh tadi tuh, gimana cara kita buat evaluasi diri, buat kita semoga. Pasti kita tuh gak bisa menyenangkan semua pihak kan.
1: Iya pasti.
0: Ya tapi dalam artian kita tuh bisa lah berkembang dari yang sebelumnya tuh teman Pro 2. Jadi ibaratnya lagi-lagi kita tuh ya dalam hubungan tuh juga saling ngingetin, terus tuh juga saling memaklumin.
1: Betul.
0: Kuncinya sebenarnya kalau ngomong doang enak sih. Iya
1: benar. Emang katanya ya kuncinya komunikasi. Tapi kalau komunikasinya satu orang doang ya gimana ceritanya.
0: Iya, ngobrol
1: ngomong
0: doang
1: sama tembok
0: sih. Enak ya, tapi sebenarnya kalau dilakuin menurut aku sih, tapi kalau sama pasangan yang tepat ya, pasti semua hal itu bakal kerasa ringan kayak gitu loh.
1: Betul.
0: Iya enggak sih?
1: Benar.
0: Ya, ini adalah quote dari coach ya, dari pelatih.
1: Ya,
0: padahal aku gak pernah pacaran.
1: Kita.
0: Hah? Aku enggak pernah pacaran. Tapi aku tuh sebelumnya tuh kayak cuman kayak deket-deket doang kayak gitu.
1: PDKT-an.
0: Iya, you know, PDKT-an kayak ya deket-deket sama 1, 2, 15. Oh enggak.
1: Wow.
0: Kayak, enggak tuh dikira
1: sepak
0: bola kah?
1: Wow.
0: Sampai 15 lebih teman Pro 2 enggak gitu.
1: Jadi gitu teman Pro 2, kalau pasangan kalian udah nerima apa adanya bukan berarti harus diperlakukan seadanya.
0: Iya, mentang-mentang kan udah didapetin nih.
1: Iya. Coba belum didapetin pasti sampai ke ujung dunia tuh bakal dikejar.
0: Iya.
1: Lautan akan kuseberangi. Bulan akan aku ambil untuk kamu, sayang.
0: Aku tuh kayak enggak kayak familiar gitu sama perkataannya, kayak perkataan siapa
1: itu
0: gitu.
1: Perkataan siapa ya? Enggak tahu.
0: Prasetyo.
1: Oh iya.
0: Ya kayak gitu teman pro 2. Tapi pas begitu udah kayak punya pacar, maksudnya udah dipacarin, dia sudah bilang iya. Mm-mm. Oh kan dia udah sama aku, jadi aku gak perlu effort. Enggak berhenti sampai situ. Gitu.
1: Kamu keluar aja kalau mau kayak mikir kayak gitu.
0: Oh iya, pintu kan pintu exit, pintu keluar ada
1: sebelah kanan. Ini udah aku buka, langsung aja keluar dari hubungan kita.
0: Iya gitu teman pro 2. Jadi harus selalu ada yang namanya usaha juga. Gak harus dari cowoknya juga, dari ceweknya juga kayak gitu. Ya namanya juga punya pasangan teman pro 2, jadi tuh harus sama-sama kayak saling mengimbangi kayak gitu kan. Tapi
1: kalau cuma satu pihak yang terus ngingetin, terus harus terus-terus maklumin, pasti rasa sayangnya bakal menipis, ya kan?
0: Terus lama-lama lost interest, aduh.
1: Ya, kelar deh.
0: Udah kelar hubungannya.
1: Selesai.
0: Tapi karena udah mau selesai, ya berhubung kita juga sebenarnya jaga malam udah mau selesai nih teman pro 2. Ya udah deh kalau gitu waktunya Cindy pamit undur diri.
1: Bye bye guys.
0: Indah gak mau pamit ya?
1: Oh, aku Indah pamit undur diri.
0: Terus juga makasih banyak buat PA kita hari ini, Iqbal, yang udah berusaha luar binasa.
1: Arigato
0: gozaimasu. Semoga malam ini teman pro 2 tidur kamu nyenyak. Terus tuh juga have a good rest dimanapun kamu berada. Dan bye-bye.
1: Bye-bye pro 2, teman pro 2.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
4: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
0: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
0: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Life-Changing Magic of Tidying Up adalah buku panduan revolusioner yang ditulis oleh ahli tata ruang terkenal asal Jepang, Marie Kondo. Buku ini memperkenalkan kepada pembaca konsep uniknya tentang seni membersihkan dan merapikan rumah dengan cara yang benar-benar mengubah hidup. Dalam buku ini, Marie Kondo mengajarkan bahwa membersihkan rumah bukanlah sekedar kewajiban rutin, melainkan sebuah proses yang bisa menginspirasi dan memberikan kebahagiaan sejati kepada pemiliknya. Dia memperkenalkan metode KonMari yang didasarkan pada prinsip bahwa kita seharusnya hanya mempertahankan barang-barang yang membangkitkan kebahagiaan dan membuang yang tidak lagi diperlukan. Keunggulan utama buku ini adalah pendekatannya yang sangat manusiawi. Kondo memahami bahwa setiap individu memiliki hubungan emosional dengan barang-barang mereka. Dan dia memberikan panduan untuk menghormati dan mengakui peran penting dari setiap item di rumah kita. Dengan mempertanyakan setiap benda dan menilai apakah benda tersebut masih membangkitkan kebahagiaan atau tidak. Kondo membantu kita membangun hubungan yang lebih bermakna dengan lingkungan. Buku ini membantu membuka mata terhadap berbagai aspek psikologis dari kebersihan dan keteraturan. Marie Kondo memperjelas bagaimana kekacauan fisik dalam rumah dapat mencerminkan kekacauan dalam pikiran dan emosi. Dia mengajarkan bahwa dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk membersihkan dan merapikan rumah, kita juga dapat menciptakan ketenangan batin yang mendalam. Yang mengesankan adalah penekanan Kondo dalam kualitas daripada kuantitas. Dia mendorong untuk kita mempertimbangkan setiap benda secara individual dan memilih hanya benda-benda yang benar-benar membangkitkan kebahagiaan. Ini berarti bahwa proses membersihkan dan merapikan rumah bukanlah tentang membuang sebanyak mungkin barang, tetapi tentang mempertahankan barang-barang yang benar-benar berarti bagi kita. The Life-Changing Magic of Tidying Up adalah buku yang sangat menginspirasi dan memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang rapi dan membebaskan. Metode KonMari mengajarkan bahwa membersihkan rumah bukan hanya tugas rumah tangga, tetapi juga merupakan langkah menuju pertumbuhan pribadi dan membentuk kebahagiaan. Demikian esensi buku berjudul The Life-Changing Magic of Tidying Up, karya Marie Kondo. Dari RRI, untuk Indonesia.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa, aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh nggak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar, terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini, itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih, coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Kamis 30 Juli 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 31 Juli 2026. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288.5 FM kembali mengudara edisi Jumat 31 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan program menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal bagiin informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Anam Cita yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam,

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin mengetahui bagaimana seorang hamba Allah itu dikatakan sebagai hamba yang baik, hamba yang taat, maka bisa kita lihat bagaimana kemudian dari dirinya itu sendiri. Salah satu hal yang bisa mencirikan orang itu adalah orang yang baik adalah ia senantiasa menjaga kebersihan dan juga keindahan daripada dirinya. Sejatinya, kebersihan di dalam Islam merupakan bagian daripada iman itu sendiri. Sebagaimana di dalam hadis At-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian atau setengah daripada keimanan seorang muslim. Apabila kita sering menemukan orang-orang yang dia tidak menjaga kebersihan dirinya, maka dia pun juga pastinya tidak menjaga kebersihan hatinya. Sebab salah satu ciri seorang muslim itu menjaga kebersihannya, kebersihan hatinya, adalah dia senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya. Dia senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Kalau dia adalah hamba yang beriman, maka ketika dia melihat ada satu sampah atau ada hal-hal yang ketika dipandang itu tidaklah baik, maka dia pasti akan menyingkirkannya. Bahkan salah satu bentuk keimanan dari seorang muslim itu adalah menyingkirkan halangan atau menyingkirkan rintangan yang ada di jalan. Maka ketika ada seorang muslim yang ia biasa melihat hal-hal yang kurang bersih dan dia terbiasa dengannya, maka bisa dipastikan keimanannya belumlah tentu baik. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang dia menyukai keindahan, dan Allah adalah maha indah. Bahkan ketika kita hendak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, kita diminta untuk menjaga kebersihan diri kita, baik kebersihan secara fisik kita maupun juga secara ruhaniah kita. Dan lalu kita juga diminta untuk menggunakan pakaian-pakaian terindah kita, pakaian-pakaian terbaik kita. Maka apabila di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menjaga kebersihan, kita senantiasa menjaga keindahan kita, maka ini merupakan ciri daripada keimanan seorang muslim. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membangun Islam di atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir ngendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai

0: Update.
1: Tamu Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Vo Pro 2 Update bersama Anom Citro. Reksi Mainaki, selaku Direktur Pelatih Sektor Ganda di Asosiasi Badminton Malaysia, menyatakan Nova Widianto mundur dari tim kepelatihan skuad negeri jiran lantaran menerima tawaran dari PBSI. Nova secara tiba-tiba angkat kaki dari Malaysia pada 31 Juli dan menurut Reksi, ada dua alasan yang membuat mantan pemain ganda putra Indonesia itu menyudahi masa kerja menangani Chen Tanchi dan juga To Ewei dan juga kawan-kawan. Yang pertama adalah telah menerima tawaran PBSI dan mengikuti kata-kata dari ibundanya. Di mana Nova juga mengisi posisi pelatih ganda campuran BAM sejak Januari 2023 setelah dipilih oleh Reksi. Sementara PBSI pun juga telah menyudahi kerjasama dengan Rioni Maniaki dan juga Amon Santoso yang menjabat sebagai pelatih dan juga asisten pelatih ganda campuran pada hari Kamis kemarin. Informasi berikutnya nomor 2, tim demonstrasi dari pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia yang diperkuat oleh Prisia Nasution dan juga Fauzi Baadila mematangkan persiapan sebelum tampil di Vietnam. Prisia dan juga Fauzi tergabung dalam tim demonstrasi yang dipersiapkan oleh IPSI mengikuti Hanoi International Martial Arts Festival di Vietnam pada 7 sampai dengan 9 Agustus di mana kedua artis layar kaca dan layar perak tersebut juga menjalani latihan perdana di Gor Bulungan Jakarta Selatan hari Kamis kemarin. Di mana Prisia yang juga merupakan mantan atlet pencak silat profesional bersama dengan Fauzi berlatih mengasah kompakan demi tampil apik dalam ajang yang diharapkan dapat mendorong agar cabang olahraga bela diri asal Indonesia bisa masuk ke dalam Olimpiade. Demikian Vo Pro 2 Update dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga enggak sehat.
0: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Dari kawasan Sir Jalan IMM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini barengan sama Nom Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi nih teman Pro 2 ya. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya semoga tetap sehat walafiat di hari Jumat akhir bulan nih teman Pro 2 ya. Pokoknya tetap semangat tuh teman Pro 2. Ingat besok sudah mulai awal bulan, jadi harus tetap full power gitu ya. Dan kali ini teman Pro 2, aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu. Kali ini datang dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Dimana ini ngomongin bola gitu kan ya. Bola tuh sebenarnya masih off season gitu tuh teman Pro 2. Karena masih ada transfer window yang terjadi gitu ya. Dan baru aja nih teman Pro 2, here we go gitu ya. 2 jam yang lalu yaitu Real Madrid mendapatkan striker ya dari Levante nih teman Pro 2. Namanya Carlos SP gitu ya, sebagai pemain baru mereka tuh teman Pro 2. Melihat bahwa ini juga terjadi ya teman Pro 2, striker mereka yaitu Gonzalo Garcia itu ya dari Madrid sendiri itu dipinjamkan ya untuk ini nih teman Pro 2 ke Fulham, dimana juga ada klaus untuk pembeliannya sebesar 30% gitu teman Pro 2. Ini kayaknya memang dibutuhkan oleh Arbeola gitu teman Pro 2 ya. Selain itu juga nih teman Pro 2 ya, Cesar Palacios juga join Fulham dari Real Madrid ya, gabungan sama Gonzalo Garcia juga gitu. Selain itu juga teman Pro 2, tadi aku mau ngasih tahu gitu ya bahwa juga sudah terjadi ini ya perpindahan tuh, di mana Henderson dan juga ini nih teman Pro 2, Henderson, selain itu juga si Danny Welbeck ya yang juga udah join Chelsea tuh teman Pro 2. Nah, transfer window kayak gini apakah menarik buat kamu nih teman Pro 2? Melihat Real Madrid kayaknya datenginnya banyak banget gitu ya. Aku sebagai fans Barca kayaknya bukan kicep ya, tapi agak geter tuh teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Teman berdua, siapa yang udah nonton Spider-Man Brand New Day gitu ya? Di hari pertama kemarin tuh di hari Rabu tuh teman berdua. Bahkan ya teman berdua, alhamdulillah aku sudah nonton. Gitu ya, ngasih tahu aja nih teman berdua. Bukan flexing ya, tapi ngasih tahu. Apa bedanya? Tapi ya teman berdua ya, dari Spider-Man Brand New Day sendiri ternyata mecahin rekor nih teman berdua ya, dari opening day terbesar di Indonesia sepanjang 2026, di mana tembus sampai 592.000 penonton tuh teman berdua. Jadi nih ya, angka itu berhasil bikin film terbaru Marvel dan Sony ini jadi film dengan pembukaan terbesar di Indonesia sejauh 2026 gitu. Di mana pembukaannya juga sedikit lebih tinggi gitu ya dari film Spider-Man sebelumnya No Way Home saat tayang 2021 teman berdua, di mana ngumpulin sekitar 570.000 penonton ya pada hari pertama di Indonesia. Ya 20.000 lumayan lah ya teman berdua, tapi jaraknya makin kelihatan kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa film yang lagi tayang sekarang, kayak misalnya The Odyssey itu juga membuka penayangannya dengan 65.552 penonton, sementara Evil Dead Burn itu juga diperkirakan ya sekitar 82.900 penonton pada hari pertamanya. Tapi pencapaian ini juga ngelewatin dua opening day terbesar sepanjang 2025, yaitu Avatar Fire and Ash ya, itu juga sebelumnya mencatat 468.052 penonton, disusul Demon Slayer Infinity Castle itu dengan 461.019 penonton tuh teman berdua ya. Itu baru day one ya, itu mungkin kalau misalnya day itu kayak kemarin belum dilihat gitu teman-teman berdua, apalagi hari ini day 3 gitu ya. Wah, ini kayaknya bakal keren banget tuh teman-teman berdua. Tapi ini menurutku ya teman-teman berdua, menurutku filmnya bagus ya. Pastinya kalau dibilang bagus banget sih, ratingku 8,7 lah tuh teman-teman berdua. Bagus kan? Bagus itu sudah gitu ya. Nanti kalau aku kasih nilai 10/10, waduh, kayak terlalu sempurna gitu tuh teman-teman berdua.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
5: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
6: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
5: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
7: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan...
2: Loh, kok mati lagunya?
3: Mak, mati lampu kah?
2: Oh my God, galau aja gak direstuin.
4: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
5: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
6: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
7: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
8: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Teman Pro 2, tadi aku udah bahas tentang Spider-Man. Ini mungkin film sebelumnya nih Teman Pro 2 ya. Dari kamu sendiri udah ada yang nonton di Odyssey itu Teman Pro 2 ya. Nah, ya di Odyssey ini juga jadi mungkin salah satu film terbaik di 2026 ini nih Teman Pro 2. Di mana ternyata setelah 10 hari penayangannya gitu ya. Itu kemarin tuh Teman Pro 2 maksudnya. Di Odyssey sendiri juga udah mengantongi pendapatannya itu udah lebih dari 650 juta US dollar tuh Teman Pro 2. Ya, baru 10 hari udah dapat segitu tuh Teman Pro 2. Kalau itu dirupiahin ya, udah bisa dapat sekitar 10,6 triliun rupiah di box office global. Jadi angka itu juga membuat filmnya ini mencatatkan salah satu performa terbaik ya dalam karir Nolan sendiri nih Teman Pro 2, sekaligus juga memperkuat posisinya sebagai salah satu film terbesar tahun ini. Modalnya juga lumayan tuh Teman Pro 2, 250 juta US dollar. Di mana di audisi sendiri dibintangi oleh Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway sampai Zendaya tuh Teman Pro 2 ya, di mana antusiasme dari penontonnya juga masih tinggi gitu ya, terutama penayangan IMAX 70 mm-nya tuh Teman Pro 2 ya, di mana banyak analis yang prediksi pendapatan filmnya ini masih bakal terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan, walaupun mungkin di minggu-minggu ini ya Teman Pro 2 agak ketutupan sama Spider-Man Brand New Day itu juga gitu. Tapi dua ini cocok banget bisa kamu tonton tuh Teman Pro 2, kalau misalnya audisi sudah abis itu Spider-Man, tapi kalau misalnya Spider-Man udah ya tinggal nonton audisi aja.

0: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Yes, ya teman Pro 2, sudah dipukul 7 kali ini. Lanjut lagi nih teman Pro 2 di pada hari ini gitu ya. Dan aku sudah gak sendirian lagi nih teman Pro 2 ya. Kali ini aku ditemenin oleh
1: Farah.
0: Akhirnya ya. Gimana Farah kabarnya hari ini? Kok baik, bingung dia?
1: Iya ya, kalau dipikir tuh baik. Cuma
0: tapi
1: ada sisa rasa capek dari kemarin.
0: Oh,
1: gitu. Tapi kan hari ini semangat ya, harus semangat.
0: Bener, tapi kalau capek kan nggak bisa dibohongin ya.
1: Iya bener.
0: Tapi kamu capek kenapa kemarin itu?
1: Oh,
0: apakah abis ini apa sih namanya salto 100 kali itu kan capek juga tuh.
1: Headstand 10 jam nih.
0: Headstand 10 jam.
1: Jadi kemarin emang aku full kerja dari pagi sampai sore.
0: Okay.
1: Terus sebenarnya jujur ya kak ya, sampai rumah itu aku tinggal badannya anget doang. Badannya udah capek, jadi tiba-tiba udah anget aja, sudah tidur aja karena aku harus kesini.
0: Oh gitu. Ini. Jadi kemarin abis capek malah memang. Ya memang kayak ya udah tinggal istirahatnya gitu aja ya.
1: Iya benar.
0: Benar gitu. Tapi pagi hari ini semangat ya.
1: Harus dong.
0: Berapa persen semangatnya Farah?
1: 1000.
0: Itu ada W-nya dulu.
1: 1000%.
0: Benar gitu. Iya. Pastinya kita berdua nih ya sama Pro 2 bakal temenin kamu pagi hari ini karena mungkin hari ini kita bakal ngomongin suatu hal yang bisa dibilang apa ya yang pernah kamu bawa sehari-hari tapi sekarang ini mungkin udah mulai orang tuh aware sama hal-hal sama yang satu ini gitu loh.
1: Betul.
0: Dulu mungkin dijadikan sebagai apa ya, maksudnya dulu dianggap murah.
1: Iya benar.
0: Bener-bener kayak ya udah karena murah jadi kita mungkin gunainnya kayak secara semena-mena gitu ya, digunakannya
1: dipakai
0: secara
1: terus.
0: Dipakai terus. Bener. Bahkan kayak dipakai bisa ganti-ganti bahkan bertambah bisa sampai menumpuk.
1: Bener.
0: Nah
1: ini aku mau cerita deh langsung kalau gitu ya.
0: Kenapa?
1: Aku ini kan punya kucing ya kak ya.
0: Iya. Orang lain juga punya. Iya.
1: Maksudnya kalau kita punya kucing kan kita ngerawat kucing kita.
0: Betul.
1: Terus gitu. Dan barang ini tuh sangat-sangat esensial di rumah aku.
0: Oke.
1: Okay. Tadi pagi
0: iya.
1: pas mau bersihin litter boxnya itu. Ini nih teman Pro 2 kita mau bahas plastik ya.
0: Oke. Makanya tadi mau spill dulu. Ya, kita bahas plastik. Nah, oke, back to your cats.
1: Oke. Jadi biasanya memang plastik itu dibutuhin banget di rumah aku buat bersihkan kotoran kucing.
0: Iya.
1: Biasanya stok di rumah itu tuh sampai ada satu tas yang isinya kresek-kresek itu tuh sampai
0: itu,
1: penuh.
0: Oh, berarti maksudnya penuh tuh karena kumpulan-kumpulan kemarin tapi ditaruh di satu tas gitu ya.
1: Stok-stok kemarin gitu. Tadi pagi pas mau bersihin loh kok stokku ini menipis gitu kan. Akhirnya tanyalah sama mamaku, kenapa kok stoknya sekarang menipis? Katanya sekarang plastik itu setiap warung atau toko itu mereka jarang provide sekarang.
0: Oh iya
1: itu
0: kayak
1: jarang.
0: Kalaupun ada biasa nambah lagi nih gitu.
1: Betul, dia ada terus kan karena kita kayaknya tiap hari ada aja yang dibelanjain gitu.
0: Iya.
1: Tiba-tiba udah nggak ada aja.
0: Kayak makin kesini makin habis gitu. Karena ya ini sih sebenarnya mungkin awalnya adalah dari penggunaan plastik yang begitu banyak gitu kan. Dulu kayak benar-benar di mana aja, di maksudnya di warung, mau di supermarket, minimarket, itu dulu nyediain kan.
1: Benar.
0: Abis itu ada pemberlakuan bahwa ini pemberlakuan bahwa di mana apa sih namanya tas belanja kresek itu tadi gitu kan ya. Itu tuh kayak berbayar. Tapi kita tetap
1: benar.
0: Iya kan?
1: Iya lagi.
0: Kita tetap masih kayak ini bayar ya 200 atau 300 perak.
1: Iya gitu.
0: Nah, akhirnya itu kayak kita pakai aja gitu tuh teman Pro 2. Maksudnya kita tetap kayak karena itu hanyalah 200, 300. Jadi kayak ya udah enggak apa-apa. Ya udah pakai sama aja ternyata. Iya, masih tetap semena-mena kita karena melihat harganya tuh masih murah. Hati. Tapi kalau sekarang sudah mulai beda nih teman Pro 2.
1: Iya.
0: Kalau bisa dibilang plastik sekarang adalah barang
1: langka.
0: Iya, barang langka. Sebenarnya ada, tapi mahal tuh harganya.
1: Mahal banget.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
2: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.
3: Mitos atau fakta?
4: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
5: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
3: Mitos

0: Teman Pro 2 balik lagi nih sama Farah dan Kak Anom ya.
1: Yes ya, masih ngomongin tentang plastik yang melonjak nih harganya nih teman Pro 2. Tapi kita juga ngajak buat kamu nih gabungan ya teman Pro 2 pagi hari ini, kasih tahu kalau misalnya harga plastik ini sudah naik, apakah itu jadi ngeuntungin mungkin buat awareness kita gitu ya, ataukah memang ngerugiin mungkin di sisi lainnya gitu tuh teman Pro 2.
0: Bisa dong ya sharing sama kita nih
1: di mana
0: Instagram
1: misalnya,
0: RRI Pro 2 Samarinda, bisa juga langsung ke WhatsApp ya.
1: Iya betul,
0: tadi 08 12 5848 7885.
1: Betul banget gitu ya. Tapi ini ya maksudnya sekarang aja, jadi tuh gini, aku mau cerita bahwa kemarin tuh aku lagi kayak sempat beres-beres rumah gitu Farah. Nah beres-beres rumah tuh kayak jadi milah, oh ini mana nih pakaian yang memang nanti masih tetap dipakai, ternyata ada pakaian-pakaian yang udah gak kepake.
0: Oke.
1: Nah akhirnya milahnya itu aku kemarin beli plastik kuning.
0: Yang gede
1: banget itu.
0: Yang biasa buat sampah.
1: Iya betul, bisa buat sampah, tapi barang-barang hitungannya ya, maksudnya volumenya besar gitu.
0: Betul.
1: Dan itu aku kayak beli aja harganya sekarang per piece ya.
0: Per piece itu.
1: Per piece itu 3.000.
0: Per piece 3.000.
1: Yes, gitu.
0: Kalau per piece-nya 3.000 berarti per pack-nya berapa?
1: Nah, per pack-nya lebih murah, tapi murahnya itu enggak murah juga.
0: Enggak semurah dulu harusnya.
1: Iya, benar. Dan itu per pack aku pernah nanya, "Ini kalau satu pack berapa harganya?" 53.000.
0: Ya bener.
1: itu kayak udah bikin apa ya, kayak 53.000 tuh kayak kita bisa beli bensin untuk seminggu gitu kan ya, seminggu atau lebih. Gitu tuh teman Pro 2. Yang aku ngerasa kayak wah bener-bener harganya itu plastik lagi naik-naiknya itu juga ya, gitu
0: bener. Dan ternyata ini dipengaruhi sama banyak faktor loh kan. Tapi yang paling utama itu memang jadi dia karena kekurangan ini nih, karena dampak konfliknya yang Timur Tengah itu.
1: Oh iya benar.
0: Ya, itu mengganggu pasokan minyaknya. Jadi karena plastik itu dibuat dari minyak yang pakai bahan baku petrokimia itu, semuanya jadi naik.
1: Iya. Yeah.
0: Karena minyaknya itu sulit, teman-teman.
1: Benar. Kan kita pastinya beberapa minyak itu impor kan, maksudnya dari luar, yaitu salah satunya yang dari jalur Timur Tengah itu juga gitu. Benar. Karena itunya lambat, jadi iya pemasoknya itu lambat, minyaknya lambat sampai sini, iya pembuatan plastiknya pun juga akhirnya mulai melambat, demand kita juga mungkin masih tinggi sama plastik, makanya harganya itu mahal sekarang tuh teman Pro 2 kayak gitu. Itu juga ya sebenarnya faktor utama itu kemarin sih ya. Tapi menurut aku sebenarnya jadi apa ya, beberapa hal yang kayak orang kayak ini mahalnya tuh udah mulai mahal banget, jadi orang tuh kayak mulai mikir-mikir untuk tetap semena-mena sama plastik atau menggunakan plastik ini sebaik mungkin.
0: Iya, sebaik atau seperlunya gitu kan.
1: Iya.
0: Dikurang-kurangin sih ya jadinya penggunaannya. Sebenarnya ada bagusnya juga, cuman ini nih dampaknya banyak banget.
1: Benar. Tapi sebenarnya kalau menurut aku ada apa ya? Bukan semena-mena tuh kan kayak kita sekali pakai, sekali pakai. Iya. Menurut aku malah penggunaan yang baik itu berkali-kali pakai sampai benar-benar sampai mungkin nggak bisa dipakai lagi gitu. Kadang gini Farah. Kita tuh kalau misalnya pakai plastik pasti masih yang bagus dong.
0: Iya sih.
1: Nah, tapi kalau udah lecek kadang malas nggak sih makanya.
0: Bener. Iya. Kalau ngerasa ini udah nggak layak pakai, kayaknya udah kusut banget gitu.
1: Sebenarnya kayak ya bukan bersihnya ya teman Pro 2. Maksudnya tuh fungsi utamanya kan untuk bawa barang yang mungkin apa sih namanya, yang muat untuk di situ kayak perintilan. Atau misalnya abis belanja telur gitu kan ya. Kan itu ditaruh di situ. Kadang karena lecek jadi kayak malas makainya, nggak layak nih. Padahal itu tuh masih bisa dipakai.
0: Sebenarnya masih bisa.
1: Kayak gitu. Tapi kenapa ya? Kayak kita tuh jadinya ini sih apa sih namanya, kayak stereotype yang kayak harus bagus, harus baru gitu.
0: Iya, sering banget kayak gitu.
1: Kenapa kayak gitu?
0: Iya, nggak paham. Kayaknya emang banyak orang yang mikir kalau yang bagus ya itu yang layak pakai.
1: Nah, itu dia tuh teman Bro 2.

0: kelawanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih
1: maaf, tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
3: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
4: Hah? Jadi selama ini

0: Oke, teman bro 2, iya, tadi kita udah ngomongin tentang tadi harganya plastik itu bagaimana, habit kita kayak apa, dan kenapa akhirnya harga plastik itu mehong ya tadi Farah ya.
1: Mahal banget.
0: Betul. Mungkin tapi aku mau nanya dulu, Farah, ada kayak berperan nggak kayak misalnya ke toko plastik untuk beli kresek atau beli plastik gitu?
1: Iya. Kalau jelas ya, karena tadi aku punya kucing, jadi aku memang harus nyetok plastik. Cuman kan nggak selalu harus beli.
0: Iya, kadang kayak sekali beli tapi untuk beberapa bulan. Betul. Gitu kan ya.
1: Biasanya dapatnya karena plastik yang dari luar aja, jadi disimpenin di rumah.
0: Kayak gitu. Nah, kali ini ya sebelum kita lanjut ngobrol lagi nih, Farah. Hari ini kita bakal dengerin dulu cek fakta ya, kira-kira bakal apa nih opini-opini dari cek fakta pagi hari ini. Penasaran gak kamu?
1: Nyah dong
0: gitu ya sama Pro 2. Ya sudah, langsung aja kita dengerin cek fakta kali ini.

0: Tahun berdua, sekarang aku lagi di tempat makan nih. Aku ngelihat penjualnya itu masih ngebungkusin makanan yang di take away itu pakai kantong plastik. Nah, aku jadi kepikiran sama harga kantong plastik yang sekarang lagi naik ya. Jadi aku mau tanya-tanya ke beberapa orang di sini. Halo Kak, dengan siapa?
1: Halo, aku Lia.
2: Halo, aku Nadia.
3: Halo, aku Amara.
0: Oke, aku udah dengan 3 kakak-kakak yang lagi makan di sini juga. Aku mau nanya nih ke kakak-kakaknya, kan sekarang harga kantong plastik tuh lagi naik ya. Nah, sejak harga kantong plastik naik, kebiasaan belanja kalian tuh tetap sama enggak sih? Misal kalian lebih milih buat tetap pakai kantong plastik atau enggak gitu.
1: Aku biasanya kalau selama masih bisa ditenteng aja sih. Cuma kan aku kemana-mana pakai tote bag ya, lumayan gede. Jadi barangnya tinggal dimasukin ke tote bag aja sih.
2: Kalau aku sih biasa memang selalu sedia tas belanja ya. Jadi kemana-mana selalu bawa tas belanja sih kebetulan.
3: Kalau aku kadang pakai tas belanja, tapi kadang juga ditenteng pakai tangan aja sih.
0: Oh, jadi belanjaannya masih banyak apapun ditenteng pakai tangan ya, Kak?
3: Iya.
0: Oke, agak unik ya. Terus kakak ini kebiasaan sekarang pakai tas belanja ataupun dimasukin ke tote bag aja bakal tetap berlanjut atau cuma pas kantong harga kantong plastiknya lagi naik aja?
1: Kalau menurut aku akan selalu jadi kebiasaan sih, karena jadi lebih praktis tinggal cemplung-cemplung, gak usah banyak tentengan.
2: Sama, kalau aku tetap pakai tas belanja soalnya lebih ramah lingkungan juga dan aku punya banyak di rumah.
3: Sama aja sih, kalau aku juga tetap bakal pakai tas belanja daripada apa ya, kan kalau tas plastik kan biasanya bisa robek nih atau enggak ininya kurang kuat gitu loh buat dipegang,
0: pegangannya
3: jadi,
0: kurang
3: iya kuat. Mending pakai tas belanja sih yang emang udah bisa dipakai berulang sama juga kuat gitu loh.
0: Oke, berarti kakak-kakak lebih milih buat pakai tas belanja ya. Oke, kalau gitu makasih ya kakak semuanya, aku balikin ke studio.

0: Oke, itu dia dari cemplang cemplung.
1: Cemplang cemplung.
0: Aduh, aku ngakak banget. Sebenarnya aku bener-bener kayak enggak menyangka ada kata cemplang cemplung itu di sana.
1: Tapi hebat loh kakak-kakaknya tadi.
0: Iya,
1: hampir semuanya pakai tas belanja, udah
0: enggak
1: dirasakan lagi.
0: Bener, karena kalau misalnya apa ya, kalau mereka tuh mungkin awarenya dari rumah gitu. Iya, kayak udah sedia tas, misalnya tas belanja, atau udah kayak punya tote bagnya itu sendiri. Ya udah tinggal, misalnya mau belanja apa, ya udah tinggal ditaruh situ aja.
1: Bener, semua di supermarket juga sudah mulai kok teman Pro 2 pada kayak nawarinnya tuh udah bukan kresek lagi.
0: Iya.
1: Kata Kak Anom tadi kan yang harganya 200 perak gitu. Sekarang mereka udah kayak nawarin, "Kak, mau sekalian tas belanjanya?"
0: Iya, tapi ini juga maksudnya kan tas belanja tuh ya sekarang tuh maksudnya apa ya? Iya, ada yang kayak 5.000 ada, tapi ada yang juga yang kayak belasan ribu.
1: Bener,
0: kadang kita jadi mikir juga.
1: Iya sih.
0: Lumayan ya, kita misalnya nih belinya cuman permen. Tapi mau pakai tas belanja, enggak perlu, enggak gitu.
1: Perlu, bener.
0: Kadang lebih mahal tas belanjanya daripada barang harganya. Bener. Kayak gitu. Atau enggak yang kalau misalnya kita kan juga enggak mungkin setiap hari beli tas belanja juga.
1: Betul.
0: Kan ya. Atau

0: Pokoknya yang berkuah-kuah deh teman-teman.
1: Berkuah-kuah kayaknya memang udah gimana ya teman, kecuali mereka kayak udah prepare yang kayak apa sih packaging yang plastik,
0: yang mangkok plastik,
1: ada betul ya. Tapi bisa usable untuk next-nextnya kayak gitu kan, lebih berguna lagi. Tapi kalau sudah plastik-plastik mungkin ya itu sudah teman-teman, tak terhindarkan.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.

0: motor, tapi bannya roti.
1: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Kramot, kan pesan-pesan.
6: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
7: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
6: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
7: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
6: Tapi murah banget loh.
7: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
6: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
7: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
8: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Nah, ya teman Pro 2 ngomongin tentang plastik lagi gitu ya. Tapi aku mau nanya, kalau Farah, kalau om misalnya belanja gitu udah bawa tas belanja atau jarang bawa tas belanja atau kadang ya nyiapin plastik gitu?
1: Kalau aku tipikal yang pakai tas belanja.
0: Iya, tapi kan kadang kita tuh belanja, maksudnya kita belanja kadang kan kayak nggak prepare selalu membawa tas belanja.
1: Bener, iya. Kadang lupa sih, cuman waktu itu aku sempet kayak lihat di online shop gitu ada orang yang jual tas belanja dengan harga yang sangat murah, jadi aku langsung beli banyak. Jadi setiap tasku yang ada di rumah tuh di dalamnya ada tas belanjanya.
0: Nah, bisa sih sebenarnya begitu gitu kan ya, tapi mungkin ini kita kadang ada kondisi di mana oh kita lagi di luar.
1: Benar.
0: Iya kan, iya. Lagi di luar nih, lagi mungkin aktivitas di luar. Tiba-tiba, nah ini nih, orang rumah kayak, nitip dong ini. Nah, kamu gimana tuh?
1: Kalau dititipin, ya kan nggak selalu bawa tas juga ya kalau keluar ya.
0: Nah iya kan.
1: Iya kan, ya jadi kayak, udah mau nggak mau, kalau kayak gitu, mau nggak mau kita beli.
0: Beli sendiri gitu. Akhirnya. Kalau aku sih, prepare-nya ini sih, bukan prepare juga teman Pro 2, karena dadakan tuh ya kayak gimana caranya kita ya itu tadi misalnya belanja apa yang banyak gitu tuh bawanya gimana. Aku biasanya kadang kalau bawa tas bukan tas belanja ya, kalau bisa kumasukkan dalam tas pribadiku kumasukkan mungkin beberapa dicicil gitu, sisanya itu kutaruh dalam jok motor.
1: Oh ini memang sih teman-teman aku yang cowok kalau belanja emang kayak gitu, kebanyakan dari mereka kalau mereka bawa tas dia taruh tas, sisanya ditaruh di motor gitu.
0: Tapi kalau kamu gimana kayak gitu? Apakah kan ya bisa aja kan ada opsi yang kayak ya udah deh aku beli tas belanja lagi deh gitu. Ya,
1: aku atau lebih gimana? Aku lebih milih untuk membeli tasnya sebenarnya. Ya enggak apa-apa buat stok kedepannya juga kan bisa berguna gitu.
0: Udah. Ini ya jadi sebenarnya jadi kayak kan biasanya kalau dulu kebiasaannya adalah jadinya menumpuk keresek itu tadi.
1: Iya, iya benar.
0: Nah sekarang menumpuk tas belanja ya. Langsung.
1: Iya. Juga,
0: tapi ya nggak apa-apa tuh sama Pro 2 sesuai dengan fungsinya. Benar. Yaitu untuk berbelanja.
1: Belanja doang.